14 minit pagi. Selamat pagi. Ha, dikatakan insya-Allah hari ini, hari ini hari Sabtu, mula pertambahan kenderaan dalam negeri Terengganu. Selamat pulang kepada perantau-perantau yang dengarkan Radio Terengganu FM waktu ini. Farah Fauzi berada dalam kenderaan anda. Jangan laju-laju sangat. Kalau tengok aliran trafik di pintu masuk di Leburai Pantai Timur kan, dijangka mulai sesaat hari ini. Ini susulan pertambahan kenderaan perantau yang pulang ke kampung halaman hari ini. Sempena dengan cuti persekolahan dan juga sambutan Aidiladha minggu depan. Dan ini walaupun berlaku pertambahan, aliran trafik masih terkawal menurut JPJ dan bergerak lancar di semua kawasan sepanjang perjalanan. Kenderaan banyak tapi aliran trafik lancar, tak berlaku kesesakan di mana-mana lokasi. Jadi kita sebagai pengguna jalan raya, anda yang mendengar radio waktu ini di mana sahaja, suka saya ingatkan, rancang perjalanan kita, pandu secara berhemah, tak terbabit dengan kemalangan. Mudah-mudahan yang boleh menyebabkan berlakunya kesesakan lalu lintas dan menyebabkan kita, memudaratkan kita juga, kenderaan sama ada kita ataupun kenderaan kita. Okay? Mulakan perjalanan anda dengan bismillah, dengan doa-doa, naiki kenderaan, doa keselamatan sepanjang perjalanan. Ya Hafiz, ya Buhaimin, boleh baca tu juga. Semoga selamat perjalanan kita ke mana sahaja destinasi. Dan untuk anda yang telah pun sampai ke negeri Terengganu, halo, selamat pulang ke kampung halaman. Hari ini mungkin rindukan air tangan mok. Okay? Jangan biarkan mok masuk seorang-seorang, tapi bersama-samalah dengan mok di dapur Terengganu FM, Mesra Ceria.

Amber Z75. Dulu kita dengar radio ni, kalau tubik pada kawasan tak ada frekuensi, maknanya lepas pada Terengganu ke senyap sunyi, maknanya payuh nak cari siaran. Tapi learning tak payuh dah, sebab ada RTN Click. Yang penting maknanya percuma je, maknanya ha, jadi senang sama learning.

0: Kim Tae Hyun의 FM.
1: Terengganu FM, saling berteman 18 jam sehari di Terengganu FM.
0: Bila buat je kerja rumit, mesti stres kan? Alah, jangan risau. Hilangkan stres anda dengan layan Terengganu FM. Lagu-lagu terbaik yang pasti meningkatkan semangat anda dan mampu memberikan suatu

0: pasukan sesi Jun 2026 buka dah.
1: SPM ada bahasa Arab ke, tak ada bahasa Arab ke, semua boleh mitok.
0: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk ataupun hafazan suruh pilihan.
1: KQT pula boleh hugu. Sama ada biasiswa ataupun pinjaman pendidikan.
0: Dan program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
1: Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp di 0162143302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.

Abang Nampak Bola Mini Pagi. Abang, macam mana emosi kita pagi ni? Ada yang marah-marah, jangan marah-marah, nanti cepat tua. Biasa dengar tak? Ha. Sebenarnya kita kena keluarkan hormon-hormon kegembiraan, endorfin dalam diri kita kan, ha, serotonin, supaya kita rasa bahagia, kita rasa nak bahagikan orang lain dan sekaligus rumah tu bahagia. Kalau mak-mak ni kecewa dalam rumah, satu rumah tu ibarat kecewa lah. Jadi ayah, anak-anak semua, jagalah hati yang tunggak dalam keluarga tu, ibu, seorang isteri. Tapi seorang

gangguan emosi, gangguan mental ni kan, kebanyakan kita dengar perkara-perkara begini, kita rasa bimbang dengan kewujudan hospital psikiatrik yang semakin banyak. Itu satu bagus dari segi bangunan prasarana, bagus dari segi kerajaan, tetapi dari segi kita sendiri macam mana berdebar juga kan. Ini gangguan mental sebenarnya telah menjadi punca utama ketidakupayaan di seluruh dunia. Ini yang terbaru ni. Ini mengatasi kanser tau. Masalah mental ni di seluruh dunia, dia mengatasi masalah kanser dan juga penyakit kardiovaskular. Kalau dulu kita dengar penyakit kanser nombor satu, penyakit kardiovaskular atau penyakit jantung antara yang tertinggi. Tapi kini yang tertinggi adalah ketidakupayaan gangguan mental ni, punca utama dia. Ini hasil kajian dikeluarkan oleh EQ ataupun Pusat Penyelidikan Kesihatan Mental di Washington, mendapati hampir 1.2 bilion orang di seluruh dunia ni menghidap gangguan mental pada tahun 2023, dan jadi dua kali ganda daripada jumlah dicatatkan pada tahun 1990. Masya Allah, takutnya kita ni macam mana. Kadang-kadang kita ni kerja kan, kalau stres dengan sekeliling ke contoh kan, kita kena buat ujian stres dan kita tahu macam mana nak atasi stres supaya stres tu tidak terlalu stres. Kalau stres tu adalah normal, tapi kalau kita tidak pandai mengawal stres kita, itu bahaya. Inilah boleh jadi gangguan mental ni. Ini penyelidikan yang diterbitkan dalam The Lancet pula menjangkakan mengkaji beban kesihatan dalam 12 keadaan. Ia termasuk kebimbangan, kemurungan, gangguan bipolar, skizofrenia, autism, gangguan kurang daya tumbuhan dan juga hyperaktif. Semua ini adalah gangguan mental, serta gangguan pemakanan dengan menjejaki trend global dari 1990 hingga tahun 2023. Dan pengkaji pula kan menggunakan metrik tahun ayat tahun untuk pelarasan ketidakupayaan ini untuk analisis beban gangguan mental seorang, dengan satu daily ni mewakili satu tahun kehilangan kehidupan sihat. Kita macam mana kalau ada dalam keluarga anda kehidupan kurang sihat, sentiasa marah-marah ya, sentiasa stres, ayah hak balik masalah rumah, pejabat dekat rumah, mak pun balik kerja macam tu juga, ada orang tak sabar nak balik rumah sebab nak hilangkan stres, tapi dia bagi stres kepada orang dalam rumah pula, tak pun dia balik rumah dia tidur sembahyang hayat ibaratnya. tak ke mana juga stres tu nampaknya. Jadi kena kawal, pandailah, okey, ubah hidup kita, ubah gaya hidup, itu semua penting. Dan perkembangan berkenaan sebahagian besarnya didorong oleh peningkatan dalam gangguan kebimbangan. Banyak orang terlalu bimbang, overthinking, itu pun bahaya. Bila dah tengok data ni menakutkan ni, penyelidik mengaitkan trend ni dengan gabungan pelbagai faktor termasuk penayaan terhadap kanak-kanak, mak ayah. Mungkin kita sebagai mak ayah, tapi rupa-rupanya kita mendera emosi anak-anak, mendera fizikal anak-anak tanpa kita sedar. Bahaya tu, sedarkan diri kita sekarang, okey, kat mana rentak kehidupan kita. Adanya keganasan rumah tangga ini juga sebab gangguan emosi dan juga mental, ataupun genetik. Kita bawa kisah keluarga kita dulu, dah ada perkahwinan, kita buat pula perkara yang sama. Sepatutnya kita potong, kita putuskan rantaian kehidupan yang salah dulu, kita mulakan dengan kehidupan baru. Salah satu lagi faktor adalah peningkatan ketidaksamaan, perubahan iklim, wabak serta konflik di samping kualiti dan ketersediaan data. Itu semua yang menyumbang kepada masalah gangguan mental yang telah pun dibuat penyelidikan baru-baru ini. Jadi jagalah hati kita, jaga emosi kita, jaga diri kita, okay? Jaga pemakanan tu pun ada kena mengena dengan mental. 8.45 pagi.

8:50 pagi pagi kita doakan pada Dr. Rahman kita mendapat haji mabrur. Di mana haji mabrur dia haji yang diterima Allah mudah-mudahan, okey. Dan kalau ada ahli keluarga terus akan berdoa supaya para jemaah kita sentiasa dalam selamat, eh. Kita biasalah dalam aspek ibadah ni kena ada sifat sabar, tolak ansur, jaga tutur kata. Ini sebahagian daripada roh haji dan juga umrah. Tapi ini musim haji. Kalau kita tengok ihram, manusia meninggalkan segala kemegahan dunia dan juga datang hanya kerana Allah, kan? Jadi sama-sama kita doakan para Dr. Rahman pulang dengan haji mabrur dan dalam jagaan Allah sentiasa.

sebut cuti persekolahan juga hari raya adik-adik sinonim dengan kita sebut pasal jalan raya kan. Ah, ini Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ memaklumkan di mana akan maksimumkan penggunaan drone sepanjang tempoh op hari raya adik-adik yang bermula esok. Ini timbalan Ketua Pengarah JPJ Datuk Jazmani, ada 6 drone yang akan digunakan di kawasan hotspot untuk mengesan pelbagai kesalahan dilakukan oleh pengguna jalan raya. Hati-hati tau, ada drone tu. Jadi JPJ ini akan gunakan drone secara maksimum lah untuk kesan seperti kesalahan memotong di garisan berkembar ataupun gunakan lorong kecemasan di lebuh raya. Sebelum ini ops Hari Raya Aidilfitri kan drone ni dia gunakan pada waktu tertentu je, tapi kali ni JPJ gunakan drone ni sepanjang ops Hari Raya Aidiladha. Di lain sikit, ini antara 288 hotspot yang sering berlaku kemalangan lah, iaitu di laluan Kuala Lipis ke Gua Musang, Gua Musang ke Kuala Kerai, Gerik ke Jeli, Hulu Terengganu ke Kuala Terengganu, Segamat ke Mersing, Terowong Menora ke Sungai Perak. Dan penggunaan drone ni dilaksanakan pada ops Hari Raya Aidilfitri lalu. Hasilnya JPJ keluarkan 5,000 notis temu siasat lah mengikut Seksyen 114 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Jadi kat rumah tu tengok balik ada terima surat cinta dari JPJ dok. Kalau tak mahu terima surat cinta lagi, patuhilah keselamatan jalan raya. Drone ada di mana-mana sepanjang perjalanan anda balik kampung. Yang dah selamat sampai, alhamdulillah, selamat pulang perantau ke Negeri Terengganu, Darul Iman, Negeri Cantik, Budaya Menarik. 9 pagi, Farah nak bawakan anda untuk ikuti utama 9 pagi.

Malaysia perlu tingkat peranan dalam ekonomi dunia. Suria Home bantu rakyat depani krisis bekalan global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia perlu tingkat peranan dalam ekonomi dunia. Suria Home bantu rakyat depani krisis bekalan global. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Sahleuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: kasih Mesra Ceria di mana juga anda berada hari ini. Hari ini kita berapa hari bulan? Hari ini 23 Mei 2026. Okey. Meniti hari-hari kita. Kita hari Arafah semakin dekat tau. Jadi jangan lepaskan peluang untuk berdoa dengan penuh doa mustajab. Okey. Hari Selasa 26 Mei 2026. Perbanyakkan amalan-amalan yang sepatutnya kita laksanakan di bulan bulan ini, bulan yang penuh berkat. 9.19 minit pagi.
1: Cik, apa boleh selesai ke masalah dia ni, ha?
0: Masalah dia pula.
1: Saya dah macam-macam dia buat kat kodai ni, ha? Tak ramai-ramai yo yang datang.
0: Udah je tu.
2: Tu usahawan baru. Pengasas tudung dari Sarawak. Tapi alah, bajet tu ni si ada juga. Gini gaya tu.
0: Kok gini kita cari wabek ke?

masih bertemankan sore ini Farah Haji Fauzi temani anda bersih ceria pagi hingga pukul 10 pagi nanti dapat 9.26 di pagi. Selamat pagi. Terima kasih orang baik yang dengarkan radio pagi ni. Cik Wang, saya puji orang baik kot. Alhamdulillah, ucaplah syukur. Alhamdulillah. Orang baik di utara timur selatan sama ada di Kuala Terengganu, Dungun, Kemaman, Kuala Besut. Kat mana lagi? Setia. Di Marang juga orang baik. Okay. Di Kuala Terengganu pun orang baik. Ha, semua orang baik. Orang baik ni sentiasa ada kat mana-mana. Kalau kita tak jumpa orang baik, maka jadilah kita salah seorang daripada orang baik. Cewa, tak gitu. Nak tanya orang baik lah ni. Banyak tanyakan tuan-tuan depan perempuan orang baik semua kan. Pencinta dan juga hati-hati yang bahagia. Pemilik hati-hati yang bahagia hari ni. Sebahagia tak? Dan sebahagialah kalau awak bagi sebahagia pada orang, orang bagi balik pada awak. Bahagianya dunia ini. Nak tanya, pagi ni ada yang dah sarapan ke tak sarapan ke sebab on diet? Ada yang kata kalau diet tak boleh makan pagi. Ada yang kata kalau nak diet kena makan pagi, setengah hari tinggal. Macam tu pula. Macam-macam kan. Tapi lately lah kan, kebelakangan ini dah ramai individu dia ambil berat pasal kesihatan dan juga penampilan diri. Termasuklah yang dengar radio, betul tak? Dulu pakaian size XXL, sekarang dah S, dah M. Okey lah tu. Sebenarnya bukan inisiatif kita bukan nak kurus semata-mata. Yang penting sihat. Bukan untuk kecantikan, tapi untuk kesihatan. Itu penting, okey? Kena betulkan stigma ataupun niat kita tu. Jangan salah. Ini salah satu usaha yang sering dilakukan kalau berdiet nak turunkan berat badan. Para pasti ada yang kurangkan pengambilan nasi, ada yang elakkan makanan berminyak. Awak macam mana? Ada yang juga sanggup berlapar, tak nak makan, jangan bagi saya. Aha. Nanti saya makan. Lepas dia buat keluarlah. Nak sikit boleh tak? Ambil pinggan sikit. Pinggan kecil dah lah. Berpinggan-pinggan pula ditambah tak sedar. Nauzubillah min zalik. Itulah, ada orang berjaya turunkan berat badan. Ada orang dah lama berdiet. Tiap-tiap hari sebut diet tapi tak jadi-jadi juga. Persoalan dia. Sebab apa sukar turunkan berat badan kan? Walaupun sudah berdiet. Itu tak jawab sendirilah. Saya tanya, saya tak pernah jawab. Saya pun tak tahu jawapan. Adakah sebab kita salah cara diet? Adapun kita banyakkan tak skip gula. Hari-hari makan nasi habis takkan makan spaghetti pula kan? Kita bukan Mat Saleh pula dah. Marah saya ke ni? Jangan marah, okey? Adik saya abis sore. Lagu ni mari dah untuk awak yang tak sabar-sabar nak dengar lagu ni. Eksklusif di Terengganu FM.

sistem aplikasi MES999 bantuan kecemasan kini lebih mudah. SafeMe999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SafeMe999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan. Dan SafeMe999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 99.

0: kembali ke di sini Terengganu FM Pasir Basra Ceria 936 pada pagi. Farah nak tanya lah kan, mesti tengah pegang handphone kan. Tipu dosa, tipu dosa. Kalau tengah pegang handphone tu berkata layari ke Facebook langsung, Facebook langsung pula ke Facebook Terengganu FM. Pergilah ke media sosial Terengganu FM, TikTok ada, Facebook ada, Instagram ada. Tolonglah berkawan-kawan dengan kita semua. Kita suka berkawan dengan awak, awak pun suka berkawan kita, seronok. Indahnya dunia. Kalau belum lagi follow, like page kita, tolong follow tau. Satu lagi ada page baru dari Terengganu FM, iaitu Berita RTM Terengganu. Dekat situ pula kita paparkan isu-isu semasa yang terdapat dengan Terengganu lah. Semuanya dimuatkan dekat situ. Kalau anda nak jadi yang pertama terpantas, nak tahu story pada, nak tahu cerita-cerita story di Terengganu kita ni, bolehlah like page Berita RTM Terengganu. Dan pastinya induknya adalah Terengganu FM juga, okey? Dan baru-baru ini tular kan, subhanallah, kisah Nur Harizan Hassan. Kalau tengok di page public health pun ada disebutkan kisah Nur Harizan Hassan ni kan. Tiba-tiba je Allah angkat darjat Kak Nur Harizan ni. Dia bukan keluarga tapi dia jaga maruah mendiang. Yang Kak Harizan ni mengatakan dia anggap mendiang ni seperti anak sendiri apabila tutup. Kepala yang terputus akibat kemalangan tu tanpa mengira agama, bangsa kan. Dia buat demikian sebab dia anggap begitu. Ini seluruh rakyat Malaysia mengucapkan terima kasih kepada Kak Nur Harizan. Ini kita fikir masih ada manusia memilih untuk melindung bukan menonton. Sebab ada setengah manusia, ada apabila berlaku kemalangan, dia lebih suka menjadi penonton dan perakam, okay? Dan menjadi yang pertama di media sosial untuk kabarkan kepada orang. Itu bagus juga. Tapi yang pertama sekali adalah pertolongan kita. Itulah, kita ni kadangkala niat untuk jadi baik dan keadaan keliling kita pula menyebabkan kita rasa tiba-tiba rasa nak marah. Kita niat nak baik bekerja, tiba-tiba membuatkan rasa membuat pula sebab kita diduga macam tu lah. Jadi keluar rumah tu, doalah supaya kita jumpa insan yang baik-baik. Kalau tengok pasal Nur Harizan ni pula, moral of the story dia, bila kita tengok kan, banyak tersirat dan juga tersirat di sebalik nama Nur Harizan Hassan. Sebab apa Farah sebut? Sebab Farah adalah seorang yang mengenali beliau. Ni adalah Kak Nur Harizan, ataupun kita panggil Kak Jane. Kak Terengganu ni orang panggil Kak Jane sebenarnya. Kak Jane ni dia adalah seorang ibu tunggal yang ada masalah jantung, ada anak autism dan ditinggalkan suami. Masya Allah. Kalau tengok dulu perkongsian, dia pernahlah cerita kesedihan dia kan. Tapi tidak meraih simpati. Dia ada kedai makan sendiri. Kedai nasi dekat Losong. Jadi tanda support kita kepada ibu tunggal ini, yang tiba-tiba Allah angkat darjat dia. Sama-samalah kita ke kedai Kak Jeng ni. Kat kedai Losong makan nasi G-A-N. Okay? G-A-N-J-A tu. Nama nasi tu gitu. Di sini kita belajar. Jangan berhenti menjadi orang baik. Dan mungkin hari ini kita rasa kita diuji, tapi kita kena percaya Allah boleh ubah, angkat darjat kita sekelip mata sebab satu kebaikan ikhlas yang sangat kita buat dalam diam mungkin, ataupun dalam orang tahu, tapi itu sangat ikhlas, Allah angkat darjat kita. Jadi itulah, seluruh dunia, seluruh negara kagumi keikhlasan dekat ni. Jadi moral dia, kita terus buat baik walaupun kadang sakit. Itulah dalam kehidupan kita kan, kita diuji nak buat baik tapi tak jadi pula. Tapi cubalah niatkan dalam diri.
1: Jom apa kat dengar Terengganu FM, lagu-lagu sedap nak gulai rating masa.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Anda bersembilan 54 minit pagi. Hujung-hujung tegasan Farah dan ni. Cuma Farah maklumkan misi sekarang dah bau rendang, dah bau ketupat, dah bau gulai mak ayah kan. Ini mesti ramai yang tengah dengar radio sekarang dan sedang memandu waktu ini. Semoga dalam perjalanan tu selamat sampai. Okey, kalau baru nak panaskan enjin, baru masuk highway, tak kisahlah berada kat mana sekarang. Janji mood balik kampung tu dah ada rasa dah. Sudah mari. Farah doakan semoganya anda semakin bahagia dengan keluarga tersayang. Sambil-sambil kita dalam perjalanan juga excited nak jumpa mak ayah kat kampung ni, selitkan sikit pesanan dalam diri. Nombor satu, pandu kereta hati-hati tau. Bawa motor, bawa kereta elok-elok. Tak payah nak tekan minyak laju-laju sangat, semata-mata nak kejar masa, nak sampai cepat waktunya. Mak ayah kita kat kampung menunggu dengan setia. Jangan bimbang, jangan ragu, okey. Mereka tunggu kita nak selamat sampai je. Yang kedua, pegang steering tu betul-betul. Kalau rasa mata penat, mengantuk, rehat sekejap. Jangan tunjuk hero di jalan raya. No. Yang terakhir, banyakkan bersabar. Jalan jam tu lumrah. Boleh cuti sekolah, nak macam mana kan? Buka ikon sejuk sikit. Pastikan hati sejuk ketika mandu. Orang dalam kereta ataupun kenderaan juga main peranan. Jadi wujud tegasan macam biasa, yang terbaik hanya Allah SWT. Kelemahan dari Farah sendiri. Radio Salam Sukma Afan, salam ceria. Saya Farah Haji Fauzi. Jumpa lagi lain siaran. Assalamualaikum.

0: bersama anda seawal 6 pagi. Menemani perjalanan pergi dan pulang kerja.
1: Lihat dia pulang dari kerja
0: sehingga ke malam hari.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terengganu FM, mesra ceria. 10.07 minit pagi dan anda bertemankan Puteri Auni pada pagi ini. Temani anda menerusi ruangan Anggun Inspirasimu. Hari ini hari Sabtu. Kita bercuti hari ini 23 Mei 2026 bersamaan 6 Zulhijjah 1447 Hijriah. Jadinya selamat berhujung minggu. Auni ucapkan untuk semua. Semoga pagi ini dimulakan dengan rasa yang tenang, semangat yang baik dan juga urusan yang dipermudahkan insyaAllah. Untuk yang sedang memandu tu, nampaknya jalan raya pagi ni dah mula sesak tu. Mungkin ramai yang mengambil peluang hujung minggu ni nak keluar bersama-sama dengan keluarga dan juga insan yang tersayang. Ada juga anak-anak perantau dah balik ke rumah tu. Alhamdulillah, tak lama dah kita nak menyambut Hari Raya Aidiladha ni kan. Dan juga walau ke mana jua destinasi anda pada pagi ni, berhati-hati di jalan raya. Kalau ada yang dalam perjalanan nak pulang ke kampung, ada yang baru saja nak bergerak tu, ada yang dalam perjalanan tu, pandu dengan berhemah insyaAllah. Boleh dengarkan kami juga menerusi frekuensi kami. Kami ada 5 frekuensi kalau di negeri Terengganu, 88.7 MHz. Di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus dan juga Hulu Terengganu. Kalau dekat Kemaman tu kena tukar sikit frekuensi dia, 90.7, 96.2 di Setiu dan Besut. Kalau di Hulu Besut pula 88.9 dan juga orang Dungun kita semestinya 97.7 MHz.

0: dah ada jodoh ke?
1: Di mana pun anda berada, kami sentiasa temani anda. Dengar kami secara dalam talian. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store sekarang.

Mila dengan lagunya Mila Bila Cinta untuk anda semua di Terengganu FM. Mesra ceria, ceria-ceria saja hari ini. Cuaca pun nampak cantik, alhamdulillah kan. Tadi Auni pun dalam perjalanan ke konti ni pun, jalan raya pun dah mula sesak dari awal pagi tau. Mesti ramai yang dah keluar dengan macam-macam plan hujung minggu bersama dengan keluarga dan juga kawan-kawan ni kan. Jadinya nak tanya jugalah anda, apa perancangan hujung minggu anda hari ni? Ada yang tengah dalam perjalanan nak pergi sarapan tu, maklumlah baru lepas brisk walk, baru lepas jogging nak pergi sarapan pula. Okey, bawa anak jalan-jalan ke ataupun ada jemputan kenduri kahwin. Katanya musim dia lah hujung-hujung ni kan. Bulan Mei ni, bulan 6 ni pun sama juga. Ataupun mungkin ada yang dah ambil peluang nak balik kampung tu. Sebabnya kalau kita tengok keadaan cuaca menerusi Malaysia yang dikongsikan pada hari ini, alhamdulillah sebelah pagi tiada hujan. Tapi sebelah petang diramalkan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, dan juga di waktu malam juga ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Ya, suhu minimum boleh mencapai sehingga 23 darjah Celsius dan juga suhu maksimum boleh mencapai sehingga 34 darjah Celsius. Jadinya yang paling penting sekali, walau sibuk mana pun dengan aktiviti hujung minggu, jangan lupa juga luangkan masa berkualiti dengan orang yang tersayang, insyaAllah ya. Kadang-kadang momen yang sederhana macam makan bersama ataupun perjalanan dalam kereta pun boleh jadi kenangan yang sangat bermakna juga. Okey, kalau ada nak borak-borak dengan Auni, boleh saja menerusi talian mesra kami 010-344-6632. Sambil-sambil tu layan juga lagu yang seterusnya, lagu persembahan daripada Amir Jahari dengan tajuknya Tanpamu, Terengganu FM.

0: bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Perhatian sikit, kerja-kerja pengaktifan tenaga untuk projek ECRL kini sedang berjalan. Orang awam dilarang sama sekali mendekati kawasan projek demi keselamatan. Patuhi semua papan tanda dan arahan keselamatan yang dipasang. Waspada bahaya, ambil tahu tip-tip keselamatan maklumat lanjut ada di www.mrl.com.my. Sayangilah nyawa anda. ECRL menyatu kehidupan, memacu pertumbuhan.

bersama anda pada Strange dengan tajuknya Itu Kamu untuk anda di Cungan FM 10.31 minit pagi. Hari ini istimewa tau, bukannya sebabnya kita menyambut hujung minggu je, tapi sebenarnya 23 Mei 2026 ni merupakan sambutan Hari Penyu Sedunia. Jadinya bila sebut pasal penyu ni, ramai yang terbayang suasana pantai dan juga laut yang cantik. Tapi sebenarnya penyu ni bukan sekadar haiwan laut biasa je tau. Penyu ni mainkan peranan yang penting dalam jaga keseimbangan ekosistem marin kita, ya. Yang menariknya, penyu ni juga merupakan antara spesies yang sangat unik. Sebabnya ada yang mampu hidup puluhan tahun dan juga berenang ribuan kilometer merentasi lautan. Sedihnya kehidupan penyu hari ni semakin teracam kan, disebabkan pencemaran laut, plastik dan juga kemusnahan habitat semula jadi. Jadinya, beringatlah kita kalau nak pergi pasar raya ke, nak beli barang-barang ke dan sebagainya ke, kurangkanlah penggunaan plastik, ya. Kadang-kadang benda yang kecil ni yang kita buang ke laut ataupun ke pantai ataupun yang kita gunakan sebenarnya boleh memberi kesan juga kepada hidupan laut, termasuklah penyu. Bercakap pasal penyu ni, ada beberapa jenis penyu jugalah yang pernah mendarat dan juga bertelur di perairan serta pantai Terengganu. Antaranya kita ada penyu belimbing, leatherback. Penyu ni terkenal lah sebagai spesies ikonik Terengganu. Namun pendaratannya kini sangat jarang berlaku lah. Kalau yang kedua, penyu agar, green turtle. Spesies yang paling kerap sekali mendarat di negeri ini. Jadinya antara pantai tumpuan, termasuklah di Rantau Abang dan juga Pulau Perhentian. Kita ada juga penyu karah, hawksbill. Penyu ni dibesaiz lebih kecil sikit, sering ditemui di kawasan terumbu karang. Dan yang terakhir, penyu lipas, olive rightly, spesies penyu yang paling kecil sekali dan juga jarang-jarang dilihat mendarat. Okey, itu antara spesies-spesies penyu yang dapat Oni kongsikan kepada anda. Jadinya sebab sempena sehari penyu sedunia ni, Oni nak ajak jugalah kita semua sama-sama lebih peka dalam menjaga alam sekitar. Mulakan dengan perkara yang mudah je. Kurangkan penggunaan plastik, jaga kebersihan pantai dan janganlah buang sampah merata-rata, khususnya di pantai. Nampak macam kecil je kan, tapi sebenarnya boleh merosakkan juga pemandangan kita ni. Pergi ke pantai, tengok-tengok pantai kotor kan. Kalau rajin tu, kita rajinkanlah diri kita sebenarnya. Kalau nampak sampah tu, kutip, masukkan dalam plastik. Sama-sama kita menjaga alam sekitar. Jangan kita biar pihak berkuasa saja yang ambil tindakan. Kita sendiri sebagai rakyat Malaysia juga ambillah tindakan, ya. Impak dia sangat besar untuk generasi yang akan datang. Okey, jadi selamat menyambut Hari Penyu Sedunia. Dan kalau ada lagi antara anda yang nak berkongsi cerita, boleh sahaja. Nanti Oni bacakan untuk anda. Kita layan dulu lagu persembahan daripada Iklim dengan tajuknya Blue Strungan Kita.

Terengganu sememangnya banyak tempat-tempat rekreasi yang menarik untuk dikunjungi. Contohnya, pantai, lata, air terjun dan banyak lagi. Penting untuk kita pastikan tempat-tempat menarik ini terjaga kebersihannya daripada sampah sarap dan kerosakan. Bukan susah, selesai saja aktiviti rekreasi itu, pastikan segala sampah, plastik dan bekas-bekas yang telah digunakan dibuang ke tempat sepatutnya. Sama-sama kita jaga keindahan tempat awam untuk kesejahteraan kita bersama. Pesanan sama-sama jaga kebersihan ini untuk semua peningkatan.

0: semuanya hanya di Radio Malaysia Terengganu FM.
1: Hanya di Radio Malaysia Terengganu FM saja. Semestinya hari Sabtu ni kita ada rancangan Namaste. Menerusi ruangan Selekta 9 hingga 12 tengah malam ya. Kalau nak tahu siapa yang berkonti pada malam ni, semestinya lah kita ada Syarohim yang akan bersama-sama dengan anda semestinya senarai lagu Hindustan. Kalau rasa macam tak puas lagi dengar ni, main satu lagu je. Sebab malam ni ada banyak lagi sajian lagu untuk anda semua ya. Dan juga ni nak ucapkan terima kasih untuk sahabat kita. Kita ada Zupaka. Zupaka katanya hadir. Layan Jogan FM bersama dengan Auni. Cuaca di Paka elok cerah je pagi ni. Alhamdulillah ya. Selamat pagi belaka buat semua pendengar Jogan FM mesra ceria. Tak lupa juga orang Kedah ada dengar ni. Jogan FM ni. Katanya selamat pagi Puteri. Sepupu dan juga keluarga yang mungkin mereka akan mulakan perjalanan dari Kedah balik ke Kuala Terengganu. Rumah metua dia dekat Kuala Ibai. Selamat sampai ke negeri Terengganu lah ya. Kita ada juga ni Mak Wang Berangan ni. Katanya Mak Wang nak ucapkan selamat air lahir untuk Yus Faizal, anak Mak Wang ni. Semoga panjang umur, dimurahkan rezeki, diberi kesihatan yang baik. InsyaAllah, amin. Mana-mana yang menyambut hari lahir pada hari ni, Alina nak ucap dululah happy birthday. Semoga panjang umur, murah.

rezeki sentiasa, menjadi orang yang baik insyaAllah, dan sentiasa membuat kebaikan untuk semua ya. Tak lupa juga untuk Sadiki Nisa, katanya selamat menyambut Hari Penyusa Dunia. Selamat menyambut Hari Penyusa Dunia juga untuk anda yang menyambut pada hari ini. Dan tak lupa juga untuk Karun Mecang, ada juga ni ha, katanya selamat pagi dan juga selamat bertugas di Konti. Makan nasi dah lagi tu, belum lagi. Dah breakfast ke belum? Tak apa, jangan risau. Nanti awak ni breakfast, awak ni kena tanya dululah kawan-kawan kita dah bersarapan ke belum semua tu. Kalau ada yang tengah bersarapan tu, kongsilah menu apa yang anda bersarapan pagi ni. Mungkin ada yang nak perkena nasi dagang lah, ada yang nak perkena nasi minyak lah, macam-macam lah dia punya craving dia tu. Nak kena satisfy lah pula ya. Okay, jadi apa pun boleh berkongsi dengan awak ni menerusi talian 010-344-6632.

0: Suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
1: suara bertemu suara,
0: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.

0: Girl, we are back on Wait a Minute for this week. Hari ini kami nak kongsikan berkenaan cara kita nak cakap pasal larangan membuang sampah dalam bahasa Inggeris. Pertama, sering kita lihat di papan tanda tertulis ayat ringkas seperti no littering atau do not litter. Itu larangan yang paling ringkas sesuailah untuk mengisi papan tanda supaya kita tidak membuang sampah merata-rata. Tapi kalau kita nak melarang orang membuang sampah dengan cara yang lebih formal, lagi berhemah, kami nak kongsikan beberapa ayat yang sesuai. Pertama adalah please do not litter. Maknanya, tolong jangan buang sampah. Ejaan please do not litter macam ni. P-L-E-A-S-E, please, jarakkan D-O, do, jarakkan N-O-T, not, jarakkan L-I-T-T-E-R, litter. Please do not litter. Ingat tak? Okey, yang kedua, please keep this area clean. Maksudnya, sila pastikan kawasan ini bersih. Jom kita eja sama-sama. P-L-E-A-S-E, please, jarakkan K-E-E-P, keep, jarakkan T-H-I-S, this, jarakkan A-R-E-A, area, jarakkan C-L-E-A-N, clean. Please keep this area clean. Tapi kalau kita nak pesan supaya orang tak buang sampah dalam suasana bersahaja saja, sebagai perbualan sesama kita, kita boleh cakap macam ni saja. Please do not litter. Sudah memadai. Atau nak lebih sikit, kita boleh beritahu thank you for not littering. Nampak santai, nampak sopan. Again, thank you for not littering. Now, did you get something? That's good. Till we come again next time. Bye.
1: Learning English is good for you.
2: Wait a Minute. Every Saturday, 11:50 a.m. Only on Terengganu FM. Remember, as easy as ABC. Terengganu FM.

0: menunjukkan anggun inspirasi mengucapkan FM.
1: Anggun Inspirasi Mu masih lagi bersama dengan Auni Sayang Sokmo di Terengganu FM Mesra Ceria. Mana-mana yang sedang menjamu selera pada pagi ini, selamat menjamu selera, okey? Mungkin selera dia berubahlah pada hari ini. Katanya sebabnya nak kecilkan sikit pinggang tu, nanti nak pakai baju raya. Alamak, hai. Semoga terus kekal tabahlah, eh. Sebenarnya kita nak pastikan badan kita maintain ni bukannya senang tau. Dia kena ada cara dia, dia kena ada apa tu, proses-proses yang tertentu. Tambah lagi pula bila metabolisme kita makin rendah. Jadinya apa yang kita boleh buat, dan kita jangan paksa diri kita untuk slow, untuk terus cut apa yang kita makan. Tiba-tiba tak nak makan nasi, tiba-tiba tak nak minum itu, tak nak minum ini. Kita boleh buat, tapi kita buat perlahan-lahan, okey? Mungkin boleh mulakan pemakanan kita dengan mengamalkan suku-suku separuh. Suku-suku separuh sikit dalam pemakanan kita tu. Lepas tu kurangkan manis. Bukannya cut terus, tapi sikit-sikit kita kurangkan. Kalau sebelum ni kita minum manis dalam 2-3 kali, kita cuba minum sekali je. Lepas tu jangan lupa untuk anda beriadah. Cari cara dan juga cari masa untuk kita brisk walk ke kan. Tak perlu pun nak paksa diri lari 100 meter, 200 meter. Bukan, tak perlu macam tu. Tapi sekadar 30 minit tu kita brisk walk, ambil angin kan. Udara segar pada pagi ni ke ataupun petang ni ke. Kalau dekat rumah tu mungkin tak ada peluang lah untuk kita keluar rumah. Atau apa, dekat rumah pun boleh juga. Kemas-kemas rumah, siram pokok, kalau untuk ayah-ayah tu basuh kereta, mak-mak tu masak-masak ke, ataupun renovate rumah ke, almaklum lah nak ada dekat raya ni kan. Setakat boleh keluarkan peluh kita tu, apa salahnya? Itu pun dah kita boleh katakan dan mengamalkan gaya hidup sihat juga. Pastikan badan kita bergerak-gerak, okey? Dan juga Auni doakan semoga perjuangan anda untuk kuruskan berat badan ke, ataupun untuk pastikan badan kita sihat. Kita nak kurus bukan sebab kita nak muat baju je, tapi kita nak pastikan kesihatan kita untuk tempoh dan juga jangka masa yang panjang, okey? Jangan paksa diri sampai kita sakit. Dan apapun, selamatlah berjuang untuk anda semua dan jaga kesihatan anda semua, ya. Kita nak ucapkan terima kasih juga untuk Cik Maluron Ciku. Ada juga ni selamat bertugas di pagi ini, DJ Auni. Terima kasih banyak-banyak, ya. Kita ada juga ni Kak Abah dari Dungun. Katanya cuaca dekat Dungun ni cerah. Campur mendung-mendung je. Kak Abah duduk dekat rumah je ni, ha. Layan radio Terengganu FM. Katanya nak bagi serangkap pantul lah. Indah cuaca pagi ini. Dengar burung berkicau sayu hati. Selamat bertugas buat DJ Auni. Semoga dirimu sentiasa dirahmati. InsyaAllah. Terima kasih untuk Kak Abah.

0: hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidil Adha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situkah kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
5: Sebab kalau mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan di

Terengganu FM, Mas Rachel Ria. Terima kasih untuk anda yang setia dengarkan kami di Terengganu FM dan juga menjadikan radio Terengganu FM sebagai teman setia anda. Okay? Lagu yang dibawakan sebentar tadi, lagu persembahan daripada Hakim Rusli dengan tajuknya Tergantung Sepi. Lagu seterusnya, Auni nak bawakan kepada anda ni, lagu daripada legenda rock tanah air. Tapi sebelum itu, sikit perkongsian lah sebabnya baru-baru ni, kalau kita tahu, Awi ada berkongsi bahawa kumpulan Wings kini lebih menitik beratkan lirik berbentuk pengajaran dan juga sejarah dalam pembikinan lagu-lagu baru mereka, ya. Kadang-kadang kita terkenal dengan Wings ni, lagu-lagu rock mereka tu kan, dan juga pada usia yang semakin matang dan juga selepas lebih 40 tahun berada dalam industri muzik ni, mereka kini lebih selesa lah membawa karya yang mempunyai nilai dan juga maksud lebih mendalam, ya. Dan juga menurut Dato' Awi sendiri, antara lagu baru mereka ada yang mengangkat kisah berkaitan sejarah dan juga unsur ketuhanan. Malah beliau sendiri pun turut berkongsi bahawa konsep cinta dalam lagu Wings hari ini bukan lagi tentang percintaan biasa, tapi lebih kepada cinta kepada Tuhan dan pencarian spiritual. Okey, kalau kita imbas kembali pun sebenarnya Wings memang dah konsisten dah dengan karya yang berunsur ketuhanan ni. Contoh lagu-lagu mereka hasilkan antaranya lagu Anugerah, lagu Dari Tuhan dan juga lagu Sayap Ilusi. Okey, jadi untuk peminat-peminat kumpulan Wings, ini dia lagu yang belanja untuk anda. Lagu yang popular Wings dengan tajuknya Nur Nilamsari. Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: dengar lagu-lagu ini menghiasi tengah hari anda? Jom layan seleksi 90-an dalam
1: best je produk ni, boleh lebatkan kening. Tapi produk ni dapat pengesahan daripada KKM ke? Adakah anda salah seorang pengguna yang suka membeli produk tanpa pengesahan KKM? Inilah topik yang akan kita bawakan dalam Pastikan Sahih pada hari Sabtu 4.5 minit petang, sudah semestinya di saluran Berita RTM, juga siaran serentak di saluran TV1. Untuk mudah, di mana saja anda menyaksikan kami, boleh muat turun aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti.
2: Untuk RTM, Pastikan Sahih.

12:30 hari. Antara paparan buletin hari ini, JPJ maksimumkan penggunaan drone sepanjang operasi khas Aidiladha. Dan pengguna lebuh raya LPT1 dari Terengganu digalakkan mengikuti cadangan waktu perjalanan yang ditetapkan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Puteri Auni Sofia Sulaiman dalam buletin Terengganu FM, berita sepenuhnya. Penggunaan drone akan dimaksimumkan sepanjang operasi khas Aidiladha bagi mengesan kesalahan trafik terutama di kawasan hotspot kemalangan. Timbalan Ketua Pengarah Perancangan dan Operasi, JPJ Datuk Jasmani Syafawi berkata, fokus diberi di 228 kawasan hotspot yang dikenal pasti mempunyai risiko tertinggi di seluruh negara. Antara kesalahan yang akan dikesan adalah memotong di garisan berkembar atau menggunakan lorong kecemasan di lebuh raya. Di Terengganu, kawasan terlibat adalah LPT2 dari Kijal ke Kuala Terengganu. Operasi akan dilaksanakan bermula esok hingga 31 Mei. Aliran trafik di beberapa kawasan di lebuh raya Kuala Lumpur, Karak dan lebuh raya Pantai Timur 1 dijangka berada pada tahap kritikal bermula hari ini sehingga Isnin. Syarikat konsesi lebuh raya KLK dan LPT, AFA Prime Berhad berkata peningkatan mendadak jumlah kenderaan dijangka berlaku terutama di Plaza Tol Gombak, Bentong dan Karak yang menjadi laluan utama ke Pantai Timur. Sehubungan itu, syarikat konsesi lebuh raya berkenaan melaksanakan cadangan waktu perjalanan bagi melancarkan aliran trafik. Bagi perjalanan ke Terengganu, pengguna disaran bergerak antara pukul 8 pagi hingga 10 pagi atau 6 petang hingga 8 malam. Manakala pengguna dari Terengganu pula digalakkan bergerak antara pukul 11 pagi hingga 2 petang atau 8 malam hingga 10 malam. Program Musim Ketang berupaya mengangkat keunikan warisan budaya dan tradisi masyarakat Terengganu khususnya kepada generasi baru serta pelancong luar. Lebih 10,000 pengunjung disasar mengunjungi program selama 3 hari itu. Antara yang diketengahkan, cara hidup komuniti setempat melalui elemen warisan dan tradisi. Antara tarikan utama termasuk demonstrasi masakan tradisional, permainan rakyat dan persembahan tradisional. Selain mempromosikan kebudayaan, penganjurannya turut memberi impak limpahan ekonomi kepada usahawan dan penggiat seni tempat. Sekian buletin tengah hari disediakan Nur Azila Matsani. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Kau yang bernama Seri, lagu persembahan daripada Handy Black untuk anda. Lagu cinta yang sangat mendalam terhadap seseorang yang bernama Seri, bukan sekadar nama tapi juga simbol kepada harapan, tempat bergantung dan juga cahaya dalam hidup seseorang. Terima kasih untuk anda. Dan juga lagi Auni nak tunaikan lagu daripada sahabat kita. Kita ada sahabat kita yang nak minta lagu Damasutra dengan tajuknya Umpama Mimpi Dalam Mimpi. Ini Iron Tinted ni, sahabat kita dari Kijal Kemaman. Dan juga lagu raya ni nak selitkan juga untuk anda. Ini lagu permintaan daripada sahabat kita Mok Wang. Nah, minta lagu Ku Pohon Restu Ayah Bonda ya. Dan juga seorang lagi, kita ada Badrul dari Mane, katanya nak minta lagu Search dengan tajuknya Pelesit Kota. Semuanya untuk anda, seleksi 90-an.

0: Inspirasi Mo, terima kasih buat anda yang sentiasa setia bersama dengan kami pada tengah hari ini dan tak putus-putus membuat permintaan lagu, ya. Seronok bila dapat tahu lagu-lagu pilihan anda ni masih lagi menjadi peneman untuk tengah hari hujung minggu ni. Dan juga kadang-kadang satu lagu tu bukan sekadar hiburan tapi ada kenangan dan juga cerita tersendiri buat setiap pendengar semua, okey. Dan juga semoga anda semua terhibur dengan sajian lagu yang dikirimkan oleh sahabat-sahabat kita pada tengah hari ini. Dan juga selepas ini kita akan ke utama satu tengah hari dan juga insyaAllah Auni akan kembali bersama dengan anda di jam yang terakhir. Terus saja dengarkan kami, Terengganu FM, Mesra Ceria.
1: Seperti biasa, frekuensi ini memainkan lagu-lagu kegemaran anda.

0: aliran trafik mula meningkat bersempena Aidiladha. Subsidi diesel SKDS diperluas kepada jeep dan pickup. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama Satu Tengah Hari. Sembilan kesalahan utama yang dikenal pasti sebagai penyumbang kepada kemalangan jalan raya akan diberi tumpuan sepanjang Op Hari Raya Aidiladha bermula esok hingga 31 Mei ini. Timbalan Ketua Pengarah Perancangan dan Operasi JPJ, Datuk Jazmani Syafawi berkata, kesalahan berkenaan melibatkan pelbagai bentuk pelanggaran peraturan jalan raya yang sering dilakukan pengguna.
1: Itu yang pertama, tidak mematuhi hak laju, tidak mematuhi isyarat lampu lintas ataupun lampu merah, memotong di garis yang berkembar, memandu di lorong kecemasan, tidak memakai tali pinggang keledar atau topi keledar, memotong barisan, menggunakan telefon bimbit ketika memandu, membawa lebih muatan dan juga membawa muatan secara berbahaya.
0: Katanya lagi sebanyak 6 drone akan digunakan secara maksimum sepanjang operasi berkenaan terutama di kawasan panas. Orang ramai mula mengambil peluang pulang ke kampung bersempena Hari Raya Aidiladha dan cuti persekolahan dengan aliran trafik di beberapa lebuh raya utama dijangka terus meningkat hari ini. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama wartawan Nur Ain Abu Talib di Plaza Tol Sungai Besi. Silakan Ain.
2: Baik, terima kasih Izamil. Keadaan trafik di Plaza Tok Sungai Besi menghala ke selatan ketika ini masih lancar dan terkawal walaupun orang ramai mula pulang ke kampung sempena sambutan Hari Raya Aidiladha pada 27 Mei ini serta cuti persekolahan yang sudah bermula. Ini juga dilihat antara waktu sesuai untuk memulakan perjalanan kerana aliran trafik dijangka meningkat menjelang petang dan malam nanti. Plus menjangkakan jumlah trafik di lebuh raya kendaliannya meningkat sehingga 2.2 juta kenderaan sehari pada hari puncak. Bagi melancarkan pergerakan trafik, Smart Lane akan diaktifkan di 33 lokasi tumpuan bagi menambah kapasiti lorong. Jadi orang ramai disaran merancang perjalanan dengan baik dan mendapatkan perkembangan trafik semasa menerusi laman sesawang Lembaga Lebuh Raya Malaysia, LLM. Itu sahaja perkembangan dari Plaza Tol Sungai Besi. Kita ke KL Central bersama rakan setugas saya, Adliah Habibullah. Adliah, bagaimana situasi di sana?
3: Ya Ain, perkhidmatan tren elektrik ETS terus menjadi pilihan utama orang ramai untuk pulang ke kampung sempena sambutan Hari Raya Aidiladha. Lebih 268 ribu tiket ETS telah terjual daripada keseluruhan 337,995 tiket yang ditawarkan sempena musim perayaan kali ini. Situasi ini menunjukkan pengangkutan awam khususnya ETS masih mendapat sambutan tinggi terutama bagi mengelakkan kesesakan trafik di lebuh raya menjelang Aidiladha. Tinjauan di KL Central mendapati orang ramai mula memenuhi ruang menunggu seawal pagi bagi menaiki tren ke destinasi masing-masing termasuk ke utara dan selatan tanah air. Rata-rata penumpang memilih ETS kerana lebih selesa, cepat serta menjimatkan masa perjalanan. Beberapa penumpang turut memaklumkan tempahan tiket dibuat lebih awal susulan permintaan tinggi sepanjang musim perayaan. Dalam masa sama, Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB menyediakan tambahan perkhidmatan ETS ke selatan bagi memenuhi permintaan penumpang saat akhir. Setakat ini perkembangan langsung dari KL Central. Kembali semula bersama Izamil di studio. Silakan.
0: Kelayakan subsidi diesel menerusi sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS diperluas kepada kenderaan jenis jeep dan pickup bagi sektor pengangkutan darat barangan di seluruh negara bermula 1 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Mohd Ali berkata keputusan itu dipersetujui Jemaah Menteri pada 20 Mei lalu. Katanya syarikat yang memiliki kenderaan berkenaan boleh mula membuat pendaftaran SKDS bermula tarikh sama. Menurut beliau, kerajaan itu membenarkan kenderaan jeep dan pickup yang didaftarkan atas nama individu menikmati subsidi diesel tertakluk kepada pertukaran pendaftaran kepada syarikat melalui Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Usaha turun padang perlu dipergiat agensi pembiayaan mikro bagi mendekati penjaja dan usahawan yang memerlukan sokongan terutama yang berdepan kekangan modal. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata pendekatan itu penting bagi memastikan golongan berpendapatan rendah mendapat penerangan secara terus melalui kemudahan pembiayaan yang disediakan kerajaan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas melancarkan skim khas usahawan tani Agrobank dan Fama di Pasar Tani Melawati di Ibu Negara. Kadar inflasi negara meningkat sedikit kepada 1.9% pada April lalu berbanding 1.7% sebelum ini. Namun, ekonomi domestik kekal berkembang positif dan berdaya saing. Ini dinyatakan pensyarah kanan Jabatan Ekonomi dan Pengurusan Kewangan Fakulti Pengurusan dan Perniagaan UiTM Dr. Rabiatul Munirah Alpandi. Beliau berpandangan langkah subsidi bersasar dan kalan harga perlu diteruskan bagi mengawal tekanan kos sara hidup.
4: Pendekatan terbaik yang kerajaan boleh jalankan adalah dengan meneruskan subsidi bersasar serta memberikan kawalan harga barang keperluan asas dan dalam masa yang sama memperkukuh pengeluaran barangan di dalam Malaysia bagi mengurangkan kebergantungan kepada barangan import especially pada barangan makanan. Pengguna juga disaran lebih berhati-hati dalam pengurusan kewangan dan mengawal dari segi perbelanjaan yang tidak perlu kerana perubahan harga mungkin berlaku secara beransur-ansur dan ianya tidak mungkin berlaku secara drastik.
0: Dr. Rabiatul Munirah Alpandi. Malaysia terus menjadi pilihan pelabur asing dalam sektor teknologi bernilai tinggi termasuk semikonduktor, pusat data dan kecerdasan buatan AI meskipun berdepan ketidaktentuan global. Pengerusi Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MAIDA Tengku Dato' Sri Zafrul Abdul Aziz berkata kekuatan ekosistem industri serta dasar kerajaan yang jelas dan konsisten menjadi antara faktor utama menarik pelaburan ke negara ini.
5: Terutamanya data center yang membantu perkembangan AI kerana ia lah infrastruktur yang diperlukan untuk AI disupport oleh computing power di data center dan Malaysia alhamdulillah setakat ini telah dapat membawa pelaburan yang tinggi banyak ya ke dalam sektor ini kerana bukan sahaja kerana apa ekosistem yang saya sebut tadi tetapi juga dari segi birokrasi kita, dari segi kelulusan kita, dari segi dasar kita memang jelas dan juga konsisten terutamanya mengenai elektrik, mengenai tanah, mengenai apa isu-isu pembawaan daripada insentif kita dan sebagainya.
0: Tengku Dato' Sri Zafrul Abdul Aziz. Kerjasama strategik Malaysia dan New Zealand dipertingkat bagi mendepani krisis bekalan bahan api serta rantaian makanan global khususnya melibatkan input kritikal pertanian seperti baja, produk susu dan biji rin. Komitmen itu dizahirkan dalam pertemuan antara Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM Datuk Seri Isham Ishak dengan Pesuruhjaya Tinggi New Zealand Michael Walsh. KPKM memaklumkan sesi tersebut membincangkan tawaran biasiswa pembangunan kapasiti dan jemputan ke Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026. Amerika Syarikat menetapkan warga asing termasuk pelajar dan pelancong tidak lagi boleh menukar status kepada pemastautin tetap atau kad hijau dari dalam negara. Jurucakap Perkhidmatan Kewarganegaraan dan Immigration Amerika Syarikat, Zach Carlier berkata, permohonan perlu dibuat dari negara asal kecuali dalam situasi luar biasa. Langkah itu dikritik aktivis immigration kerana khawatiri menjejaskan keluarga dan mewujudkan halangan baru kepada pemohon. Akhir sekali Sukan Badminton Kejohanan Masters Malaysia 2026. Malaysia sudah mengesahkan satu tempat ke perlawanan akhir acara bergulu lelaki apabila dua pasangan negara bakal membuat perhitungan di separuh akhir petang ini. Pasangan nombor dunia Iron Chia Soh Wai dijadual menentang Goh Zifei Nur Izzuddin Rumsani pada pukul 4.30 petang. Satu lagi wakil negara Yabroi King Wan Arif Wan Junaidi terus memburu slot akhir apabila berdepan pasangan Denmark Mats Vestergaard Daniel Landgaard. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Aliran trafik mula meningkat bersempena Aidiladha. Subsidi diesel SKDS diperluas kepada jeep dan pickup. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

FM, Masra Ceria di hujung-hujung tugasan Auni pada tengah hari ini. Terima kasih yang tidak terhingga untuk rakan-rakan kita yang masih lagi setia dengarkan kami sehingga ke penghujung siaran kami 12.30 malam nanti, insyaAllah. Dan sebelum Auni undur diri dahulu, sedikit kisah inspirasi lah yang dapat kita, yang dapat Auni bawakan dan juga kongsikan kepada anda, sebabnya semua ni bermula hanya dengan simpanan RM10 sebulan. Ini di mana kisah seorang ibu, Azizah Zaudi, yang telah membuka akaun tabung haji untuk setiap anaknya sejak mereka kecil lagi. Dan juga walaupun jumlahnya kecil, tetapi dilakukan dengan penuh disiplin dan juga sabar dan konsisten. Dari RM10 tambah lagi RM20, tambah lagi dengan simpanan duit raya sikit demi sikit, akhirnya menjadi asbab yang sangat besar. Hasilnya 10 adik-beradik menjaya menunaikan ibadah haji bersama-sama pada musim ini. Dan juga apa yang lebih menyentuh hati lagi, si ibu ni bukan saja merancang dari awal, malah sanggup membantu melengkapkan simpanan anak-anak demi memastikan semua dapat pergi sama-sama lah. Impian yang hampir tidak tercapai akhirnya menjadi kenyataan berkat pengorbanan seorang ibu, ya. Dan juga untuk pendengar setia Terengganu FM, kisah ini mengajar kita bahawa rezeki itu datang daripada istiqamah. Walaupun kecil pada permulaannya, tetapi insyaAllah besar nilainya di hujung perjalanan nanti, ya. Dan dalam pada masa yang sama, sama-sama kita doakanlah kepada jutaan jemaah yang kini bersiap siaga, bersiap sedia untuk wukuf di Padang Arafah tak lama je lagi. Di situlah nanti jutaan jemaah akan berhimpun, berdoa dan juga bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh pengharapan. Jadinya sama-samalah kita mendoakan pada jemaah haji kita yang bakal wukuf nanti, semoga segala urusan dipermudahkan, ibadah diterima dan mereka pulang sebagai haji yang mabrur, insyaAllah, ya. Dan juga semoga kisah ini menjadi inspirasi untuk kita semua bahawa impian besar boleh bermula dengan langkah yang kecil asalkan kita istiqamah, insyaAllah. Baik, selepas ini kita akan sama-sama ikuti rancangan Hidayah yang berjudul Pengorbanan yang akan disampaikan oleh Profesor Madya Dr. Syafi Hamzah, dan juga ini merupakan rancangan yang diterbitkan oleh Rohani Hussein, Kak Cik kita, insyaAllah, ya. Dan salam kemaafan daripada Auni sepanjang 4 jam Auni temani anda menerusi ruangan Anggun Inspirasimu. InsyaAllah lain masa lain ketika kita akan berjumpa lagi. Jangan lupa untuk anda jaga diri selalu, selitkan doa untuk orang yang tersayang, dan juga sayangilah diri anda sentiasa. Sebab bila kita sayang diri kita sendiri, insyaAllah kita akan disayangi oleh orang sekeliling kita. Assalamualaikum. Bye-bye.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana hari ini dapat kita bersama-sama dalam membicarakan satu tajuk yang amat penting dalam kehidupan kita, iaitu pengorbanan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pengorbanan adalah satu perkara yang amat penting dalam kehidupan kita. Kerana kehidupan ini memerlukan pengorbanan. Tanpa pengorbanan, bagaimana kehidupan ini mahu pergi kepada suatu benda yang cukup indah? Kita perlu berkorban untuk mendapat keindahan. Kita perlu bersungguh-sungguh untuk ke arah suatu yang lebih baik. Hadirnya hadirat mati Allah Subhanahu Wa Taala, sepenuh hari raya korban yang disambut oleh umat Islam. Saya suka sebut di sini bahawa umat Islam dia ada dua hari raya. Pertamanya raya Aidilfitri yang hadir selepas umat Islam menjalankan ibadah puasa. Itu rukun Islam. Begitu juga raya yang kedua, iaitu raya Aidiladhha, yang mana datangnya selepas umat Islam menunaikan fardu haji. Juga rukun Islam. Dua rukun Islam menghadirkan dua hari raya. Jadi hadirin hadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Aidiladhha adalah raya yang terbesar. Kalau di Malaysia kita ataupun di Terengganu kita, raya Aidiladhha ini tidaklah sehebat Aidilfitri. Tetapi kalau di negara-negara Arab, Aidilfitri ini disambut dengan Aidiladhha ini disambut dengan begitu meriah sekali. Dalam isu pengorbanan ini, saya suka mengajak hadirin hadirat untuk bersama-sama saya melihat ayat Al-Quran. Sebab kita melihat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kerana korban ini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan korban ini bermula apabila Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail. Saya hadirin hadirat macam Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ada dengan hadirin hadirat Al-Quran, bolehlah buka surah As-Saffat. Kita sama-sama melihat surah ini di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayhadin. Rabbi habli minas salihin. Fabasyarnahu bighulamin halim. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Hadirin hadirat Allah Subhanahu Wa Taala, yang saya baca itu adalah ayat yang ke-99 hingga ayat 102. Kalau boleh diberikan penterjemahan, dan berkata Ibrahim alaihissalam, sesungguhnya aku akan pergi kepada Tuhanku, insyaAllah Tuhanku akan beri hidayah kepadaku. Ya Allah, berikanlah kepadaku daripada anak yang soleh, dan kami memberikan berita gembira kepadanya dengan seorang anak yang begitu baik, iaitu Ismail alaihissalam. Hadirin hadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Ibrahim meminta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila ada masalah, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Ibrahim tiada anak. Dia meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dianugerahkan kepadanya anak. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kabar gembira kepadanya, iaitu akan diberikan kepadanya seorang anak yang baik. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adzbahuka fanzur madza tara. Apabila telah sampai usia yang boleh dia berusaha dengan Ibrahim, Nabi Ibrahim berkata, wahai anak kesayanganku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku aku menyembelih kamu, maka apa pendapatmu?
Lihatlah bagaimana keadaan sedang Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat seorang anak. Dalam keadaan dia sukar mendapat anak, Allah Ta'ala beri anak pada dia. Apabila anaknya telah besar dan sesuai untuk bekerja bersamanya, Allah Ta'ala menyuruhnya menyembelih anak tu. Allah, macam mana kita? Suatu benda yang kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala bagi. Apabila dengar kemuncaknya, Allah Ta'ala minta tarik balik. Itulah kehidupan kita hadirin-hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyak kita minta kerjaya, kita minta rumah yang besar, kita minta kehidupan yang selesa. Bagaimana keadaan kita apabila Allah tarik balik? Bagaimana keadaan kita apabila Allah Ta'ala uji kita? Nabi Ibrahim diuji. Anaknya yang sukar untuk dia dapati, tiba-tiba dapat anak. Apabila dapat anak, apabila sudah sesuai gagahnya, sehatnya, Allah Ta'ala kata, sembelih dia. Allah, kita bagaimana? Kalau kita duduk di tempat Nabi Ibrahim AS, bagaimana keadaannya? Dalam keadaan sesuatu yang kita nak, Allah Ta'ala bagi. Tapi apabila sudah ada di kemuncak keadaannya, Allah Ta'ala nak tarik balik. Kita macam mana? Satu perkara yang cukup menarik untuk kita lihat, bagaimana pengorbanan kita. Kita juga mencari Ismail seperti Nabi Ibrahim mencari Ismail. Tapi sanggupkah kita kehilangan Ismail seperti mana Nabi Ibrahim sanggup kehilangan Ismail? Kita ada kerjaya, sanggupkah kita kehilangan kerjaya? Kita ada keluarga yang bahagia, sanggupkah kita Allah Ta'ala tarik daripada kita isteri kita ataupun anak kita? Allah, lihat ujian. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ujian. Dan Nabi Ibrahim mendapat ujian yang cukup berat. Anaknya yang disayangi, Allah Ta'ala suruh menyembelihnya. Sebab tu Nabi Ibrahim kata, qala ya bunayya inni ara fil manam anni adzbahuka fanzur madza tara. Sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku aku menyembelih kamu, maka apa pendapatmu? Lihat ketenangan yang wujud pada Ibrahim alaihissalam. Tapi apabila Nabi Ismail menjawab, wah, lagi hebat. Menunjukkan ketenangan, kehebatan. Apa kata Nabi Ismail? Kata Nabi Ismail, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Berkata Ismail, wahai ayahku, buatlah apa yang disuruh. Kamu akan dapati aku daripada insya'allah daripada orang-orang yang sabar. Kemuncak tertinggi. Seorang anak patuh. Kerana dia tahu ayah dia siapa, kerana dia tahu Tuhan ayahnya siapa, kerana dia tahu Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang memerintah. Tiada makhluk yang dapat menghalang perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apabila Allah Ta'ala perintah, semua makhluk kena tunduk. Ayah mengetahui, anak mengetahui. Jadilah satu perbualan yang cukup menarik, dirakamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah As-Saffat. Hadirin hadirat boleh lihat balik mushaf, tengok balik terjemahan, tengok macam mana dialog yang begitu hebat terjadi apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala nukilkan ayat ini dalam surah As-Saffat. Ya ayuh, buatlah ya, buatlah, insyaAllah ayuh akan dapati saya daripada orang-orang yang sabar. Melihat ketundukan bagaimana Nabi Ibrahim apabila mendapat perintah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menanya ayuh anaknya. Nah, anaknya tanpa berdalih, buatlah ayah. Ini adalah perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lihat bagaimana Ismail yang disayanginya hendak disembelihnya, dan bagaimana reaksi Ismail yang disayanginya begitu taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Indah bukan apabila pengorbanan tu hadir daripada ayah dan anak. Dan kita lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan firman-Nya, satajiduni insya-Allahu minas sabirin. Kamu akan dapati kami insya-Allah. Kalimah insya-Allah disebut di sini bahawa satu yang betul-betul menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi Ismail menyandarkan diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dah apalah. Dah apa. Kalau ini ujian yang Allah Ta'ala beri, dah apa. Walaupun dia tahu dia sayang ayah dia, walaupun dia tahu ayah dia sayang dia, walaupun dia tahu ibunya sayang pada dia, tapi kalau ni perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ayuh
kita akur pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Satajiduni insya-Allah minas sabirin. Kamu akan dapati aku insya-Allah daripada golongan orang-orang yang sabar. Lihat dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan kalimah sabar daripada kalangan orang yang sabar dalam menjalankan ibadah, dalam menjalankan ketaatan, tunduk patuh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perlu ada kesabaran dalam diri kita. Begitulah musibah yang kita terima, hadirin hadirat. Kehidupan ini banyak dengan ujiannya, tapi memerlukan mukmin yang sabar. Memerlukan seorang lelaki mukmin yang sabar, seorang perempuan mukminah yang sabar dalam menghadapi ujian. Lihatlah bagaimana pandangan Ismail terhadap ujian. Lihatlah bagaimana pandangan Ibrahim terhadap ujian. Bagaimana kedua orang Nabi alaihi wasallam, kedua-duanya itu tunduk patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hebat. Allah Taala menukilkan di sini dan kita melihat, kita ambil faham. Sebab Nabi Ibrahim susah untuk mendapatkan anak. Apabila dapat anak, Allah Taala suruh sembelih. Allah hebat. Sebab itulah Nabi Ibrahim duduk kedudukan dia tinggi, ujian yang besar. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala kata dalam ayat berikutnya. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Apabila kedua orangnya itu menyerah bulat-bulat, berserahlah pada Allah, maka dia pun melengkukkanlah Nabi Ismail ke tanah untuk disembelih. Bulat-bulat Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dua-duanya redha dengan ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Tak apa kalau ini Allah Taala suruh dia buat, dia buat. Dan bila dia buat, dia letakkan anak dia, nampak kesungguhan dia, memang dia patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Anak kesayangan. Tetapi kalau tu Allah Taala suruh, dia buat. Kita hadirin hadirat, lihat diri kita. Banyak mana kita berkorban pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bekerja, masa memang berkualiti. Banyak mana kita guna untuk solat kita. Berkorban tak kita untuk solat kita? Kita ada benda yang kita rasa berharga, tapi solat itu lebih berharga. Kita tak pandai tengok. Kita dah faham. Kita ingat solat itu 5 minit, 7 minit, 8 minit seolah-olah mengganggu kehidupan kita. Bukan. Solat tu mengajar kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Solat itu menunjukkan kita hamba Allah Subhanahu Wa Taala.

cantante kita, Allah Ta'ala bagi. Rezeki kita Allah Ta'ala bagi. Dan kelapangan, kesenangan, kemudahan kita dalam bekerja, rakan-rakan kerja yang baik, siapa yang bagi? Allah Ta'ala yang bagi. Bos kita yang baik, yang memahami kita, siapa yang bagi? Allah Ta'ala yang bagi. Ambillah 5 minit, 7 minit, 8 minit, letaklah dahi kita pada sejadah tu, supaya kita taat dan patuh pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lihatlah Ibrahim, walaupun anak kesayangan dia, tapi bila Allah Ta'ala suruh, buat. Tak ada nak kata macam kata tunggu kejap, tak. Buat. Tak ada kata nantilah, tak. Tangguh, tak. Sebab Allah Ta'ala menyuruhnya berkorban. Dia berkorban. Sebab tu bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata dalam ayat yang berikutnya, wa nadainahu an ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Kemudian kami menyerunya, wahai Ibrahim, sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpi kamu, begitulah kami lakukan balasan bagi orang-orang yang muhsinin, yang ihsan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, Allah Ta'ala memberitahu Nabi Ibrahim, menyeru Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, kamu telah membenarkan apa yang aku nampakkan dalam mimpi kamu. Sesungguhnya ini adalah ujian yang cukup besar. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ini ujian yang cukup besar yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi Ibrahim AS. Dan selepas ni, satu ayat yang cukup menarik untuk saya ajak hadirin hadirat renung bersama-sama saya. Ayat 107 tu, wa fadainahu bidhibhin azim, dan kami ganti dengan sembelihan yang cukup besar, yang cukup hebat, yang cukup baik. Lihat bagaimana pengorbanan yang kita buat, dan lihatlah bagaimana balasan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita buat suatu perkara, lihatlah balasan Allah. Lagi berat ujian, lagi besar balasan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi Ibrahim diuji dengan kehilangan anak. Untuk Allahu Rabbi, tak terbayang kalau perkara ni terjadi pada diri kita, hadirin hadirat, tak terbayang. Tapi Ibrahim, kerana keimanannya yang tinggi, berbuat ihsannya Nabi Ibrahim, dia mengikut apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala beritahu pada dia. Dan Allah Ta'ala kata, wa fadainahu bidhibhin azim, kami gantinya dengan sembelihan, ya, dengan binatang yang cukup besar, lagi bagus. Lihat bagaimana balasan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya Allah, Allah Ta'ala balas dengan satu korban, binatang korban, kata ulama kibas, yang cukup besar, yang cukup gemuk, ganti kepada pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Lihat bagaimana keadaannya. Kita hari ini, hadirin hadirat, kita tak sedar Allah Ta'ala balas apabila kita berkorban suatu perkara. Apabila ujian datang, kita bising, kita tak redha. Apabila ujian datang, kita mengeluh, di mana keredhaan kita? Bila ujian menimpa kita, kita pun kata itu ini. Kita tak tunduk pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala seperti mana tunduknya Nabi Ibrahim. Tengok Nabi Ibrahim, dengan ujian dia tenang hatinya, dengan ujian dia rasa cukup sabar. Dan lihat Ismail, bagaimana keadaan apabila dia menerima arahan. Dia dengar ayahnya menerima arahan, tak apa ayah, teruskan, betul ayah. Kerana kedua-duanya sedar ujian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hari ini kita hidup dalam dunia, kita diterima ujian. Tapi bagaimana reaksi kita dengan ujian? Adakah kita seperti Ibrahim, tenang, dan kita sandarkan balik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Kalau kita dapat ujian, kita mengeluh, kita banyak mempersoalkan, bagaimana kita nak dapat seperti mana Ibrahim dapat? Allah Ta'ala gantikan dengan sembelihan yang lebih besar. Bagaimana? Sebab tu kita lihat dalam kehidupan kita ni, memang tak lari daripada ujian. Tak ada lah. Ujian memang menjadi suatu, orang kata, suatu perkara yang mesti dalam kehidupan kita. Ada orang lahir dalam keadaan miskin, ada orang lahir dalam keadaan kaya, ada orang lahir dalam keadaan tak sehat mana, ada yang sehat. Ini ujian.
Tapi sejauh mana

itu redha dengan ujian tuh. Ramai orang miskin tapi jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia kata Allah taala tak sayang dia. Tidak. Allah taala sayang. Kenapa tak sayangnya? Allah taala bagi zakat untuk orang bagi balik daripada pendapatan orang bagi untuk menaikkan balik taharat hidup kita. Allah taala galakkan bersedekah. Ada. Dan yang penting ramai orang miskin ni anak dia ramai. Allah taala bagi harta ikut tu pula. Walaupun mungkin dari segi duitnya dia kurang, tapi dari segi aset anak tu ramai bagi. Tapi untuk memandang sebegitu, sejauh mana orang memandang sebegitu? Sejauh mana dia lihat anak tu sebagai aset untuk memberikan balik kekayaan pada dirinya? Kalau tidak kekayaan di dunia, kekayaan di akhirat nanti. Sebab apabila mati seorang anak Adam itu terputus. Dan di antara yang boleh menyambungnya ialah anak yang soleh itu. Jadi anak yang soleh adalah perkara yang begitu baik untuk orang-orang yang miskin ini. Dalam keadaan seperti itu, ada orang yang tak sehat, Allah Ta'ala bagi tak sehat. Tapi dalam masa tak sehat tu, kalau dia banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, redha dalam sabar, sabar dalam musibah ini, banyak pahala yang Allah Ta'ala bagi pada dia. Sebab tu hadirin-hadirat mati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lihat balik kisah pengorbanan Nabi Ibrahim. Adakah kalau tengok kita tak sapa pun tak macam Nabi Ibrahim? Allah Ta'ala uji kita tak sapa pun dalam keadaan macam Nabi Ibrahim kena tu. Tak. Tetapi bila interaksi kita balik dengan apa yang kita kena tu, di situ nilaian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tak putus apabila kita terima satu ujian. Banyak lagi kita sembahyang malam, banyak lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lagi banyak kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala pertolongan supaya melepaskan kita daripada ujian ini. Kan lihat, ujian itu mendekatkan. Ujian itu menjadikan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dekat. Sebab itulah hadirin-hadirat mati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hidup ni tak lari daripada ujian. Kita tak boleh nak hilangkan ujian daripada hidup kita, tak. Tetapi menghadapi ujian tu adalah tugas kita. Menghadapi ujian tu dengan cara yang Islam ajar adalah tugas kita. Sebab kita, kalau kita menghadapi ujian itu dengan sabar, Allah Ta'ala bagi anugerah yang banyak pada kita. Lihatlah kisah Nabi Ibrahim dan Ismail ini. Nabi Ismail menghadapi dengan sabar, dan Allah Ta'ala ganti dengan sembelihan yang besar. Apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala membalasnya, lihat Allah Ta'ala balas dengan lebih banyak. Sebab tu tugas kita ialah sabar. Tapi nak sabar tu memerlukan pemahaman yang cukup tinggi. Sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak akan jadikan, tak akan berikan kita musibah kecuali kita mampu tanggung dia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Seorang tu apabila dia kena, kecuali dia tu boleh tanggung dia. Bermakna dia boleh tanggung. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri ujian tu pada dia. Tinggal lagi dia nak sabarkan diri dia, teguhkan diri dia, kejakkan diri dia untuk dia hadapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Memang ujian ini menaikkan darjat kita. Apabila satu ujian datang, kita dapat melepasi dengan baik, lagi kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyak. Ada orang diuji dengan anak. Ada orang diuji dengan kehilangan isteri. Ada orang diuji dengan kehilangan suami tempat bergantung. Ada orang diuji dengan rumahnya terbakar, hilang habis selai sepinggan. Tetapi apabila diterima musibah, dia pun berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semua itu milik Allah, dan kepada Allah lah dia akan kembali. Sama dengan kisah Ibrahim dan Ismail. Ismail itu milik Allah, dan kepada Allah lah Ismail akan kembali. Sebab tu Nabi Ibrahim tak ada masalah, dan Nabi Ismail pun tak ada masalah. Sebab dia tahu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semua itu bagi Allah, hak kepunyaan Allah, dan kepada Allah lah dia akan kembali. Lihat jernihnya hati apabila hubungan tu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadirin-hadirat mati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hidup perlu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, salah satu caranya ialah pengorbanan. Dan bagaimana hendak berkorban?
apabila kita diberi ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Memang lagi berat ujian seksa jiwa kita, sakitnya, sakit ni. Tapi apabila kita mampu tanggung, kita mampu menghadapinya dengan tenang, Allah Subhanahu Wa Taala akan angkat darjat kita di situ. Sebab kehidupan sebegitu. Kalau kita nak lihat, kalau kita buat perbandingan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tak ada lah makhluk yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Muhammad lah. Kalau kita faham secara logiknya, hidup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan licik, mudah semua, smooth, orang kata mudah semua. Tapi kita lihat dalam sejarah, adakah kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sentiasa mudah? Tak, sekali-kali tak. Siapa Nabi Muhammad? Orang yang paling Allah Ta'ala sayang. Tapi lihatlah bagaimana kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu hari Nabi sembahyang dekat Kaabah, Abu Jahal dan kawan-kawan dia letak najis atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita tak pernah rasa keadaan tu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merasai keadaan tu. Dan Fatimah pun membersihkan Rasulullah sambil menangisnya. Bapa orang buat kayuh gini, bapa orang buat kayuh gini, ayuh kan orang baik, bapa orang buat gini. Tengok kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana bila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Taif, apabila pembesarnya menolak dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kanak-kanak baling batu sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jalan tu mengesok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling Allah Taala sayang. Lihat kehidupan bagaimana Allah mentarbiah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ujian kan tarbiah, ujian kan didikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, menjadikan kita lebih tenang, lebih kuat, lebih kukuh, lebih kuat kesadaran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga apabila Nabi sampai ke sebuah kebun tu, nak buka tangan pun boleh bila orang letak tamar atas tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nak tutup balik pun Allah sayangnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tu makhluk yang paling disayangi, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat bagaimana didikan. Bila Allah Taala didik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang begitu hebat, begitu kuat. Lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Meninggalkan kampung halaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi keadaan sebegini, kita lihat bagaimana ujian sesuatu benda yang tak boleh lari daripada kehidupan kita. Berkorban jawapannya. Lihatlah Ibrahim alaihissalam, lihatlah Ismail alaihissalam, lihatlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan lihatlah para sahabat semua. Lihatlah kehidupannya. Mereka dijanjikan syurga, tapi lihatlah kehidupannya sentiasa disulami dengan ujian. Dan kita pun sewajarnya kita melihat, kita merenung apa yang berlaku, apa yang telah ada dalam sejarah-sejarah, apa yang dinukilkan dalam Al-Quran. Kita tadabbur, lihat bagaimana gagahnya karakter-karakter seperti Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam apabila diberi ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah erti pengorbanan yang sebenarnya. Kita nak belajar daripada peristiwa korban, kita nak belajar bagaimana nak bersandar diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segalanya daripada Allah, dan kepada Allah lah semuanya akan kembali. InsyaAllah kita semua dapat pelajari sesuatu ilmu manfaat hari ini. Samalah kita kongsi bersama-sama. Kalau yang baik itu sama-sama kita kongsi, insyaAllah. Aqulu qawli hadha, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pukul 2.12 minit petang ni. Alhamdulillah, jumpa lagi suara ini bersama dengan suara awang hari ini dalam DJ OK Guan Negamu Orang Kita. Hari ini 23 Mei 2026 samaan dengan 6 Zulhijjah 1447 Hijri. Terima kasih pada Auni ataupun Puteri Auni tadi yang baru saja dia beri tugas dia tu dalam anggota inspirasimu. Dan macam biasa di DJ OK 2 sampailah ke pukul 6 petang sama dengan awal hari ni. Kita gulalah pukul mana tak. Okey, dan rancangan menarik untuk hari ni, jangan lupa kita bersama untuk siaran silang budaya kira-kira pada pukul 3 suku karang lah, insyaAllah bersama dengan Sese Kembor hari ni bersama dengan Labuan FM. Benda yang akan dimuatkan sama dengan silang budaya hari ni, jadi tunggu siarannya pada pukul 3 suku petang lebih kurang lah. Okey, dan akan terus bersama-sama dengan awang lagi pukul 5 kita nak dengar utama 5. Dan untuk jam terakhir macam biasalah, kita ada pilihan retro dan juga kita ada bis on air untuk hari ni. Siapa agak-agaknya yang kita nak kongsikan hari ni pukul 5.30 sekarang dalam Beast on Air hari ni. Jadi sama-sama kita tunggulah. Jadi untuk sesuai kita yang nak sembang-sembang dengan awang hari ni, boleh-boleh aja, boleh telefon kawan 6235330 juga 6235330 yang nak, atau WhatsApp kita pun apa jagi awang akan baca. Dan di selain itu juga awang bersama-sama nak hiburkan lagu-lagu pilihan kita untuk hari ni. Moga-moga lagu-lagu pilihan awang petang ni akan menjadi pilihan di kakak kita juga. Dan selamat memandu kepada yang memandu kita kini. Moga-moga selamat sampai ke destinasi yang baru saja tiba di negeri Terengganu hari ini. Alhamdulillah, semoga sepanjang berada di negeri Terengganu ini dapat

0: Doh. Oh. Ada orang oh. Yeah. Benda kecil je pekik kepala dah.
1: Oh. Dah biasa, dah biasa.
0: Dah biasa.
1: Lepas macam ibaratnya kita orang Kapulu. Tiba-tiba dia mengajak pergi jalan Kuala Lumpur.
0: Tak ada apa dah lah.
1: Tak ada benda lah.
0: Oh, pas pergi Selangor, baik Kuala Lumpur juga.

0: masukkan sesi Jun 2026 buka dah.
1: SPM ada bahasa Arab ke, tak ada bahasa Arab ke, semua boleh minta.
0: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk ataupun hafazan surah pilihan.
1: KQT pula boleh hugu sama ada biasiswa ataupun pinjaman pendidikan.
0: Dan program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
1: Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp di 0162143302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.
3: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Okey, lini pukul 2.29 minit petang dah ni. Gitulah dah. Saya kita yang nak keluar-keluar kita boleh 6235330 cukup 6238330. Antara aktiviti yang dilakukan lah hari ni, mungkin nak pergi jalan ke hari-hari minggu gini dah. Jadi pastikan juga untuk cuti panjang ni sepenuhnya Adil Adha ni minggu depan lagi ke tak? Ke minggu ni? Minggu ni lah kini. Hari ni Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu ni mungkin orang katanya cuti panjang lah. Jadi di samping itu juga pada mungkin nak memulakan perjalanan jauh untuk balik ke kampung dan sebagainya. Kampung ni dah kira lah, mungkin Pahang ke, di Kelantan ke. Cuti panjang ni dia hati-hatilah memandu kenderaan tu. Jadi pastikan kenderaan kita tu berada dalam keadaan baik, dan juga sentiasa check lah. Dan keadaan diri kita pun masa tu berada dalam keadaan sihat, insyaAllah. Tak ada apa-apalah yang orang kata mengundang lah tak, perkara-perkara yang tidak diingini, sentiasa insyaAllah. Jadi gitulah. Jadi seantaranya kenderaan kena cek diri kita pun keadaan yang sihat, barulah kita insyaAllah mulakan perjalanan yang yang mungkin dalam perjalanan yang jauh dan sebagainya dah. Dan kita mengharapkan semoga kita boleh sifatkan kemalangan kita. Jadi kita tak ambullah yang ditunggu, kita orang tersayang menunggu dalam keadaan kata bila dapat terima berita-berita yang kurang menyenangkan dan sebagainya lah dah. Jadi gitulah pesanan awang kepada sesama kita. Dan satu lagi pula, pendapa panggil bila dalam perjalanan tu janganlah kita melanggar aturan-aturan di jalan raya. Supaya orang kata memandu dengan ikut perasaan, tidak mengikut had laju yang telah pun ditetapkan. Jadi untuk dalam Ops Adil Adha ni, di mana JPJ jugalah pendapa panggil mengambil inisiatif untuk mana-mana yang melanggar aturan jalan raya seperti memotong garisan berkembar, lalu di jalan kecil semasang dan sebagainya akan diambil lah. Jadi hati-hatilah kalau yang nak jalan jauh tu. Jadi ke semua tu mesti diambil kira. Okey, kita ada panggilan kita ni. Okey, assalamualaikum.
1: Hello,
0: waalaikumsalam. Selamat petang. Ya, selamat petang. Ya, alhamdulillah.
1: Awang kau bang nak raya ni?
0: Awang kau bang raya ni, tunggu.
1: Korban hati dah awang.
0: Korban. Cina ni lagu korban sikit. Berkorban.
1: Aku korban tak ada awang. Korban kita ada
0: lah. Nanti nyanyi sikit ha?
1: Ada, tak ambuh eh.
0: Berapa? Nyanyi lah sikit. Awang
1: nyanyi ke suara ni.
0: Awang sebenarnya batuk dah ni. Suara kasar sikit tau.
1: Rasa macam
0: nah. Semua. Semua. Ni batu ni macam-macam lah ni ha.
1: Gepeh
0: ada gitulah. Demah cuti ni ada rumah saja ke ataupun ada perancangan mana?
1: Sekarang ni ada teruk pagi.
0: Ada cuti banyak ni.
1: Selasa tu balik untuk tour
0: lah. Balik je lah. Balik untuk tour je lah.
1: Rabu tu balik kampung.
0: Jadi benda-benda ni beraya di Nung baru ni Gebang di Nung lah tak?
1: Dah tahu lah tu kampung ada Gebang atau lama ni ada je.
0: Ada lah tu insyaAllah. Beger-beger. So nyanyi lah nyanyi tu tak ambuh.
1: Mula-mula
0: kita kecopong. Mula-mula kecopong hari Senin ni dah. Beres. Assalamualaikum. Okay.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey, lagi panggilan kita. Hello.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya. Yeah. Wawa ke?
2: Ya, saya.
0: Wawa. Suara yang unik awak panggil. Dia khabar awak nak tahu.
2: Suara saya unik. Ada orang cakap.
0: Iya ke? Unik sungguh.
2: Dulu saya masih duduk Melaka. Saya main radio Melaka juga. RPM Melaka. Itu ramai pendengar ke sana. Suara saya unik.
0: Kalau kalau unik, suara unik ni pandai nyanyi tak?
2: Nyanyi tak pandai.
0: Iya ke?
2: Dia pandai cakap. kadang suara tu siang malam tak sama suara. Ah, tu unik dia.
0: Suara mana, suara gua ni?
2: Suara lain sikit.
0: Macam mana?
2: Siang lain sikit, malam lembut sikit.
0: Tak nak, tak nak. Oh, tak nak. Cikgu Raja.
2: Itulah tuan cakap suara saya unik.
0: Oh,
2: kita
0: unik.
2: Tak bohong. Kalau nak bohong kan?
0: Kalau lepas bangun tidur suara, hello, hello gitu pula.
2: Tak pernah pula cakap telefon bangun tidur.
0: Mana tahu. Oh, dia telefon ni bunyi lain, ya? Yeah?
2: Ya. Suara kat luar lain, suara kat dalam telefon lain.
0: Oh, gitu pula eh. Okey, okey, okey. Oh, unik sungguh ni. Orang pun unik juga.
2: Yelah
0: gamuknya. Ya, ya, ya.
2: Aduh.
0: Dah biasa kalau hari minggu ni, buat apanya? Wah.
2: Saya.
0: Rumah je lah.
2: Kemah-kemah rumah sikit kat luar, kat dalam. Baru letih, baru makan.
0: Oh, baru makan nasi?
2: Oh, makan nasi pun lauk
0: dan goreng kicap je. Oh, ya. Kita apa tu, sedap juga.
2: Oh. Rasa lapar sangat, tak ada nak masak. Ada nasi semalam, goreng telur, tu kicap. So, ada dah.
0: Rekah je lah, eh.
2: Oh, rekah sangat.
0: Oh, rekah je, okey. Kalau boleh makan, tak apalah. Kan?
2: Boleh, saya tak kira, Wan. Saya tak tolak garam dengan nasi pun saya makan. Minyak. Minyak jelantah dengan nasi pun saya makan. Awak pernah makan minyak jelantah goreng ikan tu dengan nasi?
0: Apa ya? Macam
2: mana? Minyak goreng ikan tu.
0: Minyak goreng ikan?
2: Kan kita dah simpan 2-3 hari kan?
0: Ha, tu?
2: Lepas tu kalau kita dah lapar sangat, tak ada benda nak makan, tuang minyak tu buah kicap, makan goreng telur lagi sedap.
0: Ya.
2: Yeah.
0: Try
2: lah buat.
0: Saya
2: dah buat lah tu, saya cakap saya sedap.
0: Tak saya
2: lah, cakap orang saya
0: tak tahu. Itulah. Rasa macam tu je kan, macam pelik je kan. Tapi dia ada minyak-minyak bekas goreng ikan lah.
2: Ha, bekas minyak-minyak goreng ikan. Tapi janganlah banyak. Katalah nasi 2 senduk. Taruhlah 2-3 sudu ke minyak tu. Lepas taruh kicap. Lepas tu makan ikan goreng ke telur ke. Gitu lah makan. Lagi sedap.
0: Ya. Ingat ke minyak goreng ikan tu buat kuah?
2: Tak. Itulah kibuk nanti.
0: Ya. Terima kasih, Wah.
2: Okey, sama. Aku saya tak pergi mana-mana. Saya tak pergi tak balik kampung. Tak balik mana. Duduk rumah sajalah.
0: Duduk rumah sajalah. Yelah, dengar-dengarlah tengah FM dah.
2: Ya,
0: okey, terima kasih.
2: Selamat
0: Hari Raya. Selamat Hari Raya, Adhan juga. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Okey, tadi awang cakap tadi untuk saya kita yang nak kamu mulakan perjalanan ni. Okey, lagu istimewa untuk anda untuk petang ni. Ye, balik kampung ya, balik kampung. Awang bila balik kampung ni?

0: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Zaman bergerak pantas. Seiring itu juga, teknologi makin berkembang dan memudahkan urusan serta rangkaian perhubungan, pencarian maklumat dan juga penghubung silaturahim. Tapi, janganlah ada yang menyalahgunakan penggunaan media sosial dengan tidak sepatutnya. Sebagai contoh, body shaming, bully cyber, mengeluarkan komen-komen yang tak patut dan sebagainya. Gunakan kecanggihan teknologi sebaik-baiknya dan sama-samalah kita jadi pengguna media sosial yang berhemah. Pesanan ini daripada saya, Daniel Kifli, untuk semua pendengar Terengganu FM.

0: Okey, ini pukul 3.55 dah ni. Nak manggilnya dia Reda Zugaidah. Lagi mana kak? Ha, ada duk tengah. Duk tengah nak kenapa dah? Siap-siap lah ke mahkamah rumah. Kan nak raya dah ni kan? Raya Adil Adha. Nak kabarnya sikit ni untuk perhatilah, perhatianlah kepada adik-adik kakak kita. Kerja-kerja pengaktifan tenaga untuk projek ECRL kini sedang berjalan. Jadi orang awam dilarang sekali lah sama sekali untuk mendekati kawasan projek demi keselamatan. Jadi orang kata patuhi semua papan tanda dan juga arahan keselamatan yang dipasang. Waspada bahaya, ambil tahu tip-tip keselamatan, makluman lanjut ataupun boleh tengok di www.mrl.com.my. Jadi sayangi nyawa anda, ECRL menyatu kehidupan memacu pertumbuhan. Okey, kita sayang kita ayah nak kena keluar lagi boleh? Okey, kita ada panggilan lagi. Halo, assalamualaikum.
1: Hello.
0: Ah, siapa tu?
1: Kak Mah ni.
0: Kak Mah, Kak Mah duduk, duduk mana? Duduk tepi jalan ke? Kuat bunyi ni.
1: Motor orang tu
0: duduk
1: main motor lalu musuh
0: kan ni. Dan rumah tak jalan. Oh, iya ke? Oh, ingatkan ada dekat Sebah ke kenapa?
1: Tak, kat rumah.
0: Ingat ke jual meruku ke? Jual kenapa-kenapa ke?
1: Macam India ni jual meruku ni.
0: Mana tahu dok semua sini India makan.
1: Yelah, betul-betul nak gaya.
0: Okey, okey. Dok Kak Mah cuti-cuti ni pergi perancangan nak pergi mana tu?
1: Tak pergi mana-mana.
0: Dah lama kau ni ha? Di rumah je.
1: Tak pergi mana-mana pun, tak balik gaya pun tak balik. Dah,
0: anak-anak ni dah tak balik? Cuti gaya, duduk gaya jauh?
1: Tak duduk dekat
0: orang
1: ni zaka,
0: anak
1: duduk sini
0: zaka. Oh, dekat
1: ni je. Tengok dua orang ni ada kat rumah ni. Lepas tu seorang tok kawin tu ada dekat limbung tu je.
0: Oh, dekat sangat. Jadi tak duduk jauh-jauh lah.
1: Tak duduk.
0: Okay.
1: Tiga orang je tu, kat tiga kerak yang ada.
0: Okay. Jadi duduk rumah. Duduk rumah. Duduk rumah je lah tau.
1: Duduk rumah je dekat mana-mana.
0: Okey, okey.
1: Itu tu daging orang merasa tu. Hari
0: aja. Itu dia. Waktu yang ini. Kenapa ni daging orang katanya gebah ni banyak berkat orang kata tau.
1: Masuk itu, masuk juga uduh-uduh.
0: Dah uduh-uduh dah tu. Alhamdulillah lah tu rezeki kan.
1: Masuk segi je banyak
0: tak boleh lah. Yelah, tapi tak apalah, sebahagian pun okey juga pun apa ni kesukuannya kan.
1: Masuk dekat kestel tu moga sikit dekat ni mak. Kalau apa sikit ni mama mahal. Kestel tu rasa moga sikit dia ni.
0: Yelah. Terima kasih Kak Mah dah.
1: Dah abang tak rebang ke.
0: InsyaAllah. Baik-baik Kak Mah. Assalamualaikum. Okay.
1: Selamat Hari Raya lah ke.
0: Selamat Hari Raya juga Kak Mah eh.
1: Okey,
0: kita ada Ajra ni katanya. Ajra, selamat petang untuk awang, untuk petani. Selamat berkonti. Kenapa ni ikan buah kenapa sini ni? Oh, cuma ikan buah hari gelap ni nak hujan katanya. Syukur Alhamdulillah dah panas sangat dah. Tapi kalau di bandar raya kita ni nampak joong je, tadi nampak panas. Tapi ni Alhamdulillah lah. Kita ada siapa ni? Kita tengok dalam dia punya benda panggil WhatsApp ni, nama Haji Hanafiah ni. Kami panggil minyak jelatang. Hok wah-wah kabur tadi ko. Minyak yang digunakan untuk goreng ikan. Memang sedap. Memang sedap cuo sikit atas nasi. Goreng telur. Lepas tu dijadikan lauk dah katanya. Oh, rupanya ada dah. Ingat kan wah-wah je buat gitu. Kalau buat seorang tu macam pelik tau. Kalau buat ada 2-3 orang ni memang tak pelik lah ni. Okey, kita ada Abang Mi. Abang Mi di Geliga ni, Kampung Geliga ni, hujan sangat lebat sekarang ni. Oh, sedapnya hujan eh. Kalau hari cuti bawa sedap hujan gini tau. Duduk rumah je lah. Lepas tu makan sekup. Lepas tu Lia Kemamang ni katanya untuk DJ. Oh, DJ ku ni ha. On the way katanya nak pergi, nak balik ke Mamang. Oh, hati-hati lah kan mandu tu. Kata Mamang hujan ni. Panas molek hari ni. Mungkin ada setepak tengah hujan, setengah tepak panas. Duk dengan suami bawa kereta molek-molek ni. Untuk suami bawa kereta molek-molek deh. Bawa kereta tu mana-mana lah. Jangan apa ni duduk main WhatsApp-WhatsApp pula. Dia dah nak balas-balas tu, ok dulu. Kalau ada panggilan-panggilan tu, pakai apa ni loudspeaker pun tak apa. Tapi kena fokus lah. Okey, kita ada apa ni di TikTok kita ni. Kita dah hadir dah, kita ramai dah sayang kita. Zahara pun masuk, terima kasih Kak apa ni, Kak Nik kita pun ada. Ika Rosa pun ada. Bagi salam lah ke Waalaikumsalam. Kita ada, oh dari Jakarta ni, namanya Suparno Tasaba. Betul saya sebut nama eh. Okey, selamat selamat sore orang-orang Jakarta. Pandai kata cakap Indonesia tu. Ding Dungun. Nustang main dah tadi. Boleh main banyak-banyak. Air marah yang main Nustang banyak-banyak. Okey, tiga suku lainnya kita nak tunggu untuk siarang siaran lah. Untuk kita bersama dalam Silang Budaya Tibetan. Hari ni DJ Air hari ni. DJ Air hari ni benda apa kita nak cakap. Jadi sama-sama kita tunggulah Silang Budaya. Okey, kita ada panggilan lagi ni. Halo, Assalamualaikum.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Apa khabar awang?
0: Baik, Alhamdulillah. Cik Mak ke?
2: Ya, saya Cik Awang.
0: Oh, Cik Mak. Awang kenal lalu lah suara Cik Mak ni.
2: Allah, baru ni kan hamba tengok dalam Facebook dapat awang dengan kaki di sana tu. Ada pendapa baru ni.
0: Lah, kalau ada dalam Facebook.
2: Ke APC.
0: Awang dekat dalam Facebook ada dekat APC? Eh, was orang salah orang tu.
2: APC. Bukan saja APC hari tu ya, Cik Awang.
0: Ya, PC tu orang lain pergi. Awak nak pergi, awak duduk di sini je. Kalau awak pergi dengan Kak Cik ada tu, ada semua bu. Ada Kak Cik ada pergi.
2: Takut boleh APC masih tahu tanya.
0: Kita boleh ni je. Anugerah dah bukan. Kita boleh anugerah duduk-duduk kat radio je. Anugerah dalam apa ni berkonti saja.
2: Tak boleh
0: macam. Jadi kita cakap tahniah lah kepada sayang kita hak boleh APC tu.
2: Ya
0: dak.
2: Tak aku awang juga.
0: Tidak takut dah, memang kena beranilah. Alhamdulillah kita. Tapi gitu suara ni kasar sikit ni, batuk. Yang disarik lain. Berkasihlah apa ni Cik Mak kita. Cik Mak ada rumah ke?
2: Cik Mak ni lagi cari makanan sikit bang.
0: Oh, cari makanan.
2: Tengah tengah hari je gini.
0: Oh, yelah.
2: Lebih dalam bandar kerja.
0: Selamat-selamat lah. Orang katanya bandar itu macam-macam event. Orang ada bandar. Orang kata sibuk juga.
2: Malam pergi, malam balik kerja. Tak ada parking. Oh.
0: Ya dah nak guna musim cuti ni apa ni, kalau negeri Terengganu kita orang ramai lah. Jadi kalau kita nak pergi macam ke pasar payang tu, nak pergi beli gula sekilo tu ayah lah. Kita pergi ruang sayang kita hot dari luar lah mari kan.
2: Ya betul.
0: Kita mari buat bolok pula air boleh mari. Bagi-bagi cik.
2: Jangan ada sebab ni bang.
0: Allah, tiga orang bertanya. InsyaAllah.
2: Baik, Cik Mak. Okey, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Baiklah, Labuan FM, suara pesisir anda. Hari ini, saya DJ Alif akan bersama anda dalam program Silang Budaya yang akan berkongsikan mengenai topik menu tradisi. Dan seperti yang telah saya war-warkan sebentar tadi, yang mana pada hari ini saya tidak akan berkeseorangan. Kerana saya akan bersiaran bersama dengan stesen dari Terengganu FM. Jadi baiklah. Halo, siapa di sana?
3: Ya, halo. Assalamualaikum. Di sini.
2: Waalaikumsalam.
3: Bersama dengan DJ Awang hari ini.
2: Hari ini kita bersama dengan DJ Awang daripada Terengganu FM.
3: Ya, kalau di Labuan FM bersama dengan
2: DJ Alif.
3: DJ Alif. Apa khabar?
2: Alhamdulillah sehat. Kita sehat.
3: Alhamdulillah. Kat sini baik
2: syukur,
3: je.
2: Syukur.
3: Macam mana cuaca dekat Labuan hari ini?
2: Buat masa ni alhamdulillah masih cerah lagi. Tapi kita dah tahu lah nanti macam mana kan. Sekarang ni cuaca pun dah menentu juga.
3: Betul.
2: Kajap panas, kajap hujan.
3: Betul-betul. Kalau di Terengganu ni, kalau tadilah dengan pendengar-pendengar kita berkongsi ya. Ada di setengah tempat tu hujan lebat. Ada yang apa ni, di sini ada masih lagi panas. Kalau di Bandaraya Kuala Terengganu ni masih lagi panas. Ataupun kadang-kadang tu mendung. Orang Terengganu kata Johong.
2: Oh, Johong. Okey. Itu satu perkataan yang barulah saya belajar hari ini.
3: Ya, itu dia.
2: Okey. Baiklah, DJ Wang. Tanpa membuang masa lagi, yang mana hari ini kita akan menyelami beberapa menu tradisi lah yang cukup sinonim dengan masyarakat Brunei di wilayah Persekutuan Labuan ni dan juga di Sabah. Jadi kalau kita sebut tentang Labuan ni, ramai yang mungkin terbayang pasal laut yang cantik.
3: Betul.
2: Mungkin ada juga suasana pulau yang tenang kan. Tapi sebenarnya Labuan ni dia kaya dengan pelbagai warisan makanan tradisional yang kekal sehingga hari ini. Terutamanya dalam kalangan masyarakat Brunei di Labuan.
3: Itulah.
2: Dan yang menariknya di sini sebenarnya makanan tradisi ni dia bukan saja untuk sekadar dimakan, tapi dia melambangkan budaya, cara hidup dan juga mengeratkan lagi hubungan masyarakat di sini. Dan antara salah satu lah kan menu tradisi yang cukup terkenal di Labuan ni dalam masyarakat Brunei sendiri adalah ambuyat.
3: Ambuyat. Ni makanan tradisional.
2: Pernah dengar? Ini merupakan makanan tradisional.
3: Ambuyat ya.
2: Kita pernah dengar di Jawa?
3: Belum lagi.
2: First time dengar.
3: First time dengar.
2: Ambuyat jadi sebenarnya
3: macam mana bentuknya ya?
2: Ambuyat ni sebenarnya dia diperbuat daripada sagu dan dia punya tekstur tu agak kenyal sikit. Dia dan biasanya dia dimakan menggunakan penyepit khas yang dipanggil sebagai candas. Dia lebih kurang macam chopstick tapi dia bukan chopstick.
3: Dia macam chopstick tadi bukan chopstick macam mana ni eh? Nanti boleh-boleh tengok sendiri lah.
2: Boleh-boleh tengok
3: FM ni. Itu dia.
2: Kan, betul. Dan kalau orang makan ambuyat ni pun dia tidak ambuyat saja, dia akan dicecah juga dengan kuah ataupun sambal, macam contoh sambal belacan, sambal tempoyak ataupun kuah ikan. Dia ada orang bilang kombinasi rasanya di situ.
3: Mesti sedap ni ni.
2: Boleh try.
3: Kalau ambuyat ni kalau makan ni bila masa di waktu pagi ke tengah hari ke petang ke malam ke kalau yang nak makan ni.
2: Dan biasanya kalau ini ni, kalau dulu-dulu, ini dulu-dulu punya cerita lah kan. Dia dimakan bersama dengan nasi, jadi dia sesuai untuk sama ada pagi ataupun malam lah, macam begitu.
3: Oh,
2: sebab
3: gitu.
2: Dia ni ibaratnya pengganti kepada nasi bani.
3: Pengganti kepada nasi.
2: Untuk orang dulu. Pengganti kepada nasi. Jadi orang akan makan ambuyat dengan lauk-lauk yang lain lagi lah.
3: Mungkin satu hari nanti bila saya sampai ke Labuan nanti, bolehlah saya rasakan ni ambuyat ni.
2: Boleh-boleh, insyaAllah. Mana tahu ada rezeki kan sampai di sini. Okay. Dan sebenarnya kan, walaupun ambuyat ni dia sangat istimewa sebab dia melambangkan makanan tradisi masyarakat Brunei sejak yang dulu lagi. Dan selalu dimakan oleh satu keluarga, makan bersama-sama. Dan sebab cara makan pun dia lebih seronok kalau dikongsi ramai-ramai. Jadi kalau dia macam makan seorang-seorang, tidak berapa siuk. Dia kena makan ramai-ramai.
3: Ramai-ramai baru syok kan, kira kan.
2: Betul, ramai-ramai baru syok.
3: Kan kalau makan kalau kita makan ramai-ramai ni, kita orang katanya makan berebut-rebut, ramai sini orang kata syok.
2: Betul
3: kan? Kalau makan seorang-seorang je kan, tak berapa kira-kira.
2: Kalau makan seorang-seorang ni macam kurang sikit lah selera.
3: Iya betul.
2: Tapi kalau ramai-ramai lagi, dia contoh lagi, kalau macam contoh makanan tu banyak, macam dah sedap. Tapi kalau makanan tu sikit je, rasa macam sedap.
3: Betul. Itulah kata. Kalau jadi sikit tu, kata tu yang berebut tu. Memang betul. Pernah.
2: Rasa nikmat makanan tu.
3: Betul. Itulah kan. Dari Labuan, pasal cakap tentang ambuyat ya.
2: Betul. Jadi ini makanan di Labuan dan juga di Sabah lah, yang mana yang merupakan makanan tradisional orang Brunei sendiri.
3: Jadi
2: dan,
3: Dijak Alif, dia di apa, dijual ke ataupun biasanya dibuat susu di rumah ke atau macam mana?
2: Dan ambuyat ni sebenarnya dia biasanya dijual dalam keadaan dia macam dijual macam yang keadaan tepung.
3: Tepung.
2: Dia asal dia macam tepung.
3: Okay.
2: Jadi nanti kita akan pulang rumah baru bancuh masak dia. Dan then itulah yang akan menjadikan dia kenyal.
3: Kena masak sendiri eh.
2: Kita kena masak sendiri. Masak tapi sendiri. Ada juga beberapa kedai yang menyediakan dan juga yang menjual ambuyat ni. Macam gitu.
3: Di kedai pun ada jual lah apa ni ambuyat ni ya.
2: Tapi kalau kita mau macam masak sendiri pun boleh je, tak ada masalah juga. So dia punya tepung-tepung dia tu ada juga dijual di kedai-kedai. Dan orang bilang mudahlah untuk didapati juga.
3: Dah Ali sendiri dah cuba buat ni biasa eh.
2: kalau makan pernah, tapi kalau cuba buat masak sendiri tidak pernah lagi.
3: Saya nak
2: tak, kita masak
3: tak rasa tangan tangan apa ni Ali sendiri buat apa yang ni.
2: kalau gitu paksa DJ Wang datang ke Labuan ni.
3: InsyaAllah.
2: Boleh insyaAllah. Kalau ada rezeki nanti boleh, ada masalah juga kan.
3: Iya.
2: Dan saya sendiri pun percayalah kan, kalau di Terengganu sendiri ni pun mesti ada apa ni orang kata macam-macam juga makanan tradisi yang popular, yang orang macam menjadi kebanggaan masyarakat di sana kan. Tapi sebelum kita dengarkan perkongsian tentang menu tradisi daripada DJ Awang ni mengenai dengan yang menu tradisi di Terengganu lah kan. Apa kata kita berehat dahulu seketika, dan dari Labuan dan Terengganu kita terbang pula ke Sarawak sambil mendengarkan lagu daripada Baby Shima, Bujang Sarawak.
3: Okay.

0: sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Baiklah, masih lagi bertemankan saya Alif dan juga DJ Awang daripada Terengganu FM dalam program Silang Budaya untuk edisi hari ini, dan kita masih lagi bercerita berkenaan dengan menu tradisi.
3: Okay, menarik itu sekali Amboya tadi kan, tu ya. Kalau
2: tadi kita apa tadi jawab?
3: Tak cakap dia. Kalau tadi macam-macam itu antaranya satu kita bagi tahu kepada pendengar kita, khususnya di negeri Terengganu. Sebenarnya banyak lagi makanan-makanan tradisi yang berada di Sabah kan. Boleh kita cuba dan sebagainya. Itu antara salah satu. Kalau di Terengganu pula Alif ya, antaranya orang katanya nasi dagang. Nasi dagang, dah pernah cuba nasi dagang ni?
2: Belum lagi.
3: Belum orang lagi. Kata kalau datang ke Terengganu mesti kena cuba nasi dagang ni. Macam mana
2: wajib
3: rasanya?
2: Wajib cuba.
3: Sebenarnya untuk pengetahuan Alif juga, sejak tahun 2009 ni nasi dagang ni telah diiktiraf sebagai salah satu hidangan tradisi yang katanya tergolong dalam makanan warisan kebangsaan Malaysia. Jadi pengiktirafan ini juga meletakkan nasi dagang ni sebaris dengan hidangan macam ikonik seperti nasi lemak, nasi kerabu, nasi kunyit dan sebagainya lah ya. Itu antaranya lah ya. Katanya kalau sebenarnya, kalau yang tak tahu sebenarnya, terdapat teori bahawa katanya nasi dagang ni pada asalnya adalah makanan yang disediakan untuk para pedagang yang melakukan perjalanan jauh tu bagi nasi dagang.
2: Ini asal-usul ceritanya lah asal-usul nama nasi dagang.
3: Dan untuk pengetahuan Alif dan juga pendengar-pendengar kita juga, keunikan nasi dagang ni di Terengganu ni terselah apabila menggunakan penggunaan beras putih dengan gula yang pekat. Manakala macam kalau di Kelantan, di Kelantan pun ada nasi dagang, tapi di Kelantan berbeza sedikit lah di negeri Terengganu kita ni, di mana di Kelantan menggunakan beras kemerahan dan rasa gulanya sedikit manis lah. Tapi mungkin pendengar-pendengar kita juga nak tahu mengenai apa kata tentang nasi dagang ni ya. Jadi orang kata nasi dagang ni bukan sekadar kata untuk hidangan, tetapi simbol kebudayaan tradisi lah. Orang kata cita rasa setiap penggemar. Jadi nak bagi juga antara resepi. Tadi katanya kalau resepi macam mungkin pendengar-pendengar di Labuan FM mungkin nak cuba resepi ni, boleh.
2: Mana kau tahu kan, ada tiba-tiba hari ni terfikir malam ni memasak nasi dagang lah. Mana tahu.
3: Okey, antaranya lah ya. Kalau resipi nasi dagang ni, bahan-bahannya adalah seperti 1 kilo beras wangi, beras siam wangi lah eh. Direndam 4 ataupun 5 jam. Kemudian kemudian kita bersihkan atau kita toskan, dan kita gunakan lagi 1/2 kilo santan pekat. Lepas tu 6 sudu besar gula, 1 sudu besar garam, 2 labu bawang merah dan juga besar bawang besar merah ni, dan diiris halus. Kemudian 2 ulas bawang putih juga diiris halus. Dan 1 hingga 2 inci halia dipotong memanjang. Kemudian 2 sudu besar halba, dan juga cara-caranya adalah kukus beras ni dulu alih eh. Untuk kali pertama selama 20 minit. Lama juga tu 20 minit. Jadi sementara kita kukus beras tu, jadi kita masak santan dulu bersama dengan gula dan juga garam sehingga mendidih. Jadi pastikan nasi itu tahan dia lebih lama dan tak basi. Kemudian santan ni dia cepat basi kan. Jadi santan ni jadi kita didihkan, lepas tu kita kita didih, jadi lepas tu kita setelah beras tu separuh masak, kita pindahkan ke dalam bekas yang besar. Kemudian kita masukkan santan tadi, santan halba serta barang hirisan yang kita bagi tahu tadi, kita gaul sebati. Kalau orang Terengganu kata kita kita kalau gaul ni dipanggil arong.
2: Arong
3: maksudnya kita arong. Digaul dengan sebati lah. Jadi biarkan nasi ni menyerap dengan santan tu sekurang-kurangnya satu jam ataupun lebih satu jam, lagi baik. Yang penting supaya nasi ni betul-betul dilemak dan tidak kering. Kemudian kita kukus balik nasi tu tadi lebih kurang 5 ataupun 10 minit saja. Kemudian dia sudah nampak apa ni macam uap tu, dan kita boleh tutup dan juga kita angkatlah. Dan untuk siap untuk dihidangkan. Tapi dia nasi dagang ni dimakan dengan kuah. Dengan kuah gulai ikan tongkol, ataupun orang Terengganu panggil ikan tongkol ni sebagai ikan air.
2: Ikan air.
3: Kalau gulai ni, kalau kita nak bagi tahu panjang juga ni punya resepinya. Nanti poning kepala.
2: Betul, tapi juga tak kan. Cuma saya tertarik tadi dengan yang yang santan supaya tidak cepat basi. Dan kalau dulu-dulu kan, nasi dagang ni kan dia untuk
3: pedagang,
2: dibuat untuk pedagang-pedagang kan. Dan ketahanan nasi dagang ni agak-agak berapa lama dia boleh tahan kalau contoh dia sudah dimasak? Mungkin 2 hari, 3 hari begitu ataupun macam mana?
3: Dia tak lama dia kalau nasi dagang ni, sebab dia bercampur dengan santan ni. Kalau kita masak ni dalam kita dibiarkan macam di luar tu sampai tengah hari ataupun petang. Kalau kita masukkan dalam peti ataupun kita masuk dalam peti ais tu, tempat biasa tu, kalau kita letak lepas tu kita nak panaskan balik ni, boleh tahan sampai ke malam pun boleh. Tapi kalau yang nak apa ni lebih rasa sedap lagi lepas masak tu, kita orang kata, orang Terengganu kata makan selalu, makan masa tu juga. Baru kita rasanya
2: makan selalu.
3: Makan selalu. Faham ke cakap
2: banyak perkataan baru?
3: Kalau awak cakap Terengganu rasanya faham tak?
2: Dah pasti lagi.
3: Tak apa, awak akan selit-selit juga dengan perkataan yang kita cakap Terengganu. Pasal sekarang ni kita pukul 2 sampai ke pukul 6 kita ada GGOK Guana Gambar orang kita, kita cakap Terengganu lah.
2: Boleh-boleh, insyaAllah. Jadi saya pun bolehlah juga belajar-belajar kan sikit.
3: Kalau dok Pahang, ni Pahang ni bukan Pak Negeri Pahang. Kalau ni Paham, ditambah G. Kalau dok Pahang, khabar. Bagi tahu.
2: Menarik ke? Suka saya dengar bahasanya tu.
3: Belum pergi datang ke sini lagi, baru dengar cakap je. Kan? Dia. Belum makan nasi dagang lagi.
2: Sila-sila kalau kena nasi dagang, pandai sudah cakap Terengganu.
3: Pandai cakap Terengganu. Pakat orang kata boleh cakap Terengganu lalu.
2: Oh, boleh cakap Terengganu lalu.
3: Okey. Apa ni lebih kurang kita rasa bila cakap nasi dagang ni rasa lapar. Lapar tak lapar?
2: Lapar.
3: kita nak main lagu dulu. Nasi dagang ni. Okey, mungkin lepas ni bolehlah cuba-cuba yang resipi nanti yang awang bagi tahu tadi. Lepas ni kita kita dengarkan lagu ni dulu, lagu yang dinyanyikan oleh Rosmaria khas untuk penggemar nasi dagang.

0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
2: Okey, kita masih lagi dalam Silang Budaya Terengganu FM dan juga Labuan FM. Hari ini kita bercakap tentang menu tradisi. Itu dia antaranya nasi dagang menjadi kegemaran lah. Kalau pengunjung-pengunjung yang baru saja tiba negeri Terengganu, mesti dia cari nasi dagang ni. Itu dia.
3: Wajib kena perkena nasi dagang.
2: Itu antaranya lah kan. Kalau makan sekali mesti balik di tempat, mesti terngiang-ngiang. Mesti teringat-ingat nak makan lagi.
3: Sampai mungkin mana mau cari ni nasi dagang di tempat taka ni sendiri kali kan. Macam tu.
2: Betul. Okey, kan? Kita nak berkongsi lagi. Mungkin ada lagi, mungkin agak-agak yang di peningkat-peningkat Terengganu juga nak tahu lagi menu tradisi di Labuan kiranya.
3: Okey, kalau sebenarnya kalau untuk di Labuan ni, selain daripada Ambuyat, masyarakat Brunei di Labuan ni juga dia terkenal dengan satu kuih tradisional yang kena panggil kuih jelurut.
2: Jelurut.
3: Pernah dengar ke awak?
2: Baru pertama kali. Jelurut.
3: Pertama kali je kan. Jelurut. Dia kuih jelurut ni sebenarnya dia merupakan kuih tradisional yang kena buat dengan daripada campuran tepung, santan dan juga gula merah. Jadi apa yang menariknya, jelurut ni dia sebenarnya dia dibungkus menggunakan daun nipah ataupun daun kelapa yang dibentuk panjang dan runcing sebelum dikukus. Itu yang menariknya jelurut ni. Dan disebabkan penggunaan daun daun kelapa dan juga daun nipah itulah, kuih jelurut ni dia ada satu aroma yang sangat wangi dengan rasa lemak manis yang memang sedap lah orang kata gitu.
2: Kalau dekat FB ni awang boleh saksikan apa kata cara-cara membuatnya ya.
3: Cara-cara membuatnya. Dia lebih kurang macam bentuk kon-kon yang panjang begitulah.
2: Iya. Gitu cara dia.
3: Dan biasanya kuih jelurut ni dia dihidangkan dalam macam contoh majlis keluarga, kenduri, hari raya ataupun sebagai juadah minum petang. Dan kebiasaannya juga kedai-kedai ataupun gerai-gerai di tepi jalan yang ada di Labuan ni, diorang ada juga menjual kuih jelurut ni. Jadi mudahlah untuk kita dapat. Itu yang menariknya kuih jelurut ni.
2: Dimasak dia pun ada, saya tengok ada macam gula Melaka tadi ya.
3: Betul. Dia dimasak dengan campuran gula Melaka di situ. Dan bagi masyarakat Brunei di Labuan ni, kuih jelurut ni dia bukan sekadar makanan tradisi lah, tapi dia juga merupakan kuih warisan yang masih kekal sampai sekarang. Macam yang saya cakap tadi, dia mudah untuk kita dapati. Ada di mana-mana, di gerai-gerai yang boleh kita beli dan kita rasa macam mana rasa dia. Walaupun macam contoh hari ni kan, saya pun ini saya pernah rasa. Saya dah rasa hari itu dan memang betul sedap rasa dia. Dah rugi untuk kita cuba.
2: Tak rugi kalau datang.
3: Nanti pada tu DJ Awang, DJ Awang datang ke Labuan, bolehlah cuba-cuba apa ni orang kata makan jelurut ni.
2: Jelurut sama dengan ambuyah tadi ya.
3: Jelurut sama dengan ambuyah. Dan walaupun hari ni kan kita macam ada pelbagai macam kuih moden ataupun pencuci mulut yang viral lah kan selalunya. Tapi sebenarnya kuih macam jelurut ni dia tetap ada di hati masyarakat. Sebenarnya rasa dia yang unik. Lepas tu dia macam kasih ingatkan kita macam suasana kampung yang dulu-dulu. Itu dia.
2: Ni generasi Gen Z ni kami orang katanya tidak boleh tinggal ni.
3: Generasi Gen Z kena cuba rasa. Betul. Apa ni jelurut ni macam mana gitu.
2: Itulah antaranya kan. Kita tengok juga cara membuat dia kukus yang dia dikukus.
3: Dikukus. Itu yang menariknya pasal jelurut ni.
2: Betul. Ni kena cuba ni.
3: Memang wajib cuba kalau datang ke Labuan.
2: Dia contohnya kalau Alif kata tadi tadi untuk sesuai untuk dimakan di hari raya, ada majlis keluarga kan. Memang sesuai lah
3: Nah, memang sesuai dek, sesuai untuk hidangan minum petang pun dia sangat sesuai juga.
2: Okey.
3: Okay, sebab untuk buat kuih jelurut ni, dia tidaklah sesusah mana. Jadi kita boleh macam contoh ibu-ibu di rumah kan, macam contoh ada masa lapang waktu tengah hari tu, mungkin bolehlah saya buat dulu kuih jelurut ni untuk minum petang sama keluarga kan. Gitu.
2: Kalau kita tengok dia macam bentuk dia ni, macam kalau di tengah anu ni, dia panggil belebak ubi.
3: Oh, belebak ubi.
2: Macam
3: lebih kurang macam begitu.
2: Bentuk dia lah. Dibentuk dia ataupun dia macam dia punya apa ni? Rasa mungkin lain kot rasanya. Rasa lain cuma macam bentuk dia jelah. Macam dia warna tu sama macam gitulah.
3: Faham menarik tak? Itu pun kena cuba juga ni nanti.
2: Dipanggil julurut ya.
3: Dipanggil sebagai kuih jelurut. Itulah. Okey. Mungkin kita boleh berehat dulu seketika. Lepas ni DJ Awang akan berkongsi pula kan berkenaan dengan menu lain, menu tradisi yang ada di negeri Terengganu kan?
2: Pasti seronok lepas ni. Okey.
3: Betul. Okey, jadi buat anda kekal di frekuensi ini, jangan ke mana-mana kerana selepas ini kami akan kongsikan lagi kepada anda tentang apa ni menu tradisi yang ada di Terengganu. Okay. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama kami dalam Silang Budaya.

0: Silang.
1: Silang Budaya.
0: Radio
1: RTM. Budaya menyatukan kita.
0: Satu suara,
1: satu jiwa.
2: Radio RTM. Satu suara, satu jiwa.
3: Cik, cik, cik.

0: Baiklah, masih lagi bertemankan saya DJ Alif dan juga DJ Awang daripada Terengganu FM dalam program Silang Budaya bagi edisi hari ini kan.
1: Okey, tadi Alif berkongsi tentang kuih dari Labuan ya. Okey, kalau di negeri Terengganu ni kalau kita nak cerita memang banyaklah tentang kuih-kuih tradisi dekat sini ni. Antaranya kita ada Akok Terengganu, kita ada Nek Bat, kita ada Tok Haji Serebang, tepuk gomok ada, lopak tikam, macam-macam lebak ubi yang sebut tadi tu, macam-macam lagi lah. Kalau nak sebut ni memang katanya kalau silam budaya ni kena tambah 2 jam. Tapi
0: dah cukup sejam.
1: Tak cukup sejam. Jadi kalau hari ni tadi Awang juga nak berkongsi tentang pelik tapi benar namanya. Namanya Kuih Cik Abbas Demam.
0: Kuih Cik Abbas Demam.
1: Kuih Cik Abbas Demam.
0: First time dengar.
1: Pelik tapi benar ya. Memang ada. Dan sebenarnya untuk Alif dan juga pengetahuan untuk rakan-rakan pendengar kita, tentunya di pendengar-pendengar kita di Labuan FM ya. Okey, sebenarnya Cik Abbas Demam ini merupakan kuih tradisi orang Terengganu lah. Di sebalik orang kata keenakan rasa kuih Cik Abbas Demam ni, dia mempunyai kisah simbolik kasih sayang antara seorang isteri terhadap suaminya lah. Ini cerita dulu-dulu lah di mana dia ambil namanya. Begini kisahnya, di mana sepasang suami isteri ni bernama yang suami ni nama Abbas dan isterinya nama Ramlah ya, hidup dalam satu perkampungan nelayan di Terengganu. Satu hari ni Alif tahu tak, pada suatu hari macam cerita lah pula. Okey, suami si suami ni demam berat.

0: hari-hari. Orang kata ni demam memang demamnya memang tak orang kata tak kebah. Tak baik lah kini.
1: Dah kambuh.
0: Lebih kurang gitulah. Dan kata si isteri ni dah susah hati tentang suaminya. Tak ada selera makan pelbagai hidangan yang telah disajikan kepada suami ni. Tetapi masih juga tidak dijamah makanan yang diberikan. Sehinggalah satu hari isteri ni dia ada idea. Apabila dia melihat tepung kanji yang berlebihan dengan isi ikan yang yang untuk buat kerupuk tu, kemudian maka si isteri ni bancuh dengan tepung kanji ni dengan air panas, kemudian dikacau sehingga pekat dan juga dibiarkan sejuk. Sementara itu juga dikukurnya sebiji kelapa untuk diambil santannya, manakala isi ikan tadi tu dibakar lalu ditumbuk. Kemudian tepung kanji ni yang sudah sejuk tadi ni dipotong kecil-kecil, santan ni dan juga isi ikan ni dicampur sekali dengan tepung kanji ni tadi yang sudah dipotong tadi bagi membangkitkan aroma, dan ditambah pula dengan hirisan bawang merah, halia serta sedikit halba lah, dan kesemuanya bahan-bahan ni dimasak hingga mendidih. Selepas masak ni Alia, siap-siap semuanya, si isteri pun terus menghidangkan pada suaminya. Secara tiba-tiba si suami ni terbuka selera untuk menjamah kuih yang dimasak tadi, dan berselera hingga semangkuk habis dimakannya.
1: Sebab itulah namanya kuih Cik Abbas Demam.
0: Lagi yang lebihan tu kemudian si isteri ni dia bagi kepada jiran tetangga dia, disebabkan keenakannya kuih ni. Salah seorang jiran yang bertanya, "Kuih apa ni? Kuih apa ni?" ramai yang bertanya tu. Jadi selambalah isteri dia jawab, dia dah tak tahu apa nak bagi nama ni. Dia bagi Cik Abbas Demam, dia kata.
1: Yang merupakan resepi sendiri kepada siapa nama bini dia tadi ni?
0: Ramlah.
1: Kepada Puan Ramlah.
0: Jadi sejak pada itulah sehinggalah ke hari ini, Cik Abbas Demam ni menjadi orang kata kuih tradisi yang popular di Terengganu lah. Sebenarnya kuih ni biasanya dijual pada bulan Ramadan saja, Alif. Dan menjadi hidangan buka puasa.
1: Selain daripada bulan Ramadan, kita susahlah untuk didapatkan tuhnya ataupun macam
0: susah juga kalau nak dapatlah kalau di kedai-kedai. Tapi kalau yang nak membuatnya sekarang ni, nak kata rumit tu, dia mungkin jadi lain kot rasanya.
1: jadi risau bukan jadi anda demam. Jadi penyakit lain.
0: Jadi yang tukang buat dia akan jadi demam nanti. Kalau Ali yang buat, Ali demam.
1: Ya, risaunya kita begitu nanti jadinya.
0: Tak ada gurau saja. Tapi masakan dia lebih kurang daripada resipi ni, yang jarang-jarang lah. Ada yang buatnya untuk makan harian pun ada, tapi cuma untuk di rumah sajalah.
1: Di rumah saja tidak dijual macam itulah kan.
0: Ya.
1: Jadi paksa kalau macam contoh tiba-tiba craving lah kan mau makan kuih Cik Abbas Demam ni, paksa menunggu waktu bulan puasa je lah ni.
0: Bulan puasa. Tapi kalau orang lama, ibu-ibu macam-macam kita yang tu kalau yang biasa buat ni, boleh je buat ni sebenarnya. Boleh je.
1: Kena bagi upah lah ni, cari family angkat lah dulu ni di Terengganu. Kalau tu kan tiba-tiba craving. Okay, jadi memang menarik lah dari segi sejarah kuih tu terwujud pun. Memang sangat orang kata menarik sejarah kewujudan dia. Dan dari segi terciptanya namanya tu pun memang orang kata Pelik tapi benar.
0: Itulah dia. Yelah, tapi kita pun dah ada ujung-ujung ni, Alif, ya.
1: Masa pun dia macam mencemburui kita kan.
0: Itulah. Sekejap saja masa bersama-sama dengan
1: rasanya kita. Mungkin nanti perlu tambah 2 jam.
0: Gitu.
1: Terima kasih banyak kepada DJ Awang daripada Terengganu FM atas perkongsian yang orang kata cukup-cukup menarik dalam sepanjang program Silang Budaya hari ini. Jadi memang seronok lah kan apabila kita dapat mengenali pelbagai menu tradisi dari negeri yang berbeza kan.
0: Sebab
1: bukan
0: jap
1: makanan tu.
0: Betul tu.
1: Apa tu?
0: Betul.
1: Sebab bukan setiap makanan tu dia bukan unik dari segi rasa, tapi dia juga turut membawa cerita dan juga budaya dan juga identiti masyarakat setempat kan.
0: Iya. Betul
1: dia macam kuih apa ni, kuih Cik Abbas Demam pun sendiri dia ada cerita dari di sebalik kewujudan kuih tu kan.
0: Betul. Jadi itulah antara yang berseronok seperti Alif kita cakapkan tadi tentang berkongsi tentang menu tradisi kita. Tapi kita juga nak ucapkan terima kasihlah kepada rakan-rakan kita, rakan yang penerbit untuk Silang Budaya ini bersama dengan Syukri Ismail, bersama dengan rakan teknikal kita. Terima kasih yang banyak membantu, bersama dengan Ilham dan juga Rodiana yang banyak membantu untuk melancarkan lagi untuk Silang Budaya untuk hari ini. Terima kasih juga kepada Alif.
1: Terima kasih. Sama-sama. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada kepada pendengar kita yang mungkin ada yang sudah setia dari awal hinggalah ke saat ini, setia mendengar. Dan terima kasih juga kepada rakan penerbit DJ Mac, iaitu DJ Mac dan juga technical pada hari ini, iaitu Puan Eva. Terima kasih banyak. Dan kepada DJ Awang sendiri, terima kasih juga atas perkongsian untuk menu tradisi daripada negeri Terengganu sebentar tadi.
0: Kan?
1: Jadi rasanya masa pun memang sangat-sangat mencemburui kita.
0: Insya-Allah kita jumpa lagi.
1: InsyaAllah. Apapun insyaAllah, andai waktu mengizinkan, kita mungkin pasti akan bertemu di ruang dan waktu yang lain. Mungkin dengan kisah yang berbeza, tapi namun tetap dengan semangat yang sama, iaitu untuk menghargai warisan budaya kita bersama.
0: Ya, sehingga kita jumpa lagi, Lim.
1: Okey, insyaAllah.
0: Okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Satu perkara yang perlu dititik beratkan semua pemandu di luar sana, mematuhi peraturan lalu lintas dan menggunakan akal fikiran adalah penting. Peraturan lalu lintas disediakan untuk membantu melindungi anda dan orang lain semasa mengendalikan keteraan di jalan raya. Pastikan anda mengetahui peraturan tersebut dan anda menerapkannya pada pemanduan anda sendiri setiap hari. Memandulah dengan tenang sambil mendengarkan siaran Terengganu FM, mesra ceria.

0: Okey, 49 minit dah ni. Masih lagi dalam DJ OK Guan Negama. Kita bersama dengan orang lain hingga pukul 6 petang sekarang. Okey, dok semena-mena dia batuk deh. Jadi gitulah. Jadi musim hari-hari nanti musim ini dok benda tu panah hujang. Jadi kita pun mulalah rasa semua. Jadi orang yang rasa kurang sihat tu kena cari-cari ubat lah deh. Macam gawang ni, batuk-batuk ni gitulah. Ada yang cuba juga terang minum madu. Tapi alhamdulillah okey dah ni. Kalau dok minum oh, rasanya dari nak cakap rasanya hari ni ni. Gitulah. Terima kasih untuk saya-saya kita yang nak keluar-keluar orang lagi. Boleh lagi kejap lagi orang nak kawan juga solat fardu asar kita hari ni. Sekejap lagi deh. Yang nak telefon kawan boleh. Okay, lagi kita ada siapa ni? Kita ada Syah Roy. Roy hashtag Syahrin. Ni duduk dalam kereta ni dengan orang tugas lah ni. Katanya okay, Roy katanya tu hari kedua ni dia main goh katanya. Oh my god, di Bantang Indonesia. Bantang Indonesia deh. Okey. Selamatlah, moga-moga dapat kejayaan lah Roy ya. Mungkin apa-apa ni selamat pergi, selamat balik. InsyaAllah kita doakan ya. Moga-moga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih untuk siapa ni? Roy hashtag Syahrin. Gitu. Okey, kita ada siapa ni? Abami geliga sebenarnya. Abami ni atau pukul 2.45 dah tadi ni. Kalau di Kabupaten Kapong geliga cuka kemamang ni. Hujang katanya. Okey. Hujang lagi kali ni. Kita ada Mok Wang. Mok Wang katanya. Mok Wang raya-raya dok pergi. Mok Wang kata apa ni? Oh, Mok Wang tunggu hari raya. Tunggu hari raya pula dah. Tunggu lagi kebang je lah hari raya ni katanya. Hari kedua nak pergi rumah nombor dua, anak nombor dua. Abang Mok Wang jangan barak katanya. Oh, nak pergi jangan barak. Bukan je kemang barak. Jangan barak. Okay. Nak pergi, lepas tu nak pergi Dongong, Kapur Cik Lijo, nak pusing-pusing. Lepas tu ada anak jual ni, goreng pisang. Goreng pisang, ikan celup tepung ada. Oh, tak lah. ABC pun ada juga. Okey, boleh masuk bis on air ni. Okey, terima kasih Mak Wang eh. Okey, kita ada panggilan kita. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, Cik Noh. Ya, gaduh Cik Noh, nak pergi mana Cik Noh?
1: Nak pergi Kenduri
0: selagi
1: ni.
0: Nak pergi Kenduri. Oh, patutlah gaduh sikit nampaknya.
1: Ya. Sebab baru terkait hujang ni.
0: Oh, hujang. Oh, memang rebat dah hujan rindu dah.
1: Hujan rebat.
0: Alhamdulillah, hujan rahmat tu.
1: Alhamdulillah. Oh. Itulah, hujan
0: rebat
1: sungguh
0: lah
1: sini.
0: Betul lah saya kita tadi. Nak pergi Kenduri mana? Di Geriga juga ke mana?
1: Dok Geriga sudah ada dua tempat. Ni nak pergi kampung Tekurung pula selagi.
0: Oh, jauh sikit dah dari bandar tau.
1: Oh, kena pergi bandar. Jam teruk orang ni.
0: Oh, macam mana ni nak pergi mamang? Macam mana ni nak pergi mamang jajang ni?
1: Oh,
0: macam mana
1: ni tetap gini bang. Biar habis cuti dulu. Baru mari deh.
0: Biar habis cuti, kerja lah pulak.
1: Ya.
0: Oh, raya kat Giyah
1: mari.
0: Insya-Allah.
1: Mana ni orang baru mula-mula cuti kan?
0: Iyalah. Orang baru.
1: Banyak Kenduri hari ni bang.
0: Oh, itulah. Ni segi banyak Kenduri, banyak jeng jugaklah orang pergi pergi mana-mana tau. Cuti sekolah lama pula. Ya, tak ada apa ah.
1: Simbung
0: cuti sekolah.
1: Jadi banyak lah. Jadi jenyalah orang balik kampung. Nak balik awal lagi kan. So, kita nak balik Terengganu pun main jam gini se-air kok.
0: Iyalah, betul dah tu.
1: Tapi tak lah, Isnin ni bang, balik jam raya ada Isnin.
0: Oh gitu.
1: Tak apa lah. Kenduri jamu raya benda Kenduri kahwin.
0: Oh, jamu raya.
1: Jamu raya haji.
0: Raya lambat lagi.
1: Raya lambat lagi.
0: Sama-sama juga.
1: Orang lah. Juga ya.
0: Bege Cik Noh.
1: Semoga selamat sampai semua. Balik-balik tu deh.
0: Insya-Allah.
1: Okey, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Okey. Lagi kita ada lagi dekat apa ni TikTok ni kita ada siapa ni? Kita ada Ramlah. Ramlah lagi. Ramlah ke Ramlang ni? Tukar. Okey, kita ada Mangga Hanggung kata Galaxy Fuyo. Angkat tangan sekali. Okey, kita ada Caja 78. Ke betul apa sebut ni? Caja betul lah. Caja 78, selamat petang. Okey, kita ada Abadin Taiping pun ada. Terima kasih, selamat petang juga untuk awang kata selamat petang juga. Terima kasih yang tetap sekali lagi, terima kasih. Kita ada lagi rakan-rakan kita. Ha, kita ada Mak Zaki ABC ada. Ha, kira nak juga ramai lagi lah yang ni. Eh. Okey, kita ada Kimi. Dia WhatsApp dia katanya, "Assalamualaikum awang," katanya. "Ada kat bandar-bandar ni, kat dataran Shah Bandar. Jalan-jalan cari makan dekat event ni. Makan sedap-sedap," katanya. Soho dekat sini lah. Tapi TFM dah tak lah. Dengar, terima kasih Mi. Oh, dengan FM tetap di hati walaupun di mana saja berada. Oh, ni Mokcik pula rasa kata Jemolek katanya bandar. Bawa, kenapa ni? Bawa kawan dari Kuala Lumpur. Oh, jadi Mokcik sekarang ni sudah menjadi pemandu pelancong. Tak apalah, bawa meleklah saing tu, kisalang kat saing daripada Kuala Lumpur tu deh. Ajaklah pergi makan-makan si dagang ke benda ke ke guana. Tadi pun cakap pasal nasi dagang deh. Kita dengar lagu, lepas tu kita nak kita tengok kita kalau done kita sambung balik lah. Tak pun kita dengar lagu-lagu, lepas so kita sambung pula tau. Sebelum tu awan juga nak kabusan lepas tu asal kita ni bagi di daerah di Dengi Terengganu, bagi sesuai kita yang berada di Kuala Terengganu, Marang juga Kuala Nerus, asal kita pukul 4:30, Besut Setiu pukul 4:32, begitu juga dengan Hulu Terengganu 4:32, dan sesuai kita yang berada di Kemaman dan juga Dungur, asal kita juga 4:30 minit petang, sama dengan Kuala Terengganu ya. Jadi demikian disampaikan solat fardu asal bagi daerah di Negeri Terengganu. Jadi insyaAllah awak juga nak ucapkan selamat menaikkan solat fardu asal lah pukul 4:30 nanti ya.

Terengganu sememangnya banyak tempat-tempat rekreasi yang menarik untuk dikunjungi. Contohnya, pantai, lata, air terjun dan banyak lagi. Penting untuk kita pastikan tempat-tempat menarik ini terjaga kebersihannya daripada sampah sarap dan kerosakan. Bukan susah, selesai saja aktiviti rekreasi itu, pastikan segala sampah, plastik dan bekas-bekas yang telah digunakan dibuang ke tempat sepatutnya. Sama-sama kita jaga keindahan

0: الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Dengarkan perkongsian menarik dalam Kalam Murabi bersama-sama yang berbahagia Dr. Safi'i Hamzah hanya di Terengganu FM.
1: Hadirin hadirat, para pendengar dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita ini, kalau kita sakit, dia ada tanda-tandanya. Kalau orang kita jumpa orang tu nampak pucat, lepas tu kita kata, apa sakit, kita kata. Ha. Ataupun jumpa dia jadi macam dorok je. Kita kata, lama ke ni nampak sehat. Ni dorok, ni sakit benda ni. Sebab dorok pucat tu tanda-tanda kepada sakit. Begitu juga kalau kita duduk rumah pun tiba-tiba cerit-berit, tiba-tiba. Yalah, banyaklah penyakit lah kita. Kita berasa ada tanda-tanda dia. Kadang-kadang orang tua pulak kecil manis. Kecil manis ni adalah tanda-tanda dia. Kadang-kadang kerak rasa dahaga. Dahaga kat rumah. Lepas dahaga, dahaga. Lepas dahaga, dahaga. Lepas tu kerak buang air kecil. Waktu malang tu kok. Bangun dia buang air kecil. Lepas tu bangun. Orang tanda orang kecil manis. Sebab itu lah. Kadang-kadang dia mempunyai keletihan yang melampau. Letih rasa dorok. Biasa dorok biasa lain. Tapi dia ni rasa dorok. Ni tanda-tanda orang kecil manis. Kalau kita tanya doktor pun gitu, doktor kabar kita. Sebab setiap sesuatu itu ada tanda. Jadi kita ni benarnya, hati kita ni pun, kalau hati kita sakit, ada tanda juga. Kalau hati sakit, ada tanda juga. Bukannya tubuh sakit, dia ada tanda. Hati yang sakit pun ada tanda juga. Imam Ghazali, dia bahagikan hati ni kepada tiga. Ada tiga. Pertama, dia kata, hati yang hidup. Hati yang sehat. Ni hati yang sehat ni, yang pertama. Yang kedua, hati yang sakit. Yang ketiga, hati yang mati. Tiga jenis. Sehat, sakit, mati. Ni Imam Ghazali dia bagi gitu. Maknanya setiap orang kita ni, para pendengar kita ni, ada hati belaka. Tapi hati kita tiga jenis ni. Ada orang hati sehat wa'afiat, molek. Ada orang hati dia sakit, kena berobat. Kena berobat, kena cari penawar. Dah sakit kan ni. Ada orang hati dia mati dulu. Dia tiga jenis ni kata Imam Ghazali. Jadi orang yang sakit hati ni, bukan sakit hati marah orang, hati sakit. Hati sakit ni bermaksud hati dia ni tak sehat seperti orang biasa. Tak sehat orang seperti orang beriman. Dia ada penyakit riuk, dia ada penyakit, banyak penyakit-penyakit mazmumah ada dalam diri dia. Penyakit-penyakit hati dia panggil, banyak penyakit. Jadi orang yang sakit hati ni banyaklah tanda-tanda dia. Antara tanda dia, dia tak herang dengan buat dosa ni. Buat dosa ni biasa lagi ni. Ha, ni masalah ni hati sakit. Kenapa kan jadi mati hati ni? Buat dosa jadi biasa sangat lagi dia.
2: Aqulu qawli hadha, astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

11 minit lagi ke pukul 5 petang. 5 petang kita nak dengar utama 5. Kemudian kita akan terus bersama dengan awang lagi lah untuk jam terakhir kita untuk petang ni. Jangan lupa 5 suku kita ada pilihan retro juga Beast on Air 5.30 karang petang lah. Jadi siapa yang nak atur untuk lagu-lagu pilihan kita boleh atur lah sekarang ni. InsyaAllah kita jumpa untuk jam terakhir nanti.

kota tetap disil dikuatkuasa mulai Jun. Aliran trafik ke pantai timur mula meningkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

0: Hot Kota tetap sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi sektor pengangkutan darat barangan dilaraskan berkuat kuasa 1 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup, Dato' Anmizan Muhammad Ali berkata, setiap kad fleet akan diberikan kuota tetap antara 900 hingga 5,000 liter sebulan mengikut 23 jenis kenderaan. Katanya langkah itu bertujuan memperkukuh kawal selia dan penguatkuasaan selain mengekang ketirisan subsidi serta penyalahgunaan kad fleet. Syarikat yang memerlukan tambahan kuota boleh mengemukakan rayuan kepada KPDN.
1: Penetapan had kuota ini adalah bersandarkan kepada jumlah penggunaan sepanjang 2 tahun pelaksanaan SKDS ini. Kita ada data melalui sistem SKDS itu, kita ada rekod jenis-jenis kenderaan ini, berapa penggunaan sebelum ini, maka kuota itu diselaraskan untuk kita menentukan had kuota tetap bagi setiap jenis 23 kenderaan itu.
0: Beliau juga berkata syarikat yang memerlukan tambahan kuota boleh mengemukakan rayuan kepada KPDN. Bermula 1 Jun ini juga, kelaikan subsidi diesel menerusi SKDS telah diperluas kepada kenderaan jenis jeep dan pickup bagi sektor pengangkutan darat barangan di seluruh negara.
1: Keputusan telah dibuat untuk membolehkan lebih banyak lagi syarikat yang mendapat manfaat, maka kebenaran dan juga kelayakan untuk memanfaatkan SKDS dengan syarikat yang memiliki jenis kenderaan pick up dan jeep ini ke seluruh negara. Jadi sehubungan itu, syarikat-syarikat sektor pengangkutan darat barangan yang berkelayakan yang memiliki kenderaan jenis pick up dan juga jeep ini boleh mula untuk membuat pendaftaran berkuat kuasa pada 1 Jun 2026 ini.
0: Dato' Anmizan juga berkata kerajaan telah membenarkan kenderaan jeep dan pickup yang didaftarkan atas nama individu menikmati subsidi diesel tertakluk kepada pertukaran pendaftaran kepada syarikat melalui Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Bersempena Aidil Adha, lebih 269,000 tiket perkhidmatan Trend Electric ETS telah terjual setakat ini. Ketua Eksekutif Kumpulan KTMB, Dato' Azlan Shah Al-Bakri memaklumkan jumlah itu merangkumi 78% daripada keseluruhan 347,220 tempat duduk yang ditawarkan termasuk trend tambahan. Katanya kira-kira 70,000 lagi tempat duduk masih ditawarkan kepada pengguna.
2: Buat masa ini, terdapat 70,000 seats yang masih ada untuk dijual. Now, sekiranya ia dihabis dijual, dan kita akan lihat sama ada peluang dari segi penawaran untuk ditawarkan seat-seat tambahan. Tapi as I said, dengan cuti yang panjang tahun ini, Hari Wisak, yang di Pertuan Agong, Hari Jadi dan juga Hari Raya, kita menyediakan perkhidmatan penawaran seat yang terbesar berbanding tahun lepas dan juga berbanding pada Hari Raya tahun ini. Ada lagi 70,000 seat, jadi saya asyorkan kepada penumpang-penumpang untuk cepat membeli dan juga menyediakan persediaan yang lebih awal dalam kita memastikan semua dapat pulang ke kampung dengan keadaan selamat dan cepat, insyaAllah.
0: Dato' Azlan Shah Al-Bakri. Aliran trafik di beberapa lebuh raya utama menghala ke pantai timur mula meningkat petang ini. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama wartawan Idiatun Nur Rosli di Plaza Tol Gombak. Silakan.
3: Terima kasih Zamil. Aliran trafik di Plaza Tol Gombak mula meningkat petang ini susulan pergerakan orang ramai pulang ke kampung sempena cuti sekolah dan sambutan Hari Raya Aidiladha. Tinjauan mendapati trafik menuju ke lebuh raya Kuala Lumpur Karak melalui MRR2 bergerak perlahan namun masih terkawal. Lembaga Lebuh Raya Malaysia menjangkakan lebih 3.3 juta kenderaan menggunakan lebuh raya utama pada hari puncak musim perayaan. Sementara itu, Plaza Tol Gombak, Bentong dan Karak dijangka menjadi antara lokasi paling sibuk sepanjang tempoh berkenaan. Pengguna yang menuju ke Kelantan disaran memulakan perjalanan antara pukul 6 hingga 8 pagi atau 8 hingga 10 malam. Bagi perjalanan ke Terengganu pula, waktu cadangan ialah antara pukul 8 pagi hingga 10 pagi atau 6 hingga 8 malam. Orang ramai juga boleh mendapatkan maklumat trafik semasa menerusi laman sosial X @LPT Traffic serta memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik sebelum memulakan perjalanan jauh. Sekian sahaja laporan dari Plaza Tol Gombak. Kembali semula kepada Izamil. Silakan.
0: Terima kasih, Idiatun. Menjelang kemuncak ibadah haji di Arafah, petugas tabung haji dan rombongan perubatan Malaysia terus komited menjaga kebajikan Duyuf Rahman di Tanah Suci. Bagi mereka, amanah itu digalas seperti menjaga keluarga sendiri sepanjang musim haji berlangsung. Ikuti laporan Amirul Hafiz Rusli dari Mekah Al-Mukarramah.
4: Komitmen petugas tabung haji musim ini berada pada tahap terbaik, terutama ketika persiapan akhir menjelang wukuf yang hanya berbaki beberapa hari. Semua petugas kini dalam keadaan siap siaga bagi memastikan kebajikan dan pergerakan jemaah haji Malaysia sepanjang operasi masyair berjalan lancar dan teratur. Petugas tabung haji menyifatkan amanah menjaga jemaah haji sepanjang musim haji sebagai tanggungjawab besar yang digalas bersama demi memastikan kebajikan mereka sentiasa terpelihara. Dalam masa sama, rombongan perubatan menasihatkan jemaah supaya menjaga kesihatan dan menyimpan tenaga sebelum bergerak ke Arafah, selain membekalkan kit ubat asas kepada setiap jemaah bagi menghadapi operasi masyair. Petugas perubatan turut berharap diberikan kekuatan dan kesihatan bagi memastikan amanah menjaga kebajikan jemaah haji dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Kurang beberapa hari sebelum kemuncak ibadah haji bermula, pelbagai operasi akhir terus diperkemas bagi memastikan jemaah haji Malaysia dapat menunaikan ibadah dalam keadaan selesa, selamat dan teratur. Laporan Amirul Hafiz Rosli, Mekah Al-Mukarramah, Berita RTM.
0: Berita seterusnya, majoriti rakyat yang cintakan kedamaian diseru bangkit menolak naratif kebencian dan fitnah yang cuba dimainkan segelintir pihak. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata keadaan semasa seolah-olah memperlihatkan kelompok kecil yang lantang dan gemar menimbulkan kebencian cuba mempengaruhi masyarakat.
5: Sekarang ini yang minoriti, yang bising, yang marah, yang kejam, yang panaskan orang, yang berimput, tanam kebencian, buat fitnah, takut kawan ini, marah orang ini, itu the minority. Ini seolah-olah tyranny of the minority.
0: Perdana Menteri turut menegaskan kepelbagaian kaum, budaya dan agama bukan perkara baharu, sebaliknya menjadi asas pembentukan negara sejak awal kemerdekaan.
5: Kepelbagaian itu, perbedaan itu bukan perkara baru. Kita sebagai negara dilahirkan dengan menerima kenyataan kepelbagaian. Memang ditetapkan masyarakat Melayu Bumi Putera itu majoriti dan beberapa pertukaran perlembagaan Islam Agama Persekutuan. Tapi dari awal kita terima kenyataan kepelbagaian, menghormati dan memuliakan. Sebab itu dalam negara madani ini kita bukan melakar sesuatu yang baru, tapi kita meneruskan agenda di mana pengasas negara kita menetapkan.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Program pembangunan kemahiran untuk kanak-kanak perempuan di sekolah seluruh negara akan dilaksanakan tahun ini bagi memperkukuh pemerkasaan ekonomi wanita muda. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri berkata inisiatif itu bertujuan memberi kemahiran praktikal kepada pelajar sebelum menamatkan persekolahan supaya mampu menjana pendapatan sendiri pada masa depan. Katanya program kenaan akan dilaksanakan dengan kerjasama pejabat pendidikan daerah dan dijangka melibatkan pelajar selepas tamat peperiksaan utama di sekolah. Akhir sekali sukan Piala Dunia Sepak Takraw. Malaysia bakal membuat perhitungan dengan Thailand pada aksi akhir acara regu berpasukan malam ini. Skuad negara mara selepas menewaskan Indonesia 2-0 pada aksi separuh akhir di Stadium Titi Wangsa. Bagaimanapun, tekong utama negara Muhammad Shahir Muhammad Rosti disahkan tidak diturunkan akibat kecederaan. Muhammad Haziq Harun Nizam atau Zarif Marikan Ibrahim Marikan bakal menggalas tugas sebagai tekong utama negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kota tetap disil dikuat kuasa mulai Jun. Aliran trafik ke Pantai Timur mula meningkat. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Masukkan sesi Jun 2026 buka dah.
2: SPM ada bahasa Arab ke, tak ada bahasa Arab ke, semua boleh minta.
1: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk ataupun hafazan suruh pilihan.
2: AQT pula boleh hugu sama ada biasiswa ataupun pinjaman pendidikan.
1: Dan program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada. Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp di 0162143302.
3: Kolej Al-Quran Terengganu, AQT, pilihan generasi Al-Quran. Retro.

0: di Terengganu FM.
1: Okey, ini pukul 5.16. Mari betul. Terima kasih. Saya kita masih lagi dalam dengar dalam DJ Okey Guana Gamua kita untuk jam terakhir bersama dengan awak lah dalam pilihan radio kita hingga pukul 6 petang kat kan. Dan juga lagi kita ada Beast on Air untuk hari ni. Okey, kalau sepatut minta maaf lah deh. Okey, dah cakap no control lah ni. Okey, gitulah. Jadi kita nak dengar lagu pilihan dari saya kita. Dan sementara tu juga awak nak kabar jugalah untuk perhatian untuk semua di mana kerja-kerja pengaktifan tenaga untuk projek ECRA kini sedang berjalan. Jadi orang ramai dilarang sama sekali mendekati kawasan projek demi keselamatan. Jadi patuhilah semua papan tanda dan juga arahan keselamatan yang dipasang. Waspada bahaya, ambil tahu tip-tip keselamatan. Makluman untuk maklumat lanjut ada di www.mrl.com.my. Jadi sayangi nyawa anda, isi RL menyatu kehidupan memacu pertumbuhan. Okey, kita tidak ingin nak dengar lagu pilihan dari saya kita lah. Darinya kita akan dengar lagu pilihan daripada betul sikit suara. Nak dengar lagu pilihan daripada Muhammad Zaki di Kemaman. Nak dengar lagu Pemegian. Oh, nak pergi dah ni. Nak pergi mana ni Pemegian ni. Katanya lagu pilihannya dari kumpulan Desire. Pemegian Desire. Kemudian kita akan dengar lagu pilihan dari Zaharah Dungun. Nak dengar lagu BPR. Lagunya Harum Subuh di Hati. Tapi sebelum tu, kita nak dengar lagu pilihan dari Kak Dah Dungun kita. Nak dengar lagu kumpulan Aero dengan lagunya Selimutkan Ku Dengan Asmaramu.

0: Retro Pilihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GGOK Guan Agama Orang Kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya

Kami semuanya pilihan anda. Segalanya dalam Retro Pilihan bermula 5 hingga 11 petang.

27 minit petang dah ni. Okey, untuk petang ni juga di mana kita akan bacakan jugalah kiriman daripada Kak Abah. Semoga tu sebelum tu semoga sehiburlah kepada Kak Adah kita, dari Dungur, Zahara Dungur dan juga Muhammad Zaki di Kemamar eh. Okey, dah lagi awang nak baca lagi ucapan pula ni kiriman daripada siapa ni, Kak Abah. Sebelum tu terima kasih pada saya kita minta maaf lah kalau kenapa ni tersiul untuk petang ni kerana buat ramai sangat yang minta ni. Jadi yang baru masuk pun Arif Dungung pun minta maaf banyak kali ni dok dah lah. Kita penuh dah ni. Okay. Sementara terima kasih pada Syang Bulu Gading, Cik Mi Masjid Jikadir, Wawa Desa, Putih Kaima, lepas tu Kimi Batu Rakit juga minta maaf banyak, Deng Khairuddin juga minta maaf banyak, Eddie Asmadi, Mok Wang, Mok Cik Pelarusa, lagi Cik Noh Geliga. Okey, awak baca untuk Kak Bar eh. Kak Bar katanya untuk awang seorang dekat konti tu, cuaca dekat Dungur ni cerah jugalah. Kain pun beres belaka, kering belaka dah ni. Jadi kalau Kak Bar ni, kalau musim-musim raya haji ni dok gerak manalah awang weh, dok nunggu orang atau apa ni dari Rebang jelah. Duduk rumah aja Kak Bar katanya. Okey, dan sebabnya ramai orang pergi kat orang Melih Lembu katanya. Oh gitu. Dan Kak Abah nak ipas tu ni, ayam berkokok di tepi perigi, ayam jantan milik Pok Yaya. Semua umat sambut raya lagi, semoga kita semua bersukaria. Gitu awang weh. Okey, terima kasih untuk Kak Abah patung dia tadi tu. Lagi okey, tak ada dah ni. Okay, jadi gitulah. Pukul 6 kan kita nak dengar berita Terengganu FM, lepas tu akan terus ditemani oleh DJ AI kita. Dalam Nurani temani DJ AI pula kan gi selama 3 jam hingga pukul 9 malam, dan malam karam sama dengan Syarul Hing dalam Namaste malam ni ataupun Selekta 9.12 bersama dengan Syarul Hing lah malam ni eh. Jadi awang tak ada dah untuk malam ni pasal awang kerja siang dah. Ada orang tanya tu malam ni dengan Syarul Hing untuk Namaste lagu-lagu Nustang lah. Okay, jadi kita nak kita nak siarkan lah lagu pilihan dari saya kita juga ni. Sekejap lagi kita akan siarkan lagu pilihan daripada siapa ni, Aying Tinta dari Kijar ni, nak dengar lagu Mei Sendiri. Kemudian kita akan dengar lagu pilihan daripada siapa, Ridwan Batas Baru, nak dengar lagu Cinta Abadi, DJD. Nanti awak tengah-tengah cari lagi lagu ni, nanti awak dah jumpa lagi. Tapi insyaAllah kalau ada awak main, kalau tak pun lagu DJD lain pun okey juga kan. Okey. Lagi dan selagi kalau dang kita nak dengar lagu pilihan daripada, kejap awak tengok, Kamaria. Okey, Kamaria katanya, apa khabar awang hari ni? Katanya saya nak dengar lagu yang lama. Saya nak dengar lagu persembahan daripada Gingerbread, lagunya Nusa dan Bangsa. Jadi kita akan dengar lah lagu pilihan dari saya-saya kita. Nampaknya sampai sini saja dulu untuk tugas awang bermula pukul 2 petang tadi. Sapalah kelen ini, moga-moga lagu yang disiarkan petang ni sikit banyak kata memberi hiburan dan juga pilihan juga andalah ya. InsyaAllah jumpa awang balik esok dengan Kak Teh dalam Jijoki Guana Gambar kita. Nah, hari Senin bersama dengan Kak Cik lah. Okey, kita jumpa lagi. Dan kalau yang nak mulakan perjalanan nak pergi balik kampung ke dan sebagainya untuk bercuti Hari Raya Adha ni, moga-moga selamat sampai destinasi pandu kenderaan dengan lebih baik. Moga-moga selamat pergi dan juga selamat balik. Dimudahkan perjalanan anda, dijauhkan segala musibah. InsyaAllah, amin. Dan insyaAllah selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha kepada Muslimin dan juga Muslimat. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

pukul 6 petang. Antara paparan bulletin hari ini, cubaan seleweng minyak guna permit palsu tumpas dan kelibat buaya air masin muncul di pantai Kuala Kertih, Kemaman.

Ya, Terengganu FM, Nurani Mesra Ceria. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam santai, salam rehat untuk semua. Dan juga salam hujung minggu yang betul-betul berada di penghujungnya lah. Kalau yang mana esok bekerja, kalau yang esoknya memang dah bercuti, maka cuti yang panjang lah untuk semua. Alhamdulillah untuk petang ini, di pertemuan kita di hari Sabtu 23 Mei 2026 bersamaan dengan 6 Zulhijjah untuk waktu ni, dan maghrib nanti akan masuklah kita untuk tanggal 7 Zulhijjahnya pula. Terima kasih untuk abang awang kita yang baru saja bersama di Gua Negamo orang kita, dan untuk 6-9 malam Nurani ni, air sekali lagi untuk mari bersama hadir temani semua pendengar setia Terengganu FM di mana saja berada, tidak kisahlah. Tapi terima kasih kerana sudi bersama, walaupun mungkin ke hulu kilir ke sana ke sinon, tapi frekuensinya ATM Klinik tetap setia bersama di Terengganu FM. Dan untuk petang ni kita selesurilah untuk urusannya, dan juga apa saja perkara yang kita nak settlekan di hujung minggu ini. Sebab kadang-kadang kehidupan kita ni banyak benda yang terpaksa kita susun atur. Kan kita bagi-bagikan, nak buat semua benda dalam satu masa, hui, minta nyawa jawabnya. Tak berkesempatan lah kita jadinya. Jadi adjust-adjustkan, susun-susunkan yang terbaik untuk kita harapkan. Dan untuk petang ini, apa saja pun di perjalanan, mungkin ada yang memulakan perjalanan untuk balik kampung dan sebagainya. Terima kasihlah untuk yang dengarkan Terengganu FM. Di pertemuan ini dengarkan pada Norinor. Setelah pertemuan ini, setelah pertemuan ini apa? Setelah pertemuan ini, maka panjanglah masa sampai pukul 9 malam di Nurani Terengganu FM. Mesra Ceria, bertemankan air, layankan.

0: again. We are back on Wait a Minute for this week. Hari ini kami nak kongsikan berkenaan cara kita nak cakap pasal larangan membuang sampah dalam bahasa Inggeris. Pertama, sering kita lihat di papan tanda tertulis ayat ringkas seperti no littering atau do not litter. Itu larangan yang paling ringkas sesuailah untuk mengisi papan tanda supaya kita tidak membuang sampah merata-rata. Tapi kalau kita nak melarang orang membuang sampah dengan cara yang lebih formal, lagi berhemah, kami nak kongsikan beberapa ayat yang sesuai. Pertama adalah please do not litter. Maknanya tolong jangan buang sampah. Ejaan please do not litter macam ni. P-L-E-A-S-E please jarakkan D-O do jarakkan N-O-T not jarakkan L-I-T-T-E-R litter. Please do not litter. Ingat tak? Okey, yang kedua, please keep this area clean. Maksudnya sila pastikan kawasan ini bersih. Jom kita eja sama-sama. P-L-E-A-S-E please jarakkan K-E-E-P keep jarakkan T-H-I-S this jarakkan A-R-E-A area jarakkan C-L-E-A-N clean. Please keep this area clean. Tapi kalau kita nak pesan supaya orang tak buang sampah dalam suasana bersahaja saja, sebagai perbualan sesama kita, kita boleh cakap macam ni saja. Please do not litter. Sudah memadai. Atau nak lebih sikit, kita boleh beritahu thank you for not littering. Nampak santai, nampak sopan. Again, thank you for not littering. Now, did you get something? That's good. Till we come again next time. Bye.
1: Learning English is good for you.
2: Wait a minute. Every Saturday, 11:50 a.m. Only on Terengganu FM. Remember, as easy as...

Ya, menemani selamat petang untuk mendengar siri kita lain dengan Terengganu FM di mana-mana. Tak ada masalah di lapan daerah di Terengganu, di luar daerah Terengganu pun dengan Malaysia RTM Klik juga. Terima kasih banyak-banyak lah ya. Tentang jika jika anda memang nak melakukan perjalanan, usah dilupa pastikan keselamatan rumah kesayangan. Pesanan kasih sayang. Oh, duk pesan benda yang sentiasa bermain di minda kita kan. Tapi kadang-kadang kita rasa macam kita dah ingat, rupa terlupa. Pernah berlaku kan, tiba-tiba keluar rumah, kunci betul-betul kat pintu, tak ingat nak cabut. Jangan main tau, saya pun pernah kena. Mau patah balik dia buatnya. Tapi tak apalah, yang paling utama sekali pastikan untuk keselamatan kediaman kita. Dan juga kalau boleh elaklah daripada share selamat tinggal rumah kesayanganku, 6 hari ku tinggalkanmu. Oh, siap tulis berapa hari kita tinggal. Orang dah plan dah, 6 hari dia tak ada, jom kita jalankan projek. Orang sekarang macam-macam tau. Tapi usah risau, zaman sekarang ni pun banyak langkah keselamatan di kalangan rakan-rakan kita, sahabat dengan kita kan. Maklum dah, zaman digitalisasi ni CCTV pun harganya mampu milik sesetengahnya kan. Boleh akses pakai telefon je, boleh tengok apa yang berlaku dekat rumah kita tu kan. Tu langkah yang bagus, itu satu segi. Dan juga usah dilupa, di pihak Polis Raya Malaysia pun dah lama diwujudkan benda ni, dipanggil Volunteer Smartphone Patrol VSP ni. Di aplikasi mudah untuk kita akses, di mana kita download saja aplikasi ni, di mana benda ni akan bantu kita lah, di mana kita masyarakat awam boleh jadi mata dan telinga pihak polis. Dan masa yang sama juga, aplikasi ni juga bantu untuk kita buat aduan digital, untuk kita hantar laporan balik kampung, adanya function butang panik. Jadi benda sebegini, aplikasi yang cukup berguna, simpan dalam telefon. Aplikasi yang yang pelik-pelik tu sisihkan daripadanya, buat telefon je. Apa pun yang paling penting, keselamatan itu berada di mana-mana. Kewaspadaan kita sentiasa berada pada tahap yang tertinggi. Tak kira lah tinggalkan kediaman, memulakan perjalanan dan sebagainya. Kita ambil aurat sikit. Ini lagu daripada Datuk Seriman Haji Asad, Balik Kampung. Selamat memulakan perjalanan anda. Dan juga 400,000 guna ada jangka masuk ke negeri Terengganu. Itu negeri Terengganu saja kan. Sama juga tempat lain, petang lagi kalau Pantai Timur ni, sambutan Idil ada hanya meriah lain macam, di mana ada tanah lapang setelah haiwan korban akan direbahkan. Tak apa, di samping itu tolong nasi sama kita, dan juga tolong ansur, bukan jam saja di jalan tapi di RNR pun akan jam juga. Jadi bersedialah untuk apa saja kan. Jadi tolong ansur sama kita, memahami keadaannya, barulah terasa lenang di dada. Lain dengar di Nurani Terengganu FM, terus bersama, harapnya mesra ceria pastinya.

Cikgu Dayang Guintan, senandung hari raya untukmu. Ha, kan dalam seronok kita menantikan untuk Aidil Adhanya. Ha, jangan lupa kita titipkan doa dan juga apatah lagi berada di bulan awal Zulhijjah ini untuk kita kejarlah ganjaran-ganjaran sebaik mungkin. Inilah saat dan juga masa yang tepat untuk kita seimbangkan kejar yang dunia yang fana dalam masa yang sama, seimbangkan juga dunia nun di sana. Gitu pesan-pesan ilmu-ilmu agama kita kan. Apapun juga, kita sama-sama juga lah doakan kesihatan untuk para jemaah haji, tetamu Allah yang akan menuju ke rukun puncaknya nanti, untuk rukun masyair, itu dia, untuk wukuf kemuncak ibadah haji untuk tahun ini. Kita doakan kesihatan mereka, dan juga kita di sini pun Tuhan rezekikan, mungkin rezekinya Tuhan rezekikan untuk rakan-rakan kita, sahabat kita dan semualah untuk melaksanakan ibadah korban. Jadi disitulah sisi yang tersimpan di sebalik Aidil Adha, perayaan besar sebenarnya untuk kita umat Islam, untuk kita susuri dan juga hayati wadah perjuangan dan juga sisi pengorbanan yang hakiki kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, apapun terus saja bersama untuk waktu ini. Lain dengarkan di Nurani Terengganu FM daripada Siksen Tanpa. Hidup kita ni saling bergantungan, hidup kita ni saling berkaitan. Jadi tanpa ihsan di sekeliling kita, rasanya takkan benda mampu untuk kita sempurnakan walaupun apa saja perkara. Jadi hargai setiap individu yang ada di sekeliling kita ni. Lebarkan kasih sayang, kongsikan kebahagiaan. Terus saja untuk lain dengar di Nurani Terengganu FM, mesra ceria.

0: Macam Adam tu. Adam, Adam tengah buat apa ni?
1: Dia ni kenjutlah. Adam ni tengah layan lagu dekat radio tengah Nur FM.
0: Hah? Dengar radio dalam telefon? Macam mana Adam dengar tu?
1: Tenang je. Tahu tak sekarang boleh dengar Terengganu FM kat mana-mana bila-bila masa guna aplikasi RTM Click.
0: Aplikasi RTM Click? Macam mana nak muat turun?
1: Muat turun je aplikasi RTM Click. Lepas tu pilih Terengganu FM. Senang kan? Lepas tu dengar lagu-lagu syok, sembang mesa dan info terkini.
0: Menarik itu. Jadi lepas ni tak payah risaulah kalau Puteri tak ada radio. Dengan RTM Click boleh dengar Terengganu FM di mana-mana saja.
1: Ya, dah tak payah risau Puteri. Sekarang apa tunggu lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Google Play dan App Store.

Jadi daripada Bella Astina dan juga Nabila Razali, Cha Cha Cha Cha Cha Cha. Kalau lagu lama taraku Cha Cha Cha. Tu yang pakai spek malam, bila larut malam. Dia ingat pula kan, era-era muzik yang berubah mengikut zamannya dan juga dunia pun berubah. Tapi yang tak berubah satu, yang bulat takkan datang menggulik, yang pipih takkan datang melayang. Semuanya kita kena usahakan. Tapi bukanlah kunci usaha itu menjadi kunci kejayaan, kerana tugas manusia bukan untuk berjaya. Tugas manusia untuk berusaha. Berjaya atau tidak Tuhan tentukan. Sebabnya rezeki ni pelik sebenarnya. Rezeki ni sesuatu yang payah kita nak jangka dengan akal fikiran kita. Kerana dalam rezeki kita ada rezeki orang lain. Di sebalik rezeki juga datang tanpa disangka, dan rezeki tak akan pernah salah alamat. Contoh paling mudah kadang-kadang ialah tengah ada duit berkopak-kopak banyak kan, tengah perjalanan nak cari makan, singgah satu kedai licin, singgah dua kedai tutup, singgah kedai yang ketiga tiba-tiba bang dah habis bang. Ceritanya last kali makan dekat pejabat juga, sebab ada rezeki kita ada dekat pejabat. Begitulah tentang rezeki. Ada masa kadang-kadang kering je poket ni, tiba-tiba ada letak makan atas meja. Itulah rezeki yang tak pernah kita tahu. Jadi ia bersangka baik kita atas rezeki anugerah Tuhan. Selagi ada nyawa, selagi itulah ada rezeki kita. Cuma insyaAllah dengan syukur itu mungkin berganda-ganda rezeki akan hadir. Dan juga ini daripada Datuk Rahmi Sarip. Ada yang kerja daripada pagi sampai ke tengah hari, tengah hari bawa ke petang-petang, bawa ke malam. Tapi tak apa, itu kerat tenaga kita. Daripada jadi skamer, kerja walaupun sekecil-kecil benda, tapi yang halal itu yang paling utama. Baik, dengarkan daripada Datuk Rahmi Sarip ni nyanyian Serambi, dan selepas itu lagu moden untuk anda. Okeylah, ya, dengar di Nurani Terengganu FM. Terus setia menemani anda di petang hari Sabtu untuk waktu ini.

Sori baru saja kita layan dengarkan. Di Abang Sori mungkin berada di menghadap pantai-pantai yang berada di negeri Terengganu ini, negeri pesisir pantai dengan hamparan laut cinta serta yang terbukang dan terbentang luas, memberi ketenangan, kedamaian. Itulah alam dan juga manusia saling berkaitan. Sebab itulah rosaknya alam ni di kerana tangan manusia. Asalnya penuh dengan keindahan, tapi dengan tangan manusia juga mengindahkannya. Macam negeri Terengganu ni cantik tempat-tempatnya, kan? Alhamdulillah, memberi ketenangan hati, memberi kelapangan untuk jiwa. Dan juga petang ni terus saja untuk temani air untuk di Nurani Terengganu FM, terus saja bersama layan dengarkan Mesra Ceria.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar tadi tepat 7.17 minit malam telah masuknya waktu solat fardu maghrib bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.
1: Dengarkan perkongsian menarik dalam Kalam Murabi bersama-sama yang berbahagia Dr. Safi'i Hamzah, hanya di Terengganu FM.
2: Hadirin hadirat, para pendengar dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita ini, kalau kita sakit, dia ada tanda-tandanya. Kalau orang kita jumpa orang tu nampak pucat, patu kita apa sakit kita tu. Ha. Ataupun jumpa dia jadi macam dorok je. Kita kata, lama ke ni nampak sehat. Ni dorok, ni sakit benda ni. Sebab dorok pucat tu tanda-tanda kepada sakit. Begitu juga kalau kita duduk rumah pun tiba-tiba cerit-berit, tiba-tiba yalah, banyaklah penyakit lah kita. Kita berasa ada tanda-tanda dia. Kadang-kadang orang tua pula kecil manis. Kecil manis ni ada tanda-tanda dia. Kadang-kadang kerak rasa dahaga. Dahaga kat rumah, lepas dahaga, dahaga, lepas dahaga, dahaga. Lepas tu kerak buang air kecil waktu malang tu kok. Bangun dia buang air kecil. Lepas tu bangun. Orang tanda orang kecil manis. Sebab itulah. Kadang-kadang dia mempunyai keletihan yang melampau. Letih rasa dorok. Biasa dorok biasa lain. Tapi dia ni rasa dorok. Ni tanda-tanda orang kecil manis. Kalau kita tanya doktor pun gitu, doktor akan buat kita. Sebab setiap sesuatu itu ada tanda. Jadi kita ni benarnya, hati kita ni pun, kalau hati kita sakit, ada tanda juga. Kalau hati sakit, ada tanda juga. Bukannya tubuh sakit je ada tanda. Hati yang sakit pun ada tanda juga. Imam Ghazali dia bahagikan hati ni kepada tiga. Ada tiga. Pertama dia kata, hati yang hidup, hati yang sehat. Ni hati yang sehat ni yang pertama. Yang kedua, hati yang sakit. Yang ketiga, hati yang mati. Tiga jenis. Sehat, sakit, mati. Ni Imam Ghazali dia bagi gitu. Maknanya setiap orang kita ni, para pendengar kita ni, ada hati belaka. Tapi hati kita tiga jenis ni. Ada orang hati sehat wa'afiat, molek. Ada orang hati dia sakit, kena berobat. Kena berobat, kena cari penawar, sakit kan ni. Ada orang hati dia mati dulu. Dia tiga jenis ni yang kata Imam Ghazali. Jadi orang yang sakit hati ni, bukan sakit hati marah orang, hati sakit. Hati sakit ni bermaksud hati dia ni tak sehat seperti orang biasa. Tak sehat orang seperti orang beriman. Dia ada penyakit riuk, dia ada penyakit, banyak penyakit-penyakit mazmumah ada dalam diri dia. Penyakit-penyakit hati dia panggil, banyak penyakit. Jadi orang yang sakit hati ni banyaklah tanda-tanda dia. Antara tanda dia, dia tak herang dengan buat dosa ni. Buat dosa ni biasa lagi ni. Ha, ni masalah ni, hati sakit kenapa kan jadi mati hati ni. Buat dosa jadi biasa sangat bagi dia.
3: Aku qawli hadha, astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nurani

dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Besar.

0: Tuhan yang Maha Besar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana hari ini dapat kita bersama-sama dalam membicarakan satu tajuk yang amat penting dalam kehidupan kita, iaitu pengorbanan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengorbanan adalah satu perkara yang amat penting dalam kehidupan kita kerana kehidupan ini memerlukan pengorbanan. Tanpa pengorbanan, bagaimana kehidupan ini mahu pergi kepada suatu benda yang cukup indah? Kita perlu berkorban untuk mendapat keindahan. Kita perlu bersungguh-sungguh untuk ke arah suatu yang lebih baik. Hadirnya hadirat mati Allah Subhanahu wa taala, sepenuh hari raya korban yang disambut oleh umat Islam. Saya suka sebut di sini bahawa umat Islam dia ada dua hari raya. Pertamanya raya Aidilfitri yang hadir selepas umat Islam menjalankan ibadah puasa. Itu rukun Islam. Begitu juga raya yang kedua, iaitu raya Idul Adha, yang mana datangnya selepas umat Islam menunaikan fardu haji. Juga rukun Islam. Dua rukun Islam menghadirkan dua hari raya. Jadi hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, Idul Adha adalah raya yang terbesar. Kalau di Malaysia kita ataupun di Terengganu kita, raya Idul Adha ini tidaklah sehebat Idul Fitri. Tetapi kalau di negara-negara Arab, Idul Fitri ini disambut dengan Idul Adha ini disambut dengan begitu meriah sekali. Dalam isu pengorbanan ini, saya suka mengajak hadirin hadirat untuk bersama-sama saya melihat ayat Al-Quran. Sebab kita melihat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kerana korban ini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan korban ini bermula apabila Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail. Saya hadirin hadirat macam Allah Subhanahu wa taala, kalau ada dengan hadirin hadirat Al-Quran, bolehlah buka surah As-Saffat. Kita sama-sama melihat surah ini di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayhadin. Rabbi habli minas salihin. Fabashsharnahu bighulamin halim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuka fanzur madha tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang saya baca itu adalah ayat yang ke-99 hingga ayat 102. Kalau boleh diberikan penterjemahan, dan berkata Ibrahim alaihissalam, sesungguhnya aku akan pergi kepada Tuhanku, insyaallah Tuhanku akan beri hidayah kepadaku. Ya Allah, berikanlah kepadaku daripada anak yang soleh, dan kami memberikan berita gembira kepadanya dengan seorang anak yang begitu baik, iaitu Ismail alaihissalam. Hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim meminta pada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada masalah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim tiada anak. Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dianugerahkan kepadanya anak. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepadanya, iaitu akan diberikan kepadanya seorang anak yang baik. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adhbahuka fanzur madha tara. Apabila telah sampai usia yang boleh dia berusaha dengan Ibrahim, Nabi Ibrahim berkata, wahai anak kesayanganku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku aku menyembelih kamu, maka apa pendapatmu? Lihatlah bagaimana keadaan sedang Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat seorang anak. Dalam keadaan dia sukar mendapat anak, Allah Ta'ala beri anak pada dia. Apabila anaknya telah besar dan sesuai untuk bekerja bersamanya, Allah Ta'ala menyuruhnya menyembelih anak tu. Allah, macam mana kita? Suatu benda yang kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala bagi. Apabila dengar kemuncaknya, Allah Ta'ala minta tarik balik. Itulah kehidupan kita hadirin hadirat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyak kita minta kerjaya, kita minta rumah yang besar, kita minta kehidupan yang selesa. Bagaimana keadaan kita apabila Allah tarik balik? Bagaimana keadaan kita apabila Allah Ta'ala uji kita? Nabi Ibrahim diuji. Anaknya yang sukar untuk dia dapati, tiba-tiba dapat anak. Apabila dapat anak, apabila sudah sesuai gagahnya, sehatnya, Allah Ta'ala kata, semelih dia. Allah, kita bagaimana? Kalau kita duduk di tempat Nabi Ibrahim AS, bagaimana keadaannya? Dalam keadaan sesuatu yang kita nak, Allah Ta'ala bagi. Tapi apabila ada di kemuncak keadaannya, Allah Ta'ala nak tarik balik. Kita macam mana? Satu perkara yang cukup menarik untuk kita lihat, bagaimana pengorbanan kita. Kita juga mencari Ismail seperti Nabi Ibrahim mencari Ismail. Tapi sanggupkah kita kehilangan Ismail seperti mana Nabi Ibrahim sanggup kehilangan Ismail? Kita ada kerjaya, sanggupkah kita kehilangan kerjaya? Kita ada keluarga yang bahagia, sanggupkah kita Allah Ta'ala tarik daripada kita isteri kita ataupun anak kita? Allah, lihat ujian. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Taala, ujian. Dan Nabi Ibrahim mendapat ujian yang cukup berat. Anaknya yang disayangi, Allah Ta'ala suruh menyembelihnya. Sebab tu Nabi Ibrahim kata, qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku aku menyembelih kamu, maka apa pendapatmu? Lihat ketenangan yang wujud pada Ibrahim alaihissalam. Tapi apabila Nabi Ismail menjawab, wah, lagi hebat, menunjukkan ketenangan, kehebatan. Apa kata Nabi Ismail? Kata Nabi Ismail, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Berkata Ismail, wahai ayahku, buatlah apa yang disuruh, kamu akan dapati aku daripada insya-Allah daripada orang-orang yang sabar. Kemuncak tertinggi seorang anak patuh kerana dia tahu ayah dia siapa, kerana dia tahu Tuhan ayahnya siapa, kerana dia tahu Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang memerintah. Tiada makhluk yang dapat menghalang perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apabila Allah Ta'ala perintah, semua makhluk kena tunduk. Ayah mengetahui, anak mengetahui. Jadilah satu perbualan yang cukup menarik, dirakamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah As-Saffat. Hadirin hadirat boleh lihat balik mushaf, tengok balik terjemahan, tengok macam mana dialog yang begitu hebat terjadi apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala nukilkan ayat ini dalam surah As-Saffat. Ya ayuh, buatlah ya, buatlah, insya-Allah ayuh akan dapati saya daripada orang-orang yang sabar.

hendak disembelihnya, dan bagaimana reaksi Ismail yang disayanginya begitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Indah bukan apabila pengorbanan tu hadir daripada ayah dan anak. Dan kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, satajiduni insyaallah minas sabirin, kamu akan dapati kami insyaallah. Kalimah insyaallah disebut di sini bahawa satu yang betul-betul menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ismail menyandarkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dah apalah, dah apa kalau ini ujian yang Allah taala beri, dah apa. Walaupun dia tahu dia sayang ayah dia, walaupun dia tahu ayah dia sayang dia, walaupun dia tahu ibunya sayang pada dia, tapi kalau ni perintah Allah Subhanahu wa taala, ayuh kita akur pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Satajiduni insyaallah minas sabirin, kamu akan dapati aku insyaallah daripada golongan orang-orang yang sabar. Lihat dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala meletakkan kalimah sabar daripada kalangan orang yang sabar dalam menjalankan ibadah, dalam menjalankan ketaatan, tunduk patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu ada kesabaran dalam diri kita. Begitulah musibah yang kita terima, hadirin hadirat. Kehidupan ini banyak dengan ujiannya, tapi memerlukan mukmin yang sabar. Memerlukan seorang lelaki mukmin yang sabar, seorang perempuan mukminah yang sabar dalam menghadapi ujian. Lihatlah bagaimana pandangan Ismail terhadap ujian. Lihatlah bagaimana pandangan Ibrahim terhadap ujian. Bagaimana kedua orang Nabi alaihi wasallam, kedua-duanya itu tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hebat. Allah Taala menukilkan di sini dan kita melihat, kita ambil faham. Sebab Nabi Ibrahim susah untuk mendapatkan anak. Apabila dapat anak, Allah Taala suruh sembelih. Allah hebat. Sebab itulah Nabi Ibrahim duduk kedudukan dia tinggi. Ujian yang besar. Sebab Allah Subhanahu wa taala kata dalam ayat berikutnya, falamma aslama wa tallahu lil jabin, apabila kedua orangnya itu menyerah bulat-bulat, berserahlah pada Allah, maka dia pun melengkukkanlah Nabi Ismail ke tanah untuk disembelih. Bulat-bulat Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dua-duanya redha dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Dah apa kalau ini Allah Taala suruh dia buat. Dia buat. Dan bila dia buat, dia letakkan anak dia, nampak kesungguhan dia, memang dia patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Anak kesayangan. Tetapi kalau tu Allah Taala suruh, dia buat. Kita hadirin hadirat, lihat diri kita. Banyak mana kita berkorban pada Allah Subhanahu wa taala. Kita bekerja, masa memang berkualiti. Banyak mana kita guna untuk solat kita. Berkorban tak kita untuk solat kita? Kita ada benda yang kita rasa berharga, tapi solat itu lebih berharga. Kita tak pandai tengok. Kita dah faham. Kita ingat solat itu 5 minit, 7 minit, 8 minit seolah-olah mengganggu kehidupan kita. Bukan. Solat tu mengajar kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Solat itu menunjukkan kita hamba Allah Subhanahu wa taala, Tuhan. Walaupun kita bekerja di sini, tetapi dengan Allah Subhanahu wa taala kita tak putus. Sebab kita tahu sumber pendapatan kita Allah Ta'ala bagi, rezeki kita Allah Ta'ala bagi, dan kelapangan, kesenangan, kemudahan kita dalam bekerja, rakan-rakan kerja yang baik, siapa yang bagi? Allah Ta'ala yang bagi. Bos kita yang baik, yang memahami kita, siapa yang bagi? Allah Ta'ala yang bagi. Ambillah 5 minit, 7 minit, 8 minit, letaklah dahi kita pada sejadah tu supaya kita taat dan patuh pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lihatlah Ibrahim, walaupun anak kesayangan dia, tapi bila Allah Ta'ala suruh, buat. Tak ada nak kata macam kata tunggu kejap, tak. Buat. Tak ada kata nantilah, nantilah, tak. Tangguh, tak. Sebab Allah Ta'ala menyuruhnya berkorban. Dia berkorban. Sebab tu bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata dalam ayat yang berikutnya, wa nadainahu an ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Kemudian kami menyerunya, wahai Ibrahim, sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpi kamu, begitulah kami lakukan balasan bagi orang-orang yang muhsinin, yang ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Taala memberitahu Nabi Ibrahim, menyeru Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, kamu telah membenarkan apa yang aku nampakkan dalam mimpi kamu. Sesungguhnya

sesungguhnya ini adalah ujian yang cukup besar. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ini ujian yang cukup besar yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi Ibrahim AS. Dan selepas ni, satu ayat yang cukup menarik untuk saya ajak hadirin hadirat renung bersama-sama saya. Ayat 107 tu. Wa fadainahu bidhibhin azim. Dan kami ganti dengan sembelihan yang cukup besar, yang cukup hebat, yang cukup baik. Lihat bagaimana pengorbanan yang kita buat. Dan lihatlah bagaimana balasan Allah Subhanahu wa taala. Kita buat suatu perkara, lihatlah balasan Allah. Lagi berat ujian, lagi besar balasan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim diuji dengan kehilangan anak. Untuk Allahu Rabbi, tak terbayang kalau perkara ni terjadi pada diri kita hadirin hadirat, tak terbayang. Tapi Ibrahim, kerana keimanannya yang tinggi, berbuat ihsannya Nabi Ibrahim, dia mengikut apa yang Allah Subhanahu wa taala beritahu pada dia. Dan Allah Ta'ala kata, وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. Kami gantinya dengan sembelihan, dengan binatang yang cukup besar, lagi bagus. Lihat bagaimana balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, Allah Ta'ala balas dengan satu korban, binatang korban, kata ulama kibas, yang cukup besar, yang cukup gemuk, ganti kepada pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Lihat bagaimana keadaannya. Kita hari ini hadirin hadirat, kita tak sedar Allah Ta'ala balas apabila kita berkorban suatu perkara. Apabila ujian datang, kita bising, kita tak redha. Apabila ujian datang, kita mengeluh. Di mana keredhaan kita? Bila ujian menimpa kita, kita pun kata itu, ini, itu, ini. Kita tak tunduk pada Allah Subhanahu wa taala seperti mana tunduknya Nabi Ibrahim. Tengok Nabi Ibrahim, dengan ujian dia tenang hatinya, dengan ujian dia rasa cukup sabar. Dan lihat Ismail, bagaimana keadaan apabila dia menerima arahan. Dia dengar ayahnya menerima arahan, tak apa ayah, teruskan, betul ayah. Kerana kedua-duanya sedar ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita hidup dalam dunia, kita diterima ujian. Tapi bagaimana reaksi kita dengan ujian? Adakah kita seperti Ibrahim, tenang, dan kita sandarkan balik kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita dapat ujian, kita mengeluh, kita banyak mempersoalkan, bagaimana kita nak dapat seperti mana Ibrahim dapat? Allah Ta'ala gantikan dengan sembelihan yang lebih besar. Bagaimana? Sebab tu kita lihat dalam kehidupan kita ni, memang tak lari daripada ujian. Tak ada lah. Ujian memang menjadi suatu, orang kata, suatu perkara yang mesti dalam kehidupan kita. Ada orang lahir dalam keadaan miskin, ada orang lahir dalam keadaan kaya, ada orang lahir dalam keadaan tak sehat mana, ada yang sehat. Ini ujian. Tapi sejauh mana kita redha dengan ujian tu? Ramai orang miskin tapi jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia kata Allah Taala tak sayang dia. Tidak. Allah Taala sayang. Kenapa tak sayangnya? Allah Taala bagi zakat untuk orang, bagi balik daripada pendapatan orang, bagi untuk menaikkan balik taharah hidup kita. Allah Taala galakkan bersedekah. Ada. Dan yang penting, ramai orang miskin ni anak dia ramai. Allah Taala bagi harta ikut tu pula. Walaupun mungkin daripada duitnya dia kurang, tapi dari segi aset anak tu ramai bagi. Tapi untuk memandang sebegitu, sejauh mana orang memandang sebegitu? Sejauh mana dia lihat anak tu sebagai aset untuk memberikan balik kekayaan pada dirinya? Kalau tidak kekayaan di dunia, kekayaan di akhirat nanti. Sebab apabila mati, seorang anak Adam itu terputus. Dan di antara yang boleh menyambungnya ialah anak yang soleh itu. Jadi anak yang soleh adalah perkara yang begitu baik untuk orang yang miskin ini. Dalam keadaan seperti itu, ada orang yang tak sehat, Allah Ta'ala bagi tak sehat. Tapi dalam masa tak sehat tu, kalau dia banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Ta'ala, redha dalam sabar dalam musibah ini, banyak pahala yang Allah Ta'ala bagi pada dia. Sebab tu hadirin hadirat mati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lihat balik kisah pengorbanan Nabi Ibrahim.
Adakah kalau tengok kita, tak siapa pun tak macam Nabi Ibrahim. Allah Ta'ala uji kita, tak siapa pun dalam keadaan macam Nabi Ibrahim kena tu. Tak. Tetapi bila interaksi kita balik dengan apa yang kita kena tu, di situ nilaian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tak putus apabila kita terima satu ujian, banyak lagi kita sembahyang malam. Banyak lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lagi banyak kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala pertolongan supaya melepaskan kita daripada ujian ini. Kan lihat, ujian itu mendekatkan. Ujian itu menjadikan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dekat. Ha, sebab itulah hadirin hadirat mati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hidup ni tak lari daripada ujian. Kita tak boleh nak hilangkan ujian daripada hidup kita, tak. Tetapi menghadapi ujian tu adalah tugas kita. Menghadapi ujian tu dengan cara yang Islam ajar adalah tugas kita. Sebab kita, kalau kita menghadapi ujian itu dengan sabar, Allah Ta'ala bagi anugerah yang banyak pada kita. Lihatlah kisah Nabi Ibrahim dan Ismail ini. Nabi Ismail menghadapi dengan sabar, dan Allah Ta'ala ganti dengan sembelihan yang besar. Apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala membalasnya, lihat Allah Ta'ala balas dengan lebih banyak. Sebab tu tugas kita ialah sabar. Tapi nak sabar tu memerlukan pemahaman yang cukup tinggi. Sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak akan jadikan, tak akan berikan kita musibah kecuali kita mampu tanggung dia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Seorang tu apabila dia kena, kecuali dia tu boleh tanggung dia. Bermakna dia boleh tanggung. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri ujian tu pada dia. Tinggal lagi dia nak sabarkan diri dia, teguhkan diri dia, kejakkan diri dia untuk dia hadapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Memang ujian ini menaikkan darjat kita. Apabila satu ujian datang, kita dapat melepasi dengan baik, lagi kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyak ada orang diuji dengan anak, ada orang diuji dengan kehilangan isteri, ada orang diuji dengan kehilangan suami tempat bergantung, ada orang diuji dengan rumahnya terbakar, hilang habis selai sepinggan. Tetapi apabila diterima musibah, dia pun berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semua itu milik Allah, dan kepada Allah lah dia akan kembali. Sama dengan kisah Ibrahim dan Ismail. Ismail itu milik Allah, dan kepada Allah lah Ismail akan kembali. Sebab tu Nabi Ibrahim tak ada masalah, dan Nabi Ismail pun tak ada masalah. Sebab dia tahu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semua itu bagi Allah, hak kepunyaan Allah, dan kepada Allah lah dia akan kembali. Lihat jernihnya hati apabila hubungan tu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadirin hadirat mati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hidup perlu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, salah satu caranya ialah pengorbanan. Dan bagaimana hendak berkorban apabila kita diberi ujian oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Memang lagi berat ujian, seksa jiwa kita, sakitnya, sakit ni. Tapi apabila kita mampu tanggung, kita mampu menghadapinya dengan tenang, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan angkat darjat kita di situ. Sebab kehidupan sebegitu. Kalau kita nak lihat, kalau kita buat perbandingan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tak ada lah makhluk yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Nabi Muhammad lah. Kalau kita faham secara logiknya, hidup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan licik, mudah semua, smooth, orang kata mudah semua. Tapi kita lihat dalam sejarah, adakah kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sentiasa mudah? Tak, sekali-kali tak. Siapa Nabi Muhammad? Orang yang paling Allah Ta'ala sayang. Tapi lihatlah bagaimana kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu hari Nabi sembahyang dekat Kaabah, Abu Jahal dan kawan-kawan dia letak najis atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita tak pernah rasa keadaan tu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merasai keadaan tu. Dan Fatimah pun membersihkan Rasulullah sambil menangisnya, bapa orang buat kayuh gini, bapa buat kayuh gini, ayuh kan orang baik, bapa orang buat gini. Tengok kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
Bagaimana bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke Taif? Apabila pembesarnya menolak dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanak-kanak baling batu, kanak-kanak baling batu sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalan tu ngesok. Mengesok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling Allah Taala sayang. Lihat kehidupan. Bagaimana Allah mentarbiah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujian kan tarbiah. Ujian kan didikan daripada Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita lebih tenang, lebih kuat, lebih kukuh, lebih kuat kesadaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apabila Nabi sampai ke sebuah kebun tu, nak buka tangan pun boleh bila orang letak tamar atas tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak tutup balik pun Allah sayangnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu makhluk yang paling disayangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana didikkan. Bila Allah Taala didik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang begitu hebat, begitu kuat. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Meninggalkan kampung halaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi keadaan sebegini, kita lihat bagaimana ujian sesuatu benda yang tak boleh lari daripada kehidupan kita. Berkorban jawapannya. Lihatlah Ibrahim alaihissalam, lihatlah Ismail alaihissalam, lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan lihatlah para sahabat semua. Lihatlah kehidupannya. Mereka dijanjikan syurga, tapi lihatlah kehidupannya. Sentiasa disulami dengan ujian. Dan kita pun sewajarnya kita melihat, kita merenung apa yang berlaku, apa yang telah ada dalam sejarah-sejarah, apa yang dinukilkan dalam Al-Quran. Kita tadabbur, lihat bagaimana gagahnya karakter-karakter seperti Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah erti pengorbanan yang sebenarnya. Kita nak belajar daripada peristiwa korban, kita nak belajar bagaimana nak bersandar diri pada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Segalanya daripada Allah dan kepada Allah lah semuanya akan kembali. InsyaAllah kita semua dapat pelajari sesuatu ilmu manfaat hari ini. Samalah kita kongsi bersama-sama. Kalau yang baik itu sama-sama kita kongsi, insyaAllah. Aqulu qawli hadha, astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, undang-undang anda bersama di Terengganu FM, Mesra Ceria. Assalamualaikum, selamat malam untuk warga Terengganu yang dengarkan kita di 8 daerah negeri Terengganu. Terima kasih kekal untuk bersama ataupun berganjak ke sana ke sini, tak ada masalah kan. Frekuensinya radio masih tetap buka. Dengarkan CPCP pun tak apa, yang penting layan dengan Terengganu FM. Untuk malam ni, air akan temani anda sehingga kesan 9 malam nanti. Dan juga salam santai untuk ujung minggunya. Esok mungkin ada tugasan kerja untuk 2 hari, lepas tu ada yang baru cuti. Mungkin ada yang bersama cutinya, alhamdulillah. Tak kesalahkan jadual kita, tugasan kita. Yang paling utama kita susun aturkan kesimbangan itu. Dan juga cuti sekolah dah pun bermula. Bang masuk untuk bersama anaknya, kita untuk pantau, kita tengok, kita bersembang dan sebagainya. Ini bang masa yang terbaik. Kita sisihkan gadget seketika. Bukan hanya pesan anak jangan pegang gadget selalu, kita pun gadget kat tangan. Itu macam ketam dengan anak. Kan? Apapun, carilah luang masa berkualiti. Dan juga melayan manusia yang nyata di alam nyata. Bukan hanya melayan insan nun jauh di alam maya yang kita pun tak tahu bila kita nak jumpa. Okey, apapun, terus dengan kepada era Fazira dan pertemuan di Nurani Terengganu FM, layan setia, mesra ceria.

FM. Tu dia tak sabar nak bertemu dengan cucu-cucu, Tok Bah, Tok Umar, Tok Daddy, Tok Mami kan. Adik dah sampai, alhamdulillah. Tapi itulah, bila anak cucu balik, anak-anak balik ni kan, barang dapur lah. Barang dapur macam mana? Jangan risau. Nak jimatkan belanja, macam biasalah, jualan ramah sentiasanya ada. Sabar minggu, sabar masa, boleh tengok jadualnya tu. Kalau di Terengganu, mesti Facebook KPDN Terengganu dipaparkan. Dan yang macam ni, lusa ni akan berlangsung ni untuk jualan ramah di Dun Sua ni. Dewan Arena Merdeka, 8.30 pagi hingga 1.30 petang untuk hari Ahadnya. Dan juga kalau di Kemaman, di Cukai tu, di dataran Haji Hanafiah Kampung Paya Berenjut, pada 8.30 pagi sampai 12.30 tengah hari ini untuk hari Ahad lah. Untuk hari Sabtu esok, banyaknya dia adakan di pasar-pasar raya, boleh hintai tengok kat situ. Senang jimat belanjanya kita kan, tak sikit tak banyak, tapi kurang-kurangnya syukur dah penyematan tu ke macam mana.

Nurhaida dan Nurhaida. Mudah-mudahan baru saja kita dengarkan di Nurani Terengganu FM 8.25 minit. Mana sebagai pendengar bersama akan masuknya waktu Salat Fardu Insya untuk malam ni 8.31 malam bagi di arah Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sementara tadi tepat 8.31 minit malam telah masuknya waktu salat fardu Isyak bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.
1: Dengarkan perkongsian menarik dalam Kalam Murabi bersama-sama yang berbahagia Dr. Safi'i Hamzah hanya di Terengganu FM.
2: Hadirin hadirat, para pendengar dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita ini, kalau kita sakit, dia ada tanda-tandanya. Kalau orang kita jumpa orang tu nampak pucat, lepas tu kita kata, apa sakit kita tu? Ha. Ataupun jumpa dia jadi macam dorok je. Kita kata, lama ke ni nampak sehat. Ni dorok ni sakit benda ni. Sebab dorok pucat tu tanda-tanda kepada sakit. Begitu juga kalau kita duduk rumah pun tiba-tiba cerit-berit, tiba-tiba yalah, banyaklah penyakit lah kita. Kita berasa ada tanda-tanda dia. Kadang-kadang orang tua pulak kecil manis. Kecil manis ni ada lah tanda-tanda dia. Kadang-kadang kerak rasa dahaga. Dahaga tak mau. Lepas dahaga, dahaga. Lepas dahaga, dahaga. Lepas tu kerak buang air kecil. Waktu malang tu kok. Bangun dia buang air kecil. Lepas bangun. Orang tanda orang kecil manis. Sebab itulah. Kadang-kadang dia mempunyai keletihan yang melampau. Letih rasa dorok. Biasa. Dorok biasa lain. Tapi dia ni rasa dorok. Ni tanda-tanda orang kecil manis. Kalau kita tanya doktor pun gitu. Doktor khabar kita. Sebab setiap sesuatu itu ada tanda. Jadi kita ni benarnya, hati kita ni pun, kalau hati kita sakit, ada tanda juga. Kalau hati sakit, ada tanda juga. Bukannya tubuh sakit je ada tanda. Hati yang sakit pun ada tanda juga. Imam Ghazali dia bahagikan hati ni kepada tiga. Ada tiga. Pertama dia kata, hati yang hidup, hati yang sehat. Ni hati yang sehat ni yang pertama. Yang kedua, hati yang sakit. Yang ketiga, hati yang mati. Tiga jenis. Sehat, sakit, mati. Ni Imam Ghazali dia bagi gitu. Maknanya setiap orang kita ni, para pendengar kita ni, ada hati belaka. Tapi hati kita tiga jenis ni. Ada orang hati sehat wa'afiat, molek. Ada orang hati dia sakit, kena berobat. Kena berobat, kena cari penawar. Orang sakit kan ni. Ada orang hati dia mati dulu. Dia tiga jenis ni yang kata Imam Ghazali. Jadi orang yang sakit hati ni, bukan sakit hati marah orang, hati sakit. Hati sakit ni bermaksud hati dia ni tak sehat seperti orang biasa. Tak sehat orang seperti orang berimam. Dia ada penyakit riuk, dia ada penyakit, banyak penyakit-penyakit mazmumah ada dalam diri dia. Penyakit-penyakit hati dia panggil, banyak penyakit. Jadi orang yang sakit hati ni banyaklah tanda-tanda dia. Antara tanda dia, dia tak herang dengan buat dosa ni. Buat dosa ni biasa lagi dia. Ni masalah ni, hati sakit. Kenapa kan jadi mati hati ni? Buat dosa jadi biasa sangat lagi dia.
3: Aku qawli hadha, astaghfirullahalazim li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawa lah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
2: Macam Adam tu. Adam, Adam tengah buat apa ni?
3: Dia ni kenjutlah. Adam ni tengah layan lagu dekat radio Terengganu FM.
2: Hah? Dengar radio dalam telefon? Macam mana Adam dengar tu?
3: Tenang je. Tahu tak sekarang boleh dengar Terengganu FM kat mana-mana bila-bila masa guna aplikasi RTM Click.
2: Aplikasi RTM Click? Macam mana nak muat turun?
3: Muat turun je aplikasi RTM Click. Lepas tu pilih Terengganu FM. Senang kan? Lepas tu dengar lagu-lagu syok, sembang mesa dan info terkini.
2: Menarik tu. Jadi lepas ni tak payah risaulah kalau Puteri tak ada radio. Dengan RTM Click boleh dengar Terengganu FM di mana-mana saja.
3: Ya, dah tak payah risau Puteri. Sekarang apa tunggu lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Google Play dan App Store.
4: Kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Okey, lagu rancak. Ada lagi lagu rancak sikit untuk cerah matalah yang tengah dalam pemanduan selamat pulang untuk ke kampung halaman, menantikan kepulangan anak-anak tersayang kan. Apa pun minta yang terbaik, mengantuk ubatnya adalah tidur, tak ada ubat lain. Kalau kopi dua kopi mengantuk itu kena lelapkan mata seketika. Baik, dan juga selamatlah untuk pengantin baru kita, bakal pengantin baru musim sekolah, musim menjelang sambutan idilah ni pun, musim kenduri kahwin pun akan ada celah-celah. Apa pun kita doakanlah sampai bahagia hingga anak cucu, dan juga mak ayah pun tiba menantu. Alhamdulillah bertambah erat dua keluarga, bukan hanya penyatuan dua jua, tapi dua keluarga pun bergabung sekali. Alhamdulillah. Dan juga sampai di siang ini untuk AI bergabung dengan anda, dan selepas ini anda akan bertemankan sahabat saya, insyaAllah Cik Eng, yang akan temani anda untuk di ruangan selektanya nanti 9 malam. Akan kita pergi tambah 9 dulu, lepas itu kembali untuk bersama di siaran 9 sampailah ke 12 tengah malam nanti. Akhir kalam daripada AI, assalamualaikum, salam sayang, salam kasih buat semua. Ada rezeki, jumpa lagi. Bye-bye untuk pendengar setia Terengganu FM, mesra ceria.

0: Elak sentimen kebencian ganggu kestabilan negara. Agensi pembiayaan perlu turun padang dekati usahawan PKS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Semangat perpaduan dan keharmonian masyarakat majmuk terus menjadi asas penting dalam pembangunan negara yang berbilang kaum. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan majoriti rakyat yang cintakan Malaysia perlu terus mempertahankan perpaduan dan tidak membiarkan negara terjerumus dalam sentimen kebencian yang boleh menggugat kestabilan. Malaysia dibina atas asas penerimaan terhadap kepelbagaian kaum, budaya dan agama.
1: Sekarang ini yang minoriti, yang bising, yang marah, yang kejam, yang panaskan orang, yang berimpun, tanam kebencian, buat fitnah, takut orang ini, marah orang ini, itu the minority. Ini seolah-olah tyranny of the minority. Kepelbagaian itu, perbedaan itu bukan perkara baru. Kita sebagai negara dilahirkan dengan menerima kenyataan kepelbagaian. Memang ditetapkan masyarakat Melayu Bumiputera itu majoriti dan beberapa peruntukan perlembagaan Islam Agama Persekutuan. Tapi dari awal kita terima kenyataan kepelbagaian, menghormati dan memuliakan. Sebab itu dalam negara madani ini kita bukan melakar suatu yang baru, tapi kita meneruskan agenda di mana pengasas negara kita menetapkan.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri meminta agensi pembiayaan mikro mempergiat usaha turun padang secara lebih kerap mendekati penjaja dan usahawan yang memerlukan sokongan. Beliau berkata pendekatan itu penting agar golongan berpendapatan rendah dan berdepan kekangan modal mendapat penerangan terus mengenai kemudahan pembiayaan yang disediakan kerajaan. Dato' Sri Anwar Ibrahim. Berkat kuasa 1 Jun, sektor pengangkutan darat barangan yang memiliki kenderaan jeep dan pickup boleh mula membuat pendaftaran dalam sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan keputusan itu dibuat susulan mesyuarat Jemaah Menteri pada Rabu lalu.
2: Keputusan telah dibuat untuk membolehkan lebih banyak lagi syarikat yang mendapat manfaat, maka kebenaran dan juga kelayakan untuk memanfaatkan SKDS dengan syarikat yang memiliki jenis kenderaan pick up dan jeep ini ke seluruh negara. Jadi sehubungan itu, syarikat-syarikat sektor pengangkutan darat barangan yang berkelayakan, yang memiliki kenderaan jenis pick up dan juga jeep ini boleh mula untuk membuat pendaftaran berkuat kuasa pada 1 Jun 2026 ini.
0: Dalam hal itu, Dato' Armizan memaklumkan pelarasan had kuota tetap bawah SKDS dilaksanakan bagi sektor pengangkutan darat barangan sebagai usaha memperkukuh mekanisme kawal selia subsidi diesel negara. Menurut beliau, setiap fleet card akan ditetapkan kuota antara 900 hingga 5,000 liter sebulan tertakluk kepada 23 jenis kenderaan.
2: Penetapan had kuota ini adalah bersandarkan kepada jumlah penggunaan sepanjang 2 tahun pelaksanaan SKDS ini. Kita ada data melalui sistem SKDS itu, kita ada rekod jenis-jenis kenderaan ini, berapa penggunaan sebelum ini, maka kuota itu diselaraskan untuk kita menentukan had kuota tetap bagi setiap jenis 23 kenderaan itu.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Untuk laporan trafik di tol RNR Seremban arah selatan, kita bersama Nur Ashikin Harun. Silakan.
3: Baik, terima kasih Kai. Saya kini berada di RNR Seremban, arah selatan yang menjadi antara lokasi utama persinggahan pengguna lebuh raya menuju ke destinasi masing-masing sempena cuti sekolah dan sambutan Hari Raya Aidiladha. Kelas Malaysia Berhad menjangkakan kira-kira 2.2 juta kenderaan akan menggunakan rangkaian Lebuh Raya Plus sepanjang tempoh cuti dan musim perayaan kali ini. Setakat ini, aliran trafik menghala ke selatan dilaporkan masih lancar dan terkawal. Namun bagi laluan menghala ke utara, pergerakan kenderaan mula perlahan susulan peningkatan jumlah trafik dari semasa ke semasa. Orang ramai dinasihatkan mendapatkan rehat mencukupi, memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik serta memandu secara berhemah demi keselamatan sepanjang perjalanan. Paling penting, rancang perjalanan anda sebaiknya. Sekian sahaja perkembangan dari kawasan RNR Seremban Arah Selatan. Kita bersama Idiatun Nur Rosli di Plaza Tol Gombak. Silakan.
4: Terima kasih Nora Shikin. Aliran trafik keluar dari Ibu Negara ke Pantai Timur malam ini dilaporkan lancar dan terkawal. Susulan peningkatan jumlah kenderaan di Plaza Tol Gombak sempena cuti sekolah dan Hari Raya Aidiladha. Bagaimanapun, tinjauan mendapati terdapat pergerakan perlahan di beberapa laluan utama sekitar Jalan Lingkaran Tengah 2. Namun keadaan masih terkawal dan tidak menjejaskan aliran keseluruhan. Lembaga Lebuh Raya Malaysia menjangkakan lebih 209,000 kenderaan menggunakan Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak pada hari puncak musim perayaan ini. Sementara itu, AFA Prime Berhad menasihatkan pengguna jalan raya agar merancang perjalanan dan mengelakkan waktu puncak, khususnya pergerakan bas ekspres antara jam 9.30 malam hingga 12.30 malam. Dalam pada itu, tiada penutupan lorong dijadualkan sepanjang musim perayaan kecuali bagi kerja kecemasan, dan pengguna boleh mendapatkan maklumat trafik terkini melalui laman rasmi ex-AFA Prime Berhad. Sekian sahaja laporan daripada Plaza Tol Gombak. Kembali kepada Kai, silakan.
0: Terima kasih Idiatun. Berita seterusnya. Pemerkasaan kanak-kanak perempuan terus diberi perhatian menerusi pelaksanaan program pembangunan kemahiran dan keupayaan diri di sekolah tahun ini. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Dato' Seri Nancy Shukri berkata, program perkenaan bertujuan mengurangkan isu sosial melalui pemerkasaan wanita selain melahirkan lebih ramai golongan wanita yang mampu berdikari dari segi kewangan. Menurut beliau, pihaknya akan bekerjasama dengan pejabat pendidikan daerah bagi melaksanakan program berkenaan mengikut kesesuaian jadual persekolahan. Luar negara, lebih 243 juta barangan keperluan dibekalkan ke pasar dan premis runcit di seluruh Mekah serta kawasan suci bertujuan memastikan bekalan mencukupi untuk memenuhi keperluan harian jemaah haji. Menurut agensi berita Saudi, antara bekalan yang tersedia di pasaran, lebih 121.6 juta botol air dan 82.2 juta pek produk tenusu. Bagi menampung permintaan, kapasiti pengeluaran harian dipertingkat. Kementerian Perdagangan Arab Saudi juga akan terus memantau dan melakukan pengawasan bekalan secara rapi di semua pasar serta premis perniagaan. Sukan Badminton Malaysia Masters 2026 bergula lelaki profesional negara Go Zifei Nur Izzuddin Rumsani mara ke pusingan akhir selepas menewaskan rakan senegara Aaron Chia Soho Yik 21-18-21-12 sekaligus menghidupkan peluang menghadiahkan kejuaraan buat Malaysia di laman sendiri. Dalam acara persorangan lelaki, wakil Thailand Panichapon Tiraratsakul mara ke aksi akhir selepas menewaskan pilihan ketiga dari Perancis Christo Popov 21-13-21-13. Menanti Panichapon merebut gelaran juara pemain China Li Shifeng. Beliau mara selepas menewaskan rakan senegara Hu Jian 21-17-21-16. Ketika ini, JDT dan Kuching City FC sedang beraksi dalam perlawanan akhir Piala Malaysia di Bukit Jalil. Saksikannya secara langsung di saluran TV OK, Sukan Plus dan melalui aplikasi RTM Click. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Elak sentimen kebencian ganggu kestabilan negara. Agensi Pembiayaan perlu turun padang dekati usahawan PKS. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Perhatian sikit, kerja-kerja pengaktifan tenaga untuk projek ECRL kini sedang berjalan. Orang awam dilarang sama sekali mendekati kawasan projek demi keselamatan. Patuhi semua papan tanda dan arahan keselamatan yang dipasang. Waspada bahaya, nak ambil tahu tip-tip keselamatan, maklumat lanjut ada di www.mrl.com.my. Sayangilah nyawa anda, ECRL menyatu kehidupan, memacu pertumbuhan.
1: Kemasukan sesi Jun 2026 buka dah. SPM ada bahasa Arab ke, tak ada bahasa Arab ke, semua boleh mito. Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk ataupun hafazan suruh pilihan. KQT pula boleh hugur. Sama ada biasiswa ataupun pinjaman pendidikan. Dan program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada. Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp di 0162143302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT. Pilihan generasi Al-Quran.

Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Apa khabar semua pendengar-pendengar setia Terengganu FM? Kita kembali menerusi selekta 9 hingga 12 malam. Pada malam ini hari Sabtu 23 Mei 2026. Dan hari ini pun dah pun 6 Zulhijjah 1447 Hijrah. Terima kasih kepada DJI dah pun selesai tugasan tadi untuk edisi hari ini untuk Nurani 6 hingga 9 malam. Dan untuk malam ini selekta 9 hingga 12 malam. Nah, bertemakan siapa? Tak lain tak bukanlah. Bersama-sama dengan saya Cik Him, Hitam Lega Usmani Meletim. Semua okey eh, semua dalam keadaan yang terbaik. Harapnya semuanya dalam keadaan yang cukup-cukup rehat, dalam keadaan cukup-cukup optimum kesihatan yang boleh dibanggakan. Alhamdulillah. Kalau ada yang diujikan dengan ujian kesihatan itu, jangan lupa makan ubat yang disarankan oleh pakar perubatan. Jangan main makan aja. Ada tengah makan, selamat menjamu selera. Ada tengah memandu, hati-hati, semoga selamat sampai. Dan juga jangan lupa, malam ini bermula saat ini kita ada apa ya? Kita ada apa kawan-kawan? Jangan lupa kita ada ini.

0: Terangkan FM Mesra Ceria 9.17 minit malam. Dan kita ada ruangan Namaste untuk anda, pendengar-pendengar setia, peminat-peminat lagu Hindustan pada malam ini.
1: Jangan lupa sertai kami dalam

Terengganu FM. Ya, anda boleh dengarkan menerusi talian di talian pula di frekuensi kami di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus, Hulu Terengganu 88.7 MHz. Okey, nak tonton dekat live TikTok boleh. Pergi sahaja live TikTok Terengganu FM. Tahukan sekarang Terengganu FM _ sedang bersiaran secara langsung sekarang. Yang datang dan yang datang pun dah lapu diri dah. Siapa yang nak lapu diri boleh lapu diri sekarang. Terima kasih Zupaka, Zana Abbas. Kita ada Madu Lebah, ada Icula. Kemudian kita ada Nizam. Kita ada Datuk Zul pun ada. Datuk Zul, apa khabar Datuk Zul? Samsuri, Syahrin Melaka. Dan kita ada lagi siapa lagi yang berada di live TikTok. Terima kasih banyak. Orang Melaka pun ada. Ada Potek Doraemon Kurus, ada Din Burger, ada ini Zabun Wangi, Arul dan juga rakan-rakan yang lain. Kalau tak sempat saya nak maklumkan nama anda, lepas ni boleh komen-komen, boleh tegur-tegur saya di ruangan live TikTok Terengganu FM. Ada Tuan Hadi. Tuan Hadi, terima kasih Tuan Hadi. Ada Yazid. Okey, dan juga yang mungkin nak lapor diri pada malam ini, boleh hantarkan WhatsApp di 0103446632.

0: Itu dia lagu daripada filem Kalhu Nahu Mahive. Kita buka tirai tadi dengan lagu Chamya daripada filem Dulhan Humle Jayenge. Hero Hindustan berbadan sasa dengan heroin Hindustan yang walaupun nampak kurus tapi cukup-cukup lincah di lokasi penggambaran, iaitu Salman Khan dan juga Karishma Kapoor. Tapi kalau kita betul-betul kita tengok balik satu ketika dulu di antara gandingan-gandingan yang apa tu orang panggil? Gandingan-gandingan yang menjadi buah mulut. Yang pertama sudah pastilah Shah Rukh Khan dan juga Kajol. Salman Khan pastinya dengan Karishma Kapoor. Amir Khan dia ada dua. Ada situasi-situasi. Yang pertama Amir Khan bersama-sama dengan, kalau tak silap saya, Aishwarya. Dan juga selepas itu dengan Monisha Koirala. Tak lupa juga satu ketika tu dengan dalam filem apa kalau tak silap saya filem Ishkot. Amir Khan bersama dengan Juhi Chawlah. Yang ni dia selalu jadi buah-buahan. Buah-buahan pula. Buah mulut. Buah-bualan. Nak kata buah-bualan jadi buah-buahan pula. Alamak. Okey. Yang tengah dalam kereta. Terima kasih Mokcik Pulau Rusa. Kata-kata ada dalam kereta ni. Bawa kawan pusing bandar Terengganu dari Kuala Lumpur ke Melaka. Bagusnya. Lepas tu kita ada sahabat kita tadi yang melaporkan dalam perjalanan dari Kuantan ke Kota Baru, Kamal Besut. Katanya perjalanan nak menuju ke Kota Baru agak perlahan. Di mana tu lokasi boleh bagi tahu, tak ada masalah. Nak hantar WhatsApp, boleh hantar WhatsApp di 0103446632. Malam ni anda boleh maklumkan kepada Cik Him lah, untuk saya maklumkan kepada pendengar-pendengar yang lain tentang lokasi anda mungkin ada berlaku kesesakan ataupun tak bergerak. Malumlah semua dah nak balik raya kan, tapi masih lagi ada masa. Ada yang masih lagi bekerja hari Ahad, esok, Lusa dan seterusnya lah. Okey, terima kasih juga. Kita ada Juli 83, Salam Namaste yang indah. Kita ada Kelana Desa. Ada siapa lagi ni? Ada orang dah gelakkan saya ni. Maklumlah, terpelik sikit aja. Okey, kemudian kita ada Zana Abbas . Zana Abbas ada Shida, Ika Rosa, Pok B. Lagi kita ada siapa? Bunga Sakura. Orang utara ni. Orang Singapura pun ada. Terima kasih banyak-banyak. Jadi malam ini bertemankan Cik Him sampailah ke pukul 11 malam untuk ruangan Namaste. Dan jam yang terakhir nanti kita ada sesi ucapan malam. Hanya di Terengganu FM.
1: Kumar Sanu.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

satunya lagu yang pakai tuala. Dia seorang pakai tuala eh. Tapi ada satu lagi lagu daripada filem Hal di Jopia Kariga pun ada juga adegan dia menyanyi sambil pakai tuala. Aduh, nak sebut macam tak macam tak patut, tapi dah lagu dah cerita dia macam gitu, nak cerita macam mana lagi kan. Filem Hal di Jopia Kariga, iaitu lagu Pia Pia O Pia Pia. Betul ke tak betul? Boleh cari balik. Hari yang kata malam lagu-lagu yang betul segar. Terima kasih sudi layan dalam kereta buka kuat-kuat. Kadang-kadang orang tengah stres, orang tengah otak kita tengah short. Layan lagu Hindi ni kadang-kadang walaupun tak faham, sepatah pun tak faham, tetapi mampu melegakan kesakitan otak pula dah. Stres otak tu. Sabar je lah. Okey, kita ada untuk rakan-rakan yang seterusnya. Ada yang tunggu lagu apa malam ni lagi, Cim? Ada, banyak lagi. Jangan risau. Pastinya lagu-lagu yang segar. Lagu yang malar segar. Okey, terima kasih lah dekat live TikTok. Kita ada Abang Ilham kita. Ada yang tanya saya sampai pukul berapa. Macam biasalah. Sampai pukul 12 malam, saya habis tugasan. Tapi untuk lagu-lagu Hindi, sampai pukul 11 malam saja. Ada Faridah Muhammad, ada Arif. Kemudian ada... kita ada Tengku Mahasakti. Ada siapa lagi yang baru masuk ke live TikTok? Selamat datang ke live TikTok Terengganu FM. Ada Pop Sofian Rani, ada King 83. Dan ramai lagi yang menegur. Ada Cempaka. Terima kasih banyak-banyak lah. Okay? Dan ada lagu yang seterusnya. Pastinya anda tidak akan terasa hampa. Kita layan Namaste. Terengganu.

0: secara online. Nak buat ke mana eh?
1: Oh, senang mesin je. Muat turun je aplikasi RTM Klik dekat telefon tu. Cuma je.
0: Lah, tak kena bayar.
1: Tak. Boleh dengar serata dunia, tak payah frekuensi pun kalau guna RTM Klik.
0: Lah, mudah sangat. Hai, hak ni aku suka ni. Bolehlah dengar DJ-DJ Terengganu FM kesayangan tiap-tiap hari.
2: Sukanya lah.
3: Oh. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store atau layari laman sesawang www.

0: hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidil Adha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situ kan kita tengok yang orang nak menangis, melambai-melambai.
5: Akan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidil Adha dari kami di TV.

0: Semuanya hanya di Radio Malaysia Terengganu FM.
1: Ya, semuanya di Terengganu FM. Setiap hari Sabtu pukul 9.15 minit malam sehinggalah ke pukul 11 malam tu ruangan Namaste malam ni. Terima kasihlah rakan-rakan kita. Ada katanya malam ni daripada siapa ni? Daripada Yati. Daripada Yati kata, oh best lagu sama tugas. Selamat menghabiskan tugas awalnya. Terima kasih. Kat mana tu? Ni kata Malia dari Kemaman pun layan sungguh lagu malam ni. Best. Lama tak boleh, lama dah tak layan lagu-lagu Hindustan ni. Itulah. Sekarang ni dengan UFM dia macam-macam lagu dia tau. Macam-macam apa tu orang panggil? Macam-macam rancangan yang kita sediakan untuk pendengar-pendengar. Bak kata orang dulu-dulu macam apa? Radio Terengganu ni banyak cakap. Banyak cakap tu sebenarnya kita menyediakan informasi dan juga kita membekalkan ilmu-ilmu kita bawakan khas daripada tetamu-tetamu yang bertauliah, tetamu-tetamu yang orang dah tahu dah. Orang dah tahu dah dia punya capability. Capability. Okay. Terima kasih Zulkifli dari Sungai Buloh yang tonton dekat live TikTok ni. Ramai Manga Anggun ada, kita ada Cinta Hati, orang luar-luar Terengganu pun ramai ni. Kita ada Rus Rindu, terima kasih Amir Rizwan, ada Kak Lina Johor dan tengok melalui live TikTok. Katanya malam ni Assalamualaikum Cik Him, Assalamualaikum, baru nak gede-gede kaki tadi tengok bola JDT lawan Kuching FC. Oh ya ke, semacam mana dah sekarang eh? Sabar je lagi, sabar, bertabah je lah. Sama juga macam perlawanan Manchester United dengan Liverpool, Arsenal dan sebagainya. Macam gitulah. Baru nak seronok, tiba-tiba salah satu. Tak nak menyelahi mana-mana, okey? Nanti ada yang gaduh, nanya saya. Okey, saya dah putarkan lagu-lagu yang terbaik. Yang tadi kita ada lagu filem Kahin Pierna Hujai, yang tu Salman Khan berlakon bersama-sama dengan Rani Mukherjee. Kemudian ada lagu filem Ishwa Kesehwa tahun 1997, suara Udit Narayan dengan Biba Sharma, iaitu lakonan daripada Amir Khan dan juga Juhi Chawla. Lepas tu kita ada lagu daripada filem yang agak baru lah. Kalau filem Hindi 2014 tu kira agak baru lah. Daripada filem Happy New Year, India Wale, yang ni cerita yang mengisahkan tentang perjuangan ataupun nak membudayakan budaya India di peringkat antarabangsa dengan menunjukkan budaya tarian orang India. Bukan tak boleh, boleh, tapi bawa ke peringkat pentas antarabangsa ni, mungkin orang luar pergi pandang India ni sebagai satu negara yang mundur, tetapi sebenarnya India merupakan negara yang penuh dengan semangat perjuangan. Macam tu lah lebih kurang. Kalau siapa-siapa yang layan lagu atau layan cerita Happy New Year, terbaik lagu India Wali ni, lagu semangat sebenarnya. Okey, dan dalam kereta bawa jalan budak-budak malam ni sambil-sambil ronda. Nak pergi mana tu? Adik-adik nak ronda-ronda tengok kawasan di Bandar Kemaman. Kalau pergi ke Benteng ke Bandar Cukai ke, kan, pergi ke ruangan tempat-tempat orang santai-santai malam ni, mesti ramai kan orang orang-orang dah berniaga sale-sale, macam-macam sale ada. Nak membeli pun kena beringat, jangan terlebih belanja kerana nak raya kan. Dan saya berpeluang juga, saya ada berjumpa dengan salah seorang pendengar kita. Terima kasih Suriza Rashid. Dan siang tadi saya ada berjumpa dengan pendengar-pendengar yang tak pernah hantar mesej, tak pernah komen, tak pernah call, iaitu saya berjumpa dengan Kak Ani Jerangau Barat, kalau tak silap saya tadi. Terima kasih banyak-banyaklah sudi tegur saya di tengah-tengah orang ramai. Kak Ani Felda Jerangau. Jerangau Felda. Dan juga terima kasih sudi layan Terengganu FM. Jadi saya akan hidangkan lagu-lagu yang terbaik untuk anda, untuk yang sedang mendengarkan kami di ruangan Namaste Terengganu FM.

0: Mekoi asagi kegau.
1: Ya, itu dia lagu dari filem Yes Boss. Semua okey ke? Semua seronok ke? Terima kasih lah untuk kawan-kawan, sahabat-sahabat malam ni yang menemani di ruangan live TikTok. Makin ramai, makin ramai, makin seronok. Kita ada Sarah. Sarah dari Bukit Besi pun ada tumpang gembira malam ni. Memanglah lagu-lagu Hindustan semuanya malam ni saya mainkan lagu-lagu yang gembira-gembira. Kita ada siapa lagi ni? Arwah Hani Mahmud. Kita ada Cik Rani. Kemudian ada Atira. Kemudian kita ada lagi siapa lagi ni? Cik Isa kata tengah buat kerja kat rumah. Kerja-kerja office di rumah. Dia kata jarang buka radio malam-malam. Malam ni dia try buka. Wah, kena dengan gaya dia layan. Terima kasih Cik Isa sudi layan lagu-lagu yang kita siarkan pada malam ni menerusi ruangan Namaste untuk minggu ini. Santai-santai sangat. Terima kasih juga Ros Rindu. Dan Poli pun ada. Alhamdulillah Poli raya haji. Raya haji kat mana Poli? Kita ada Zamri WPK. Dia kata jauh pergi makan angin bosku. Saya tak pernah makan angin. Saya jangan-jangan dah makan angin sekarang. Saya makan nasi. Kalau saya makan angin nanti perut masuk angin, perut kembung payah. Nak makan angin, jangan makan angin. Dia kena makan makanan cukup-cukup, okay? Ika Rosa sambil-sambil hanyut, sambil-sambil dengar lagi ni. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Kita ada Delina yang dengar menerusi RTM Click. Dan ada lagi rakan-rakan sahabat-sahabat kita yang dengar menerusi RTM. Terima kasih banyak-banyak, okay? Kalau tak ada frekuensi, anda boleh dengar menerusi aplikasi RTM Click. Downloadkan sahaja. Downloadkan sahaja kat telefon masing-masing. Itu aplikasi dia kecil je. Okey, lagi kita ada siapa lagi untuk rakan-rakan kita pada malam ini. Dan juga katanya biasa dengan kok radio je malam ni saja. Free dang follow Terengganu FM. Follow Terengganu FM dekat live TikTok. Kenapa tak follow kan? Benda senang. Kenapa disusah-susahkan? Samsiah Muharram. Katanya salah makan angin beres lagi kalau kena makanan kawan jam. Mana Husin, assalamualaikum, selamat malam. Okey, lagi kita ada siapa lagi? Munirah, Ati 92, T Dungun. Dan untuk rakan-rakannya, ada Abi. Ada yang sedang menonton perlawanan JDT juga Kuching. Pada malam ini, terima kasih banyak-banyak. Baik, saya tak nak cakap panjang. Ramai yang tengah tunggu lagu-lagu yang terbaik. Untuk anda, Namaste Terengganu FM.

sebabnya lagu-lagu Hindi mana ada lagu pendek. Kalau ada pun 4 minit. Ha, kebanyakannya semua 5 minit ke atas. Ada lagu yang terpanjang selain daripada lagu medley, di antaranya lagu Sony Sony filem Na Muhabbatin. Tapi itulah, saya rasa nak mainkan lagu-lagu yang kebanyakan lagu pun macam tak mampu sebab kita ada kekangan waktu. Tapi terima kasih banyak-banyaklah. Ikuan Ahmad, ada Ika, kita ada siapa lagi ni? Ada Miss Kodok, Cik Isa kata malam ni dengan lagu-lagunya, dengan lain slownya. Tapi tak apa, radio tu ada, InsyaAllah. Okay? Aiman, terima kasih Aiman. Kemudian kita ada Nurul Adelin. Alhamdulillah. Bojen baru kau abis dia. Tak bojen kita. Kita sikat je. Dan juga ramai lagi rakan-rakan yang ada. Pak Umat kata tengah pergi ke rumah anak-anak ni. Ramai tak dengar lagu, ramai yang tak dengar apa, dah lama tak dengar lagu tadi, lagu Ajamah Hiang kan. Dan kita ada Miss Kodok juga. Ramai yang join pada malam ni, terima kasih banyak. Ada Su, terima kasih Su. Dan untuk rakan-rakan sahabat-sahabat kita, tadi kalau lagu Ajamah Hiang, kalau kita tengok kan daripada description cerita tu. Okey, yang masa lagu tu disiarkan pada tahun 2000, iaitu lagu yang dilakonkan oleh Hriti Roshan. Dan kalau ikutkan, heroin utama adalah Karisma Kapoor yang memegang watak sebagai Fiza Ikramullah dan juga Aman Ikramullah. Tapi kalau perasan, watak Shehnaz yang dilakonkan oleh Shabana Raza. Yang ni di antara artis-artis Hindi yang agak tercicir lah daripada pandangan kita semua. Tapi gitulah, mana yang mampu saya sampaikan maklumat. Kadang-kadang ada benda yang terlepas pandang, tetapi yang mampu kami kongsikan bersama dengan anda, harap-harapnya menjadikan satu ruangan untuk kita dapatkan info yang tepat tentang lagu-lagu Hindi. Nak kata pro sangat pun tidak, tetapi itulah medium yang ada. Kita boleh kongsikan. Asyik-asyik lagu agak lama tula je, tak ada ke lagu-lagu baru keluar. Kalau itu lagu yang mana tu? Kalau lagu-lagu Hindi, kita nak cakap macam mana ? Sebab kalau kita renungkan balik, lagu-lagu zaman kegemilangan Hindi sebenarnya dah lama tak ada sebenarnya. Kita hanya mampu ulang balik kisah-kisah dulu. Kerana apa? Kerana di antaranya, cumalah tengok pelakon-pelakon baru sekarang pun kebanyakannya tidak diketengahkan. Itu aja kebanyakan kita tengok. Yang ada pun apa? Saya Tiger Shroff, Fardin, di antara artis-artis yang naik lah. Tetapi kalau pelakon-pelakon lain, tidak serupa seperti zaman-zaman satu ketika dulu, zaman kegemilangan lagu-lagu Hindi ataupun era Bollywood tengah menjulang nama pada waktu itu. Tapi tak apalah, walau bagaimanapun, kalau ada penekanan daripada produser-produser mereka, kita akan cuba siarkan untuk pendengar-pendengar Tengah FM. Dan terima kasih banyak yang sudi layan dan namasti pada malam ini menerusi live TikTok. Terima kasih banyak. Kak Lina kata mantap lah playlist lagu Syukriya. Kan. Tapi sebenarnya kalau kita sebut lagu-lagu Hindi, ada yang mungkin sebut beberapa filem yang popular saja. Ramai lagi yang tak tahu cerita-cerita tahun 99. Banyak cerita yang tercicir yang orang tak berapa nak fokus, tetapi cerita tu best. Okay, Contohnya yang kita semua tahu, lagu Sananana. Itu filem apa? Filem Asoka kan? Itu pun ramai juga yang termix filem Asoka. Kemudian filem Josh. Lagi banyaklah nak cerita malam ni, tak cukup masa sebenarnya. Tapi gitulah, harap-harapnya kalau yang boleh sama-sama kita kongsi. Baik, insyaAllah pukul 11 malam kita ada berita utama 11 malam. Dan lepas itu kita akan datang kembali bersama-sama dengan Cik Him untuk ruangan ucapan malam. Boleh hantar WhatsApp di 0103446632. Terengganu FM.

Perpaduan keharmonian asas penting pembangunan negara berbilang kaum. 25 kapal lepasi Selat Hormuz. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam.

0: Seorang remaja perempuan dilaporkan hilang dipercayai tersesat semasa melakukan aktiviti pendakian di Bukit Cangkat Asa dekat Tanjung Malim hari ini. Perkara itu dimaklumkan penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak, Sabah Rozi Nur Ahmad. Beliau berkata mangsa Nur Izzati Humaira Azizul berumur 19 tahun dipercayai tersesat semasa menuruni bukit bersama 5 rakan dan ahli keluarganya. Pencarian dimulakan di bukit yang dilaporkan kali terakhir mangsa dilihat pada radius 234 meter ketinggian Bukit Cangkat Asa. Semangat perpaduan dan keharmonian masyarakat majmuk terus menjadi asas penting dalam pembangunan negara berbilang kaum. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan majoriti rakyat yang cintakan Malaysia perlu terus mempertahankan perpaduan dan tidak membiarkan negara terjerumus dalam sentimen kebencian. Malaysia dibina atas asas penerimaan terhadap kepelbagaian kaum, budaya dan agama.
1: Sekarang ini yang minoriti, yang bising, yang marah, yang kejam, yang panaskan orang, yang berimpun, tanam kebencian, buat fitnah, takutkan orang ini, marah orang ini, itu the minority. Ini seolah-olah tyranny of the minority. Kepelbagaian itu, perbedaan itu bukan perkara baru. Kita sebagai negara dilahirkan dengan menerima kenyataan kepelbagaian. Memang ditetapkan masyarakat Melayu Bumiputera itu majoriti dan beberapa peruntukan perlembagaan Islam Agama Persekutuan. Tapi dari awal kita terima kenyataan kepelbagaian, menghormati dan memuliakan. Sebab itu dalam negara madani ini kita bukan melakar suatu yang baru, tapi kita meneruskan agenda di mana pengasas negara kita menetapkan.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri meminta agensi pembiayaan mikro mempergiat usaha turun padang secara lebih kerap mendekati penjaja dan usahawan yang memerlukan sokongan. Pendekatan itu penting agar golongan berpendapatan rendah dan berdepan kekangan modal mendapat penerangan terus mengenai kemudahan pembiayaan disediakan kerajaan. Dato' Sri Anwar Ibrahim. Berkuat kuasa 1 Jun, setor pengangkutan darat barangan yang memiliki kenderaan jeep dan pickup boleh mula membuat pendaftaran dalam sistem kawalan lesen bersubsidi SKDS. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan keputusan itu dibuat susulan mesyuarat Jemaah Menteri pada Rabu lalu.
2: Keputusan telah dibuat untuk membolehkan lebih banyak lagi syarikat yang mendapat manfaat, maka kebenaran dan juga kelayakan untuk memanfaatkan SKDS dengan syarikat yang memiliki jenis kenderaan pick up dan jeep ini ke seluruh negara. Jadi sehubungan itu, syarikat-syarikat sektor pengangkutan darat barangan yang berkelayakan yang memiliki kenderaan jenis pick up dan juga jeep ini boleh mula untuk membuat pendaftaran berkuat kuasa pada 1 Jun 2026 ini.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Sukan bola sepak JDT mempertahankan Piala Malaysia selepas menewaskan Kuching City FC 2-0 di Bukit Jalil sebentar tadi. Gol kemenangan dijaringkan oleh Marcus Golime pada minit ke-81 dan Arif Aiman pada minit ke-91. Tiada sebarang laporan berhubung ketidakcukupan bekalan makanan setakat ini, termasuk pada musim perayaan berikutan krisis bekalan global. Demikian menurut Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM, Dato' Lukman Ahmad. Dia berkata daripada simulasi dijalankan dengan mengambil kira keadaan cuaca yang tidak menentu, bekalan makanan negara mencukupi sehingga Jun ini. Bagi bulan berikutnya, KPKM mempunyai pelbagai pendekatan dalam memastikan kestabilan bekalan terjamin. Usia bukan penghalang untuk menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala di tanah suci. Itu dibuktikan jemaah haji tertua Malaysia musim ini, Maraton Hassan, 88 tahun dari Muar Johor, yang akhirnya berjaya menunaikan ibadah haji. Ikuti laporan Amirul Hafiz Rosli dari Mekah.
3: Kita pun dah tua, dah katanya dah tak layak. Orang-orang cakap dah tak layak makcik dari kubur. Makcik nak pergi haji. Alhamdulillah kata Tuhan yang menentukan saya cakap itu.
4: Demikian luahan jemaah haji paling tua Malaysia, Maraton Hassan, yang akhirnya menjejakkan kaki ke tanah suci selepas bertahun-tahun menyimpan impian untuk menjadi tetamu Allah. Menurut ibu lima orang anak itu, dia sudah lama menyimpan hasrat untuk menunaikan rukun Islam kelima itu. Namun, terpaksa menangguhkan niat kerana memikirkan tanggungjawab terhadap anak-anak yang masih kecil selain kekangan mencari peneman. Lebih menyentuh hati, warga emas itu mengakui pernah merasa sedih dengan kata-kata sekelintir pihak yang meragui peluangnya menunaikan haji pada usia lanjut. Dalam pada itu, menantunya Azizah Wahab, 50 tahun berkata, walaupun ibu mertuanya sudah masuki usia hampir 9 dekad, namun dia masih kuat beribadah dan mempunyai tahap kesihatan sangat baik. Sepanjang berada di Mekah, ibu mertuanya masih mampu bergerak dengan bantuan kerusi roda selain tetap bersemangat menghadiri solat berjemaah, mengaji Al-Quran dan mengikuti aktiviti ibadah harian. Azizah menganggap peluang menjaga ibu mertuanya sepanjang musim haji sebagai amanah besar keluarga dan panggilan istimewa daripada Allah. Laporan Amirul Hafiz Rosli, Mekah Al-Mukarramah, Berita RTM.
0: Luar negara, usaha mengukuhkan keselamatan makanan dan sara diri di Indonesia dipergiat menerusi pengembangan projek akuakultur berskala besar dan projek produktif lain bagi meningkatkan penciptaan pekerjaan dan hasil ekspor. Presiden Prabowo Subianto berkata, projek ternakan udang dan ikan sedang dibangunkan di beberapa wilayah termasuk projek di Waingapu, wilayah Nusa Tenggara Timur, di wilayah Gorontalo di Pulau Sulawesi dan projek di Pantura, Jawa Barat. 25 kapal telah melepasi di Selat Hormuz dalam tempoh 24 jam lalu setelah mendapat pelepasan dan penyelarasan keselamatan daripada pasukan tentera laut Kau Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC. Menurut agensi berita MER, kapal tersebut termasuk kapal tangki minyak, kapal kontena dan kapal komersial. Itamar Ben-Gvir dilarang memasuki Perancis berkuat kuasa serta-merta. Dalam catatan di platform media sosial X, Menteri Luar Perancis Jean-Noël Barrot menegaskan keputusan itu susulan tindakan melampau Menteri Keselamatan Israel itu terhadap warga Perancis dan Eropah yang menyertai gerakan global semua flotila menuju ke Gaza. Beliau turut menggesa kesatuan Eropah mengenakan sekatan ke atas Ben-Gvir. Bagi menyemarakkan budaya hidup sihat dan aktif, Kelab Kebajikan dan Sukan KKS RTM bersama rakan strategik menganjurkan RTM X SPR Pickleball Tournament. Kejohanan itu menghimpunkan warga RTM dalam suasana santai dan kompetitif menerusi pelbagai aktiviti termasuk klinik asas pickleball, perlawanan sosial serta pertandingan berkumpulan. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, penganjuran kejohanan itu memperkukuh semangat kesukanan selain kerjasama dalam kalangan warga kerja. Badminton Malaysia Masters 2026 bergu lelaki profesional negara Gozi Fe Nur Izzin Rumsani mara ke pusingan akhir selepas menewaskan rakan senegara Erin Chia Soho Yik 21-18, 21-12. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perpaduan keharmonian asas penting pembangunan negara berbilang kaum. 25 kapal lepasi Selat Hormuz. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan selamat malam.

Baik, selepas 9 hingga 12 malam edisi hari ini, hari Sabtu 23 Mei 2026, pukul 11.13 minit malam, kita kembali untuk jam yang ketiga. Dah pun selesai bagi ruangan Namaste pada malam ini. Dan untuk rakan-rakan, sahabat-sahabat kita, kita kembali ke ruangan ucapan malam kita pada malam ini. Dan kita sebenarnya dah hampiri nak menyambut Hari Raya Aidil Adha. Dan mungkin malam ni, mungkin malam ni lah yang nak dedikasikan ucapan kepada rakan-rakan kenal-kenalan. Boleh hantarkan WhatsApp di 0103446632. Ucapan kalau boleh berkaitan dengan cuti raya lah, nak doakan kawan-kawan balik kampung lah, boleh, tak ada masalah. Okey, 0103446632. Dan belum lagi kita bukakan talian kepada anda yang nak bukakan, yang nak mendial ke konti Terengganu FM. Okey, macam biasa 6235330 6238330. Dan juga yang ingin hantarkan komen di ruangan live TikTok Terengganu FM, dipersilakan untuk anda mesra ceria.

0: Dunia mengiringi anda pada malam ini. Terima kasih untuk rakan-rakan yang sedang mendengarkan kami di Terengganu FM, dalam radio, di RTM Klik ataupun menerusi live TikTok, di mana-mana sahaja ada tengah buat kerja, ada tengah memandu, kan. Terima kasih banyak-banyak kerana menyokong Terengganu FM. Dan untuk ruangan ini, anda boleh hantarkan kiriman WhatsApp untuk dedikasikan ucapan anda kepada rakan-rakan kenal-kenalan anda sempena dengan nak menyambut hari raya, dan juga mungkin nak doakan kepada kawan-kawan anda yang dah pun mula bertolak balik kampung. Dah pun mula bertolak balik kampung, kan, dan mereka mungkin mendengar dalam kereta barangkali. Boleh hantarkan WhatsApp di 0103446632 ataupun telefon 6235330 6238330. Pada malam ini, dan kita nak bacakan ucap pertama pada malam ini daripada siapa, ya? Daripada Kalina Johor. Ucapan selamat malam, selamat berehat buat Kak Leha, Kak Roh Sura, Mekna Bukit Diman, Kak Ani Binjai, Kak Nisu, Abah Musa, Putri Kaimah, Amzan Draman, Cik Gani, good night. Cik Gani, good night, good night. Dan juga semua pendengar TFM, Cik Em balik nanti, hati-hati, moga selamat semuanya. Terima kasih Kak Lina. Okey, kita ada Kimi santai-santai dekat drawbridge ni. Okey, sambil ambil angin malam minggu, nak tengok suasana, ramai orang luar datang ke tempat kita. Betul lah, kan. Bila orang luar ramai datang, kita kena jaga apa? Kita kena jaga etika, kena banyak senyum, jaga perangai kita, jaga tingkah laku kita. Dan semoga apa yang baik itu dapat mereka kongsikan dengan orang yang lain. Okey. Dan ucapan selamat malam daripada Kimi untuk isteri, Cik Din, Cik Mi, Din Kidal, Kak Zuraida, Kak Mah Paka, Kak Noh Dungun, Pok Mat, Syam Bulu Gading, Mas 14, Z Bukit Payung, Ayah Longgeliga, Z75, Mok Ngoh, Kak Isu, Kak Zaz, serta semua kenal Kimi lah. Moga bahagia damai pada malam ini. 6235330 6238330. Halo.
1: Hello, assalamualaikum, Cik
0: Heng. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Kak Mah kita, apa khabar, sihat ke?
1: Sihat, selamat hari raya, Cik Heng. Nak raya dah, Kak.
0: Yelah, selamat nak raya. Kak Mah buat gerbang ke tahun ni?
1: Masuk ikut uduh-uduh.
0: Ya, insyaAllah. Moga ibadah tu diterima. Itu je, senang je tau.
1: Ya,
0: kan? Okeylah, baliklah ucapan Kak Mah malam ni. Silakan Kak Mah.
1: Pertama untuk Cik Heng lah, balik sekali, hati-hati.
0: Terima kasih.
1: Lepas tu Kak Ani Binja, Kimi Batu Rakit, Pak Zali Kretek, Kak Noh Dungun, dan Ara Batu Guruk, dan semua-semua selamat malam dan selamat beristirahat belaka. Cik Heng tu balik hati-hati dan selamat hari raya belaka.
0: Okey, baik. Terima kasih Kak Mah.
1: Okey, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, di talian siapa lagi? Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Baru bang bagi salam.
2: Baru nak bagi salam.
0: Okey, Umi Johor kita, apa khabar, sihat ke?
2: Sihat. Tadi masa Mak Kandului, Rudi ada datang tadi.
0: Oh, ya ke?
2: Kenapa budak-budak santah lah, dia kata dia orang kerja kok, dia kata.
0: Yelah, sekarang semua bekerja ni macam mana?
2: Pun tak datang, dia kata tugas lah. Jumpa lah dia tadi, lama dah minta jumpa dia, kan. Lepas dia berhenti dekat ATM Terengganu tu, terus nak jumpa. Ni baru hari ni jumpa.
0: Macam dia, mana urusan masing-masing tak pernah habis.
2: Dah lah ke, kan.
0: Okay, jadi tahun-tahun ni Umi raya mana, Umi?
2: Umi raya kat sini je lah.
0: Ya.
2: Tak jadi, balik kampung lah, duduk kat sini je.
0: Jadi mungkinlah Umi ada ucapan pada malam ni. Silakan Umi.
2: Ucapan malam ni, semualah yang mendengar malam ni, selamatlah hari raya kita. Lama dah 3 hari pada Cik Heng sekali.
0: Ya, baik. Terima kasih. Okay,
2: balik sekarang, hati-hati Cik Heng.
0: Ya, insyaAllah.
2: Kamu sabar kepek Umi, ya.
0: Ya.
2: Maaflah Kak Komi.
0: Sentiasa maafkan. Kan, kita tak tahu mati bila, kan. Kita kena maafkan orang.
2: Selalu dengan Cik Heng, kan. Nak jumpa sekarang payah dah. Mi sehat mana pergi, kan. Tak ada kenaikan. Okeylah Cik Heng.
0: Baik, terima kasih Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Umi Johor, ya. Moga yang baik-baik saja untuk kita semua. Mungkinlah diuji dengan kesihatan. Okay, macam saya beritahu tadi lah, jangan risau. Okey. Dan ada yang join kat live, terima kasih. Abeso kita ada, Kak Ila kita, Deman tu, ada Syah Aman. Raya dah DJ. Oh, raya. raya lah lagu Nustair malam ni. Okey. Dan juga kita nak ucap terima kasih kepada Papa Kor, kata nak mewakili Bayu Cenderawasih juga tim Lakers mengucapkan salam Aidil Adha lah untuk warga dan juga sahabat-sahabat TFM. Terima kasih banyak-banyak, dan kami doakan untuk warga Lakers, warga apa, tim-tim Lakers yang sentiasa membantu di tengah event. Terima kasih banyak-banyak ya. Dan juga untuk yang nak komen dekat live TikTok, takut saya tak sempat baca, boleh hantar WhatsApp je 0103446632. Parik Kaboh, terima kasih banyak-banyak. Okey, lagi kita ada ucapan daripada Firdaus Zulkifli Hassan. Assalamualaikum, selamat malam buat dijam tugas. Waalaikumsalam. Dan ucap selamat malam lah untuk mak dan ayah ada kat Kala Panak Mamang. Tak lupa kau untuk kawan-kawan yang ada di Kilang Mele Sino Teluk Kalong. Kawan ada di Kampung Kemak, Kuala Berang. Ada sepupu yang berada di seberang Takir dan sebelah Marang yang mengenali Muhammad Firdaus Zulkifli. Baik, kita lain sebuah lagu daripada Ayos Cuita.

0: merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawa lah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
2: Ya, berhati-hati semasa memandu ketika pulang ke kampung halaman. Dan kita ni kan, kalau kita nak balik kampung, nak memandu balik tu, kalaulah kiri kanan ni kita boleh bertukar-tukar pemandu, tak ada masalah. Kalau boleh tukar pemandu, dipersilakan tukar pemandu. Tetapi kepada yang memandu, satu kereta tu naik ramai, tapi yang boleh memandu tu seorang aja. Tolonglah kepada co-pilot atau penumpang-penumpang di sebelah tu, janganlah tidur semua. Lepas tu sampai-sampai nyalakan driver, amualah ni tak berhenti minum air, tak berhenti ni. Jangan salahkan dia, dia dah penat bawa-bawa sampai dengan selamat pun dah kira alhamdulillah lah kan. Ha, ini tahu nak mengomplain aja, itulah inilah kawan tu mata rabak tak tidur, nak bawa balik dengan selamatnya. Jadi menjadi seorang penumpang, jelas seorang penumpang yang berhemah. Gitu. Okey, seterusnya pada malam ini, siapakah di talian? Halo? Halo?
3: Halo, Assalamualaikum, Cik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Saya Usman Gubay dari Pulau Pinang, Cik.
2: Ya, Abang Usman Gubay, apa khabar?
3: Okey. Dalam keadaan sihat-sihat, okey lah. Ini semua okey lah.
2: Saya, Alhamdulillah, okey. Happy.
3: Okey.
2: Ni apa ni? Bunyi seorang macam dah lena ni. Oh, dia gelap balik.
3: Memang dah lena. Dah dengar suara yang terjaga.
2: Tuh, dah dengar suara kita terjaga. Simpoi. Okey, tak apa. Abang Osman, silakan ucapan malam-malam ni. Silakan.
3: Okey, untuk Cik Rina, selamat bertugas dan balik dengan selamat. Jangan didoakanlah.
2: Ya, amin.
3: Amin. Untuk Hajar Liga, Rubia Ahmad, Abang Fahri Kamansur, juga Pak Mat Besut, Din Khairuddin Putih Kiamah, Linda Sarawak, Arawawa, Amir Harun, Dul Alif, Emas 10, 14, Kak Ram dan Nadin Gidal.
2: Ya.
3: Terima kasih banyak-banyak lah untuk Cik Ing lah.
2: Baik.
3: Dan jumpa lagi. Selamat Hari Raya, maaf dan batin. Itu saja. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Bye. Itu dia orang Pening. Selamat Hari Raya jugalah. Okey, dorongan ucapan dikirimkan WhatsApp okay? Daripada Puteri Kaima. Salam sayang Habib Din Khairuddin, Kani Sharifah, Dian Burung, Kani Su, Kemaman, Kak Zuraida, Pakar Kim, Betul Rakit, Osman Gupai, Mama Zah Sungkai, Selamat Hari Raya, Aidil Adha. Dan selamat cuti persekolahan lah Cik Im, Selamat Hari Raya, Aidil Adha juga untuk awak. Baik, terima kasih suitnya. Zu Pakar nak ucap selamat malam buat Mekna Ti Kertih. Jangan saya tengok ni, banyak ni karangan ni. Geng Cloud, Kimia Tu Rakit, Abang Musa, Kak Aruh, I Love You, Zahra, Ichula, Din Khairuddin, Puteri Kaima, Abi, Pok Bear, Doraemon, Pok Lee, Kanesu, Ikarosa, Mus, Ab, Sal, Sekati, Zapaka, Dok Soho, Juli, Pok Mat, Elham, Miss Samad, Di Rahman, Abang Chama, Kak Ani, Yoka Lansto, Syuk, Pok Sopian, Tok Dalang, Isa Dungun, Zana dah semualah. Ujung-ujung bawa dah semualah. Dia yang pandai type kot. Moga ceria selalu bersama-sama dengan Cik Ming habis konti. Mesra ceria. Terima kasih Zupaka. Kemudian kita ada ucapan daripada Posok Paidatu. Selamat Hari Raya Korban untuk Mak Ngoh, Mekna Bukit Diman, Umi Ajil, Serah Batunang. Terima kasih lagi. Kita ada siapa di talian pada malam ini? Halo.
4: Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Selamat malam.
2: Selamat malam. Ya, siapa ni?
4: Ini Kak Haji Halijah dari Sungai Perak.
2: Ya, Kak Haji Halijah. Baik, Kak Haji Halijah. Sihat ke?
4: Alhamdulillah, sihat. Tengah bawa karipap.
2: Lu bawa karipap? Inti apa?
4: Inti ubi kentang.
2: Ubi kentang. Ini nak stand by untuk raya lah ni.
4: ada orang tempah 100 biji.
2: Oh, alhamdulillah rezeki eh. Ha, okey, baik. Malam ni Kak Jalijah, silakan.
4: Ya, saya ucapkan pada Cik Ham selamat bertugas dan selamat menghabiskan tugas. Mm-mm. Kalau balik nanti berhati-hati ya di jalan raya.
2: InsyaAllah.
4: Pertama sekali saya ucapkan kepada Haji Osman Gubai, terima kasih Abang Fadil, Ani Nazirani, Din Kidal, Puteri Kak Imah, Wawah, Rufi Ahmad, Farah, Pak Mabesut, Lindu Sarawak dan semua pendengar-pendengar Radio Terengganu FM yang mendengar suara Kak Haji malam ini. Baik. Dan ucapan selamat malam dan selamat hari raya Aidiladha, maaf lahir dan batin untuk semua. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Kakak Halijah, Halijah kita di dari Sungai Perak, orang jauh. Baik, kita layan sebuah lagu daripada Adi, Sakit Itu Setia.

0: Beri sukan kami bagi kita pukul 11.52 minit malam. Jadi untuk anda yang ingin buat ucapan pada malam ini, boleh hantarkan kiriman ucapan anda, dedikasikan dan sempena dengan bola ke kampung bersempena dengan raya Aidiladha ni. Terima kasihlah daripada Banjat, kita baru sampai dari Kuantan ni, alhamdulillah mendarat di rumah. Baik, kita ada kiriman ucapan daripada Surya Pagi.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Selamat malam, Kak.
0: Selamat malam, Surya.
1: Kak Ani Binca.
0: Ya.
1: Kak Aga. Abang Satyum.
0: Baik.
1: Di nama Zana apa? Din Inham. Kak In Ani Kedi.
0: Okey, baik. Terima kasih, Surya. Lagi seterusnya kita ada ucapan, kirim ucapan daripada Din Khairuddin, ya. Ataupun Din Gidal, ya. Salam adalah untuk Z Darling Mane, Bonda Umi Johor, Kimi Batu Rakit, Osman Gubai, Kak Zupaka, Saskati, Puteri Kaima, selamat malam Cik Im, selamat hari raya Aidiladha, selamat hari raya Aidiladha juga untuk anda. Terima kasih kepada Wan Teping juga berada kat ruangan live TikTok tengah FM, tengah kerja ke tu, kerja elok-elok. Biasalah bila dah sebut kata bekerja ni, gitulah rupa dia. Kan, nak tak nak kena kerja. Walaupun jatuh pada hari raya, kena kerja, tetap kena kerja. Nanti cuti kita cuti sama-sama, ya. Okey, Izzah Dungun. Selamat malam, saya Izzah Batu Tujuh, nak buat ucapan malam ni kat Aroh, I love you. Dan syakuku, semoga sihat dia, demam tu cepat-cepat baik. Cik Dewi Batu Tujuh, Lisa Dungun, selamat malam semua. Terima kasih Iza Dungun. Okey, di talian, siapakah di talian kita pada malam ini? Hello.
2: Ya, demam tu cepat-cepat baik.
0: Alamak, ni dia menunggu apa? Menunggu di hadapan radio, jadi susah kita nak panggil. Dia tunggu suara kita ke udara. Dan harapnya yang telefon kita tu, kita mohon berada jauh daripada radio, ya. Dan insyaAllah, terima kasih kepada kawan-kawan, sahabat-sahabat kat ruangan live TikTok dengan FM yang join pada malam ini. Hello.
3: Hello.
0: Hello.
3: DJ, siapa nama ni? Kakak lambat dah buka dengar radio tu. Tadi kakak sama dengar radio. Kakak
0: itu
3: kan letak jauh sikit tu. Itulah bunyi. Kakak jawab, DJ dah tutup. Lama tak kakak masuk dari hari Sabtu, hari itu. Dah seminggu bagi dengan kakak-kakak lain lah. Kakak kan orang Sarawak, kan?
0: Iya, Pak. Iya, kita ingat ya, kakak orang Sarawak.
3: Ya, orang sana lah.
0: Sik lupa.
3: Kalau kakak sering, ya. Tiap-tiap malam, orang pun jemur dengan suara kakak. Selamat malam, siapa lama ni awang, ya?
0: Saya bukan, saya Cik Him.
3: Oh, yalah DJ IQ, AP ya, AP ya.
0: Sudah, bukan AP, Cik Him.
3: Okeylah, panggil DJ lah. Kakak mengucap selamat hari raya Aidiladha.
0: Yeah.
3: Macam ni pantun dia pergi ke pergi berjalan ke pasar raya. Pasar raya membeli bunga, bunga tu namanya bunga raya, sama hari raya korban. Semoga semua bergembira.
0: Okey, baik. Wih, mantap. Saya nak bagi tembukan
3: kak. Pantun kakak betul tak?
0: Betul lah kak, apa tak betul?
3: Siapa yang suka dengan pantun kakak, salah kakak ni. Minta maaf lah kalau ada kakak yang cakap salah, maaf ya jamatin. Kakak nak buat ucapan ya.
0: Ya, boleh.
3: DJ, nanti pulang berjimat-jimat yang abang-abang yang bawa trading tu, kakak-kakak tu berhati-hati di jalan raya. Semoga dapat menyambut hari raya Aidiladha nanti. Bergembira lah sama keluarga untuk Ibu Mawa.
0: Baik.
3: Dah 12 dah call ibu Linda ni bu.
0: Itulah Kak Linda gitu.
3: Untuk Ahmed Arun, untuk Usman Yudbay, Bang Pedel, untuk Kakak Hadijah Sungka, untuk siapa nama kakak, siapa yang nama dia Siti, Siti 14 kak, untuk Pak Lo, Pak Usup, untuk No dekat Tumun tu, untuk Karos, I love you tu, yang lain-lain ialah semua orang keluarga Terengganu sehat selalu,
0: kan? Yeah.
3: sayang orang Tengganu.
0: Alhamdulillah.
3: Dia jauh dari kami untuk DJ Aisyah orang Sarawak. Semua DJ Tengganu. Moga berbahagia lah nyambut nanti hari raya ada.
0: Yeah.
3: Semua malam deh ya.
0: Yeah.
3: Terima kasih nyambut pun kakak. Bye.
0: Bye. Bye. Selamat malam.
3: Bye. Goodbye. Bye. Bye. Bye.
0: Okey, bapak itu terima kasih Kak Linda kita. Ha, satu nama saya perbetulkan tadi kakak. Ha, dia bukan Siti 14. Ha, macam Siti apa dulu kita ada Siti apa? Siti Sifi lah, Siti 10 lah. Itu namanya Mas 14. Aduhlah, saya seronok tau dengar suara kakak. Semangat. Nah, malam-malam pun semangat. Terima kasih kakak sebab dengarkan Terengganu FM. Nah, okey. Jadi apa-apa pun saya ucap terima kasihlah kepada semua yang hantarkan kiriman WhatsApp pada malam. Terima kasih Abang Hamzam katanya romantik malam ni. Okey. Okey, makcik belau rusa. Selamat malam buat semua geng dengan FM. Kata makcik baru balik ronda pada malam ni. Baiklah. Jadi saya rasa untuk tugasan saya pada malam ini, terima kasih banyak-banyak yang sudi layan sampai ke waktu dan juga ketika ini. Apa-apa pun, jikalaulah mungkin ada kata-kata sedikit, kata-kata yang tidak rasa disenangi oleh hati kita, kadang-kadang ada satu benda yang kita boleh ambil sebagai satu pengajaran dalam sesebuah kehidupan, iaitu kadang-kadang sebutan seseorang tu nampak macam kasar, nampak macam garang, tetapi mungkin orang itu memang dizahirkan dengan berkata-kata dengan nada begitu. Boleh ditukarkan tetapi lahiriahnya begitu, zahiriahnya begitu. Dan kita sebagai seorang manusia yang memiliki akal fikiran yang boleh pergi lebih jauh, lebih positif. Jadi kita nilaikan mereka dengan hati. Jangan nilaikan dengan mata kasar kita, tetapi kita nilaikan dengan hati nurani kita. InsyaAllah. Semoga kita jauh daripada segala prasangka. Moga kita jauh daripada segala buruk sangka pada orang lain. Bertabah, lapangkan dada, insyaAllah ketenangan akan datang menjelma. Jadi setakat itu saja tugasan saya pada malam ini. Terima kasih banyak-banyak untuk yang layan dengan FM sampai ke waktu ini pukul 11.49 minit malam. Apa-apa pun, saya doakan semoga semuanya dipermudahkan urusan. Dan juga untuk anda, teruskan layan Terengganu FM di mana-mana sahaja, di frekuensi, di radio maupun di RTM Klik ataupun live TikTok Terengganu FM. Salam sayang, salam mesra daripada saya, Cik Him, untuk anda semua. Assalamualaikum, selamat istirahat.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani buat semua pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Hanim di sini bertugas hari ini 24 Mei 2026 dari jam 12.30 malam ini sehingga ke 6 pagi. Pastinya untuk anda, untuk menemani perjalanan anda yang kita tahulah kan, waktu-waktu sekarang ni masih lagi meriah lebuh raya kita ke arah utara, ke arah pantai timur, ke selatan. Meriah dengan kenderaan-kenderaan dua-dua hala kan. Pastinya terus bersama Nasional FM kerana kami akan menyegarkan mata anda, minda anda dalam perjalanan anda malam ini. Okey, jadi kalau dalam kekesesakan lalu lintas dalam waktu-waktu puncak perjalanan kita ni, apa kata kunci yang utama ialah sabar. Untuk anda yang sedang memandu malam ini, hati-hati di jalan raya kan. Kalau kita ada teman kan, peneman dalam perjalanan ni, orang rumah kita kat sebelah tu nampak dia magap, ngantuk sikit kan, pegang tangan dia kan, cerita kisah-kisah muda, mesti segar mata cik kak kita kat sebelah tu. Jadi bolehlah teman-teman bercakap kan. Tapi ada juga yang suruh isteri tu tidur sebab lagi tenang perjalanannya. Jadi kalau dalam ketenangan tu, jangan tekan minyak tu laju-laju pula. Yang pasti kita kena pastikan keselamatan perjalanan kita, juga keselamatan pemandu jalan raya yang lain kan. Kadang-kadang dekat-dekat lebuh raya ni ada tempat-tempat yang sesak, ada tempat-tempat yang okey je perjalanannya kan, terutama yang dekat-dekat dengan R&R tu kan. Dah mula dah sesak meriah R&R kita kan dekat lebuh-lebuh raya ni kan. Waktu-waktu dekat situ kita bolehlah dapatkan kesegaran sikit kan. Malam pun masih muda, di mana juga anda berada, layan geng buruh hantu jam pertama ini. Rock segar, segarkan mata, segarkan minda anda. Okey, geng buruh hantu baru bermula. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.9.

0: Dengarkan Aidil Adha bersama kami di Nasional FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran, Radio Televisyen Malaysia, RTM, Radio Republik Indonesia, RRI, dan Radio Televisyen Brunei, RTB. Mereka bergabung berbalas pantun.
1: Malam takbir nampak semarak, bergema sampai di pagi raya. Jikalau Nazri orang yang bijak, apakah haji sebagai panggilan jiwa?
2: Memetik bunga di pagi hari, bunga dipetik di tepi muara. Julia Puspita dari RRI, dikenal juga Lesti Kejora.
0: Pantun Tiga Serumpun dirakamkan di Gedung Aula Engku Hamidah, Pemerintah Kota Batam, Indonesia. Bersama anda, 27 Mei 2026, Rabu, 12.10 minit tengah hari. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakoba atau Yak-Yak-Yak pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak-Yak.
4: Lagu-lagu terbaik

Hanim di sini menemani anda dalam geng Burung Hantu. Okey, waktu-waktu puncak perjalanan Aidiladha dah bermula ya. Bermula 22 hingga ke 26 Mei ini kan. Kalau ikut Lembaga Lebuh Raya Malaysia menganggarkan kenderaan dijangka mencecah 3.3 juta kenderaan sehari di Lebuh Raya Utama. Aliran trafik kalau kita tengok sendiri pun kiri kanan kita, aliran trafik meningkat berikutan pergerakan pulang sempena sambutan Aidiladha juga cuti sekolah yang baru bermula. Adik-adik yang duduk asrama tu, mak-mak dah ambil dah hari Jumaat kan, hari ni dah pulang ke kampung. Kalau hari Jumaat dah tidur, hari ni lagi tidurlah dalam kereta tu kan. Jadi mak-mak pun tengok je tu tau, tengok je gelagat awak tu tidur sampai pukul berapa lah tu kan. Tak apa, mak bagi peluang lagi, tunggu besok. Kalau tak bangun-bangun juga, tolong-tolong mak bersuai apa, bersembah-sembah dengan adik-beradik. Jangan macam tu, okey. Kadang-kadang kita balik rumah kita penat, memang faham, tapi kadang-kadang adik-beradik kita ni sebenarnya tunggu kita balik kan, yang kecil-kecil tu, tu utamanya kan, tunggu abang-abang balik nak dengar cerita abang tu kat sekolah tu macam mana, okey ke. Jadi lagi satu Hanim nak kongsikan juga kepada anda yang akan pulang ke kampung atau dalam perjalanan, boleh muat turun aplikasi Tuju untuk memudahkan perjalanan anda. Dekat dalam aplikasi Tuju tu ada paparan lalu lintas di semua lokasi Lembaga Lebuh Raya Malaysia kan. Dekat situ kita boleh pantau lah keadaan trafik, kita boleh merancang perjalanan kita. Ada juga jadual cadangan waktu perjalanan yang dikeluarkan oleh pihak Lebuh Raya. Untuk siapa? Untuk kita, agar perjalanan kita selamat sampai ke destinasi juga dalam keadaan yang terkawal. Tak apalah kalau kita dah terperangkap dalam kesesakan lalu lintas tu, nak buat macam mana kan? Yang penting kita terus sabar. Jadi dengarkan lagu-lagu dalam Geng Burung Hantu kerana Hanim ada di sini untuk menemani anda dengan hiburan dari Nasional FM sentiasa di hati.

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Hani masih lagi di sini menemani anda, menemani perjalanan anda. Kalau tadi kita cakap pasal perjalanan jalan jam kan, ada beberapa tempat malam ni dijangkakan amaran ribut petir. Walau siang-siang tadi kan panas. Kalau orang Perak kata panasnya rongin kita siang tadi ya. Malam ni ada tempat-tempat yang ada amaran ribut petir. Antara dekat Kedah, Yan, Pendang dan Kuala Muda, Perak, dekat hilir Perak, Batang, Padang dan Mualim, Kelantan, Terengganu, Besut, Sarawak, Kapit, Bukit Madong dan Belaga dan Miri juga. Miri, Beluru dan Telang Usang. Di Sabah, Tawau, Lahad Datu dan Sandakan, Kinabatangan. Okey, jadi dalam memandu keadaan hujan ni, yang paling penting kita kena fokus dalam pemanduan. Jaga jarak kerana kita kena sentiasa berada dalam keadaan bersedia. Kalau apa pun yang terjadi di hadapan tu, kita bersedia untuk kita elak apa-apa perkara yang tidak baik berlaku kan. Sama-samalah kita menjadi pemandu yang berhikmah. Okey, teruskan hiburan dengan Geng Burung Hantu. Yang ini kan lagu wajib waktu jamming kan, warming up dia. Jujur Raja.

0: Assalamualaikum, selamat malam. Okay, kalau ikut hari ni kita 20. Selamat malam, sekarang dah pukul 1 pagi. Jadi selamat pagi Nasional FM, geng burung hantu. Seperti biasa, kalau kiranya hari ni kira malam Ahad ke? Malam Ahad. Kita ada
1: malam Ahad pagilah.
0: Pagi Ahad kita ada Salam FM bersama dengan kita, Ahnaf. Kita ada perkongsian dengan dalam segmen
1: untuk rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata ni. Seperti biasalah, kita bawakan kepada anda setiap hari Ahad bermula jam 1 pagi hingga 2 pagi. Dan saya ini pertama kalilah bersama dengan DJ Hanim kita.
0: Betul.
1: Sebelum ni dengan Abang Manis, pernah dengan DJ Aida sebagainya, Kakak Manis sebagainya. Tapi walau siapa pun, kita teruskan perkongsian ini yang pastinya kita nak kongsikan kepada pendengar-pendengar kita lah. Ilmu-ilmu yang yalah, sama kita berhibur pun ada perkara-perkara yang kita perlu ambil berat. Ini antaranya lah.
0: Kita dengarkan dulu teaser untuk Misteri Malam Sebalik Mata.
2: Misteri Malam di Sebalik Mata. Misteri tersembunyi, ibrah tersirat.
1: Ya, itu dia. Suara Abang Manis kita kan?
0: Suram.
1: Suram kan, Nim?
0: Seram lah. Lagi-lagilah Hanim ni first time kan kat sini.
1: Ya, pertama kali lah. Tapi kalau berbual biasa dengan Abang Manis ni, seram juga tak?
0: Kalau Abang Manis, tak seram lah. Tapi seram kalau kita buat salah, kita seram.
1: Itu kan? Biasa. Baik, seperti biasa untuk hari ini, episod kali ini, kita episod yang ke-20 dah, Hanim sebenarnya. Episod 20 dah. Jadi kita sekarang ni di talian kita bersama dengan panel kita yang berusaha Dr. Matnawi bin Majuso, Pensyarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ras Kuala Lumpur. Assalamualaikum, apa khabar doktor?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, alhamdulillah.
1: Doktor di rumah ke ada di luar kawasan ke macam mana doktor?
3: Di rumah.
1: Baik doktor, seperti biasa untuk hari ini, doktor baik. Bersama dengan saya lah Anaf dan juga Hanim doktor.
3: Hanim eh. Okay.
1: Jadi hari ini kita nak sambunglah perkongsian kita doktor untuk tajuk kali ini neraca akhirat. Jadi untuk soalan mukadimahnya doktor, kita tahu neraca akhirat ni orang kata timbangan lah, timbangan kalau bentuk fizikalnya, kalau kita faham berbentuk timbangan doktor kan, macam lebih kurang macam dacing lah, lebih kurang doktor jadi bagaimana doktor timbangan amal ni dilaksanakan? Adakah berdasarkan buku amalan kita yang malaikat catatkan sepanjang kita hidup ke atas dunia ni, atau bagaimana doktor? Silakan.
3: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada DJ Hanim dan Nada. Baik, perbahasan kita berkaitan dengan mizan ataupun timbangan amal. Kita sebut dalam bahasa Arab ialah mizan lah ya. Mungkin supaya kita tak confuse mizan dengan hisab, kita definisikan dulu. Hisab, apa tujuan hisab? Hisab adalah untuk tunjukkan keadilan Allah Maha Agung. Itu adanya hari pembalasan, hisab tadi. Manakala dalam hisab itu ada mizan. Mizan ini Allah Ta'ala Maha Kaya, kita tak tahu macam mana bentuknya. Cuma digambarkan kalau letak langit dan bumi, mizan tu masih lebih luas lagi. Kalau ditimbang langit dan bumi masuk dalam dia punya kafah, kafah ni dia punya tapak dia tu, luas lagi mizan. Itu gambarannya. Jadi itu perkara gaib. Allah Ta'ala ceritakan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim, daripada suratul Anbiya, wa nada'ul mawazinal qisthal liyaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasib. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan surah Al-Anbiya ini meletakkan satu mizan yang penuh dengan keadilan pada hari kiamat, dan tidak ada seorang pun akan dizalimi walaupun sebesar habatin min khardalin. Kalau dalam surah Zalzalah tu zarrah, sebesar zarrah sekalipun Allah Ta'ala datangkan, ataina biha wa kafa bina hasibin, untuk menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam konteks mizan ini kita akan ada timbangan. Ya, mesti ada berat dan mesti ada ringan. Mm-hmm. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-A'raf, wal waznu yawma idhinil haqq faman saqulat mawazinu faulaika humul muftahun. Siapa yang berat timbangannya maka berjayalah orang tadi. Mm-hmm. Tapi siapa yang ringan timbangannya maka rugilah kehidupannya. Mm-hmm. Baik, bentuk kita nak cerita keadilan timbangan tadi ianya adalah sangat tepat, adil dan tidak akan menyayangi walaupun sebesar zarah sekalipun, sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Bentuk fizikal, ulama menjelaskan ia adalah neraca sebenar yang mempunyai dua piring, satu pahala, satu kebaikan, satu keburukan. Dia macam gambaran macam cacing lah ya, macam disebut oleh DJ tadi. Satu pahala, satu dosa, satu amalan baik, satu amalan buruk. Tapi amalan ini kalau kita pergi sikit, apa sebenarnya yang ditimbangkan di atas tu? Maka ulama berselisih, ada yang mengatakan amalan kita, ada yang mengatakan kitab amalan, buku catatan itu, ada yang mengatakan manusia pembuat itu sendiri. Tiga eh. Pertama, amalan kita. Amalan macam mana pula? Dia, Allah Subhanahu Wa Taala tukar amalan itu dalam bentuk benda berjisim. Sekarang kita tengok, kita solat berjemaah 27 pahala. 27 tak nampak benda tu ringan ke berat ke, bukan nampak atas berjemaah, ui beratnya bahu dia, nampak 27 pahala tadi, tak nampak. Tapi di akhirat Allah Ta'ala tukar dalam bentuk yukallibuha yaumal qiyamah ajsaman, sebagai bentuk jisim yang boleh ditimbang. Itu satu. Yang kedua, ada yang mengatakan yang ditimbang tu adalah kitab amalan kita, sahuf yang Allah Ta'ala arahkan rakib atib mencatatkan itu dan diletakkan panjangnya sejauh mata memandang, maddal basar, sejauh mata memandang. Dan satu lagi, ada juga yang mengatakan yang ditimbang itu kita, diri kita sendiri naik atas piring tu, timbang situ. Macam kita timbang berapa kilo badan dan sebagainya. Maka ada seorang badan digambarkan dalam satu hadis, badannya agak besar, maka timbangannya tak apa, lebih ringan daripada sayap lalat. Sayap bauda nyamuk eh, nyamuk. Badan dia besar tapi ditimbangkan dengan sayap nyamuk, tak ada apa, kosong. Itu pasal satu lagi para sahabat menceritakan kisah Abdullah bin Mas'ud. Ini sahabat Rasulullah, dia, suara dia pun sedap, pembaca Al-Quran. Satu hari dia panjat pokok, jadi para sahabat dia terselak kain dia. Ini sahabat terselak kain. Abdullah bin Mas'ud ni kurus orangnya. Kain itu terselak menunjukkan betis dia keding lah macam tu eh, macam. Jadi kawan-kawan sahabat-sahabat lain ketawa lah, terdengar oleh Rasulullah. Rasulullah kata, atau dahakuna min dikati saqai, kamu ketawa dengan kecilnya dua betis dia. Wallazi nafsi biyadih, kata Rasulullah, demi Allah nawaku di tangannya, lahuma asqalu fil mizan min jabalin uhud. Rupanya dua kaki Abdullah bin Mas'ud itu lebih berat daripada bukit Uhud. Ha, itu gambaran. Jadi apa yang kita gambarkan di dunia berbeza dengan apa yang kita nak gambarkan di akhirat. Itu secara ringkas tentang mizan. Sekarang kita pergi kepada persoalan kedua. Adakah timbalan amal itu berdasarkan buku catatan amalan yang malaikat catat? Di sini mungkin ada yang salah faham. Rakib atid itu seorang kedua. Ramai yang salah faham eh. Sebenarnya dia seorang tau. Atid bukan dua, bukan ratib kanan atid kiri. Itu kadang-kadang kita tersilap faham. Jadi saya betulkan di sini. Itu pasal dalam surah Al-Qaf dia kata rakibun atid, dia tak kata rakibun wa atid, wa itu dan. Rakib dan atid dia tak ada. Dia kata rakibun atidun, rakib atid. Apa makna rakib? Rakib itu orang yang memerhati. Atid orang yang mencatat atas badan yang sama. Seorang tu dia perhati dia catat, dia perhati dia catat. Semua yang dicatatnya baik orang sebelah kanan, dicatatnya jahat orang sebelah kiri. Itu ceritanya. Bermakna dua-dua, yang jahat ni pun perhati dan catat, yang amalan baik ni pun diperhati dan dicatat. Baik, ketuanya adalah sebelah kanan, bukan sebelah kiri, sebelah kanan. Orang ini menunjukkan keadilan Allah. Oleh sebab itu orang yang buat baik terus dicatat. Dia niat saja, belum buat lagi, oh nanti esok saya nak sedekah lah dekat masjid RM10 katakan bagi besok. Niat hari ini, besok Allah Ta'ala niat hari ini, besoknya buat. Tapi niat tu pun dah diberikan markah. Berbeza dengan yang jahat tadi. kalau orang tu curi slipper pergi masjid, malaikat yang sebelah kiri dia tanya duduk sebelah kanan, macam mana bang, nak tap-tap ke belum ni? Kawan ni tak pulangkan lagi slipper kawan ni. Dia kata tunggu sampai waktu asar. Asar kita nak tutup file. Kalau asar dia pun masih lagi tak pulangkan, dia kata catat dulu dengan pensel. Mana tahu ke malam sekarang dia istighfar. Ini tunjuk bagaimana Allah selalu memberikan ruang untuk kita melakukan keadilan. Itu sedikit rakibun atin tak menjawab lagi soalan tadi. Adakah timbangan amal itu berdasarkan buku amalan? Jawapannya ya. Ya, setiap manusia di akhirat kelak akan menerima buku dan kitab catatan yang merekodkan segala perincian amal secara audio visual. Bukan catat saja, siap rakam video macam kita lajukan. Yes, ada kamera lagi, ada nombor semua, tak boleh lari lah. Ibaratnya kena dapat surat saman tu bayar je lah. Tak berhujah pun memang kalah kita. Itu di dunia, di akhirat lagi lah. Allah Ta'ala datangkan dengan saksinya. Yang menjadi saksi itu pula badan orang itu, bukan orang lain. Tangan menjadi saksi, kaki kita dah sebut dalam perbincangan lepas Mulut dikunci, tangan, kaki, semua anggota menjadi saksi atas perbuatan yang dilakukan di dunia sepanjang hidup di dunia ini. Perkara ini kita boleh tengok berdasarkan dalil Al-Quran. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang buat baik akan ditimbang baiknya walaupun sekecil mana sekalipun. Siapa yang buat jahat walaupun sekecil mana pun akan ditimbang. Oleh sebab itu dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut istaqun nar walau bisyakkit tamrah, takutlah kepada api neraka walaupun dengan separuh kurma. Apa maksudnya? Kalau dengan kurma itu kita bagi derma sedekah pada orang dapat selamat diri kita daripada api neraka, maka lakukan. Jangan tunggu, oh nantilah saya kaya baru saya nak derma. Tak, derma sehingga kaya, bukan nanti kaya baru derma. Tak, derma lah sehingga kaya. Jadi itu gambaran menunjukkan bahawa buku amalan yang dicatatkan oleh malaikat Raqibun Atid di dunia ini, maka di akhirat itulah buku yang akan dibawa. Oleh sebab itu kita jelaskan tadi, buku amalan itu akan diletakkan di atas piring neraca mizan untuk tengok. Dan buku itu panjangnya maddal basar, sepanjang sejauh mata memandang. Saya ingat itu sebagai mukadimah dulu lah.
0: Doktor, kita nak tahu jugalah kan doktor, apakah amalannya yang akan ditimbang tu nanti doktor?
3: Okey, terus saya jawab Baik, amalan yang pertama sudah semestinya solat. Itu dia akan tanya solat. Fa'in saluhat, jika baik saya solat itu, maka selesailah segala-galanya. Yang kedua kita kata berkaitan dengan umur kita. Apa yang kita guna tentang umur ini? Aina abna, di mana kita habiskan umur kita? Yang ketiga akan ditanya tentang harta. Ini perbahasan lepas saya ada sentuh harta, bagaimana kita dapat, bagaimana kita belanja. Kalau kita dapat dengan baik, belanja dengan baik, selamat. Tapi siapa yang dapat dengan baik, belanja cara tak baik, kena. Siapa yang dapat cara tak baik, belanja dengan cara baik, kena juga. Curi, lepas tu balik rumah bagi anak bini makan. Bagi anak bini makan, cantik. Tapi curi, tak baik, kena. Ataupun dia ambil barang orang dan belanja pula di tempat yang maksiat, maka itu lagi kena. Yang terlepas adalah harta yang dapat cara baik dan dibelanjakan cara baik. Umur dan sebagainya. Dan satu lagi, iaitu berkaitan dengan amal hati kita, yang ada dalam hati kita ikhlas ke tidak. Oleh sebab itu Allah Ta'ala sebut wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dia ingat di dunia dahulu dia buat macam-macam dah, tapi once dia dah pergi ke akhirat, Allah Ta'ala akan pergi tengok amalan kamu, besar menggunung amalan dia. Once dia dah pegang amalan tu, berkecai menjadi debu yang berterbangan. Haba'an mansura, debu yang berterbangan. Dia cakap kepada Allah, ya Allah, kenapa amalan aku yang begitu banyak berkecai menjadi debu berterbangan? Dia kata, kamu buat bukan kerana aku. Itu yang kita kata takut sangat, bimbang-bimbang. Kita buat sesuatu bukan kerana Allah, kerana orang pandang, kerana nak tunjuk kita kaya, nak tunjuk kita itu. Itu tak ada nilai. Nampak macam bagus, tapi tak ada nilai. Itu yang cukup kita perlu berhati-hati berkaitan dengan amalan hati pula. Tadi yang kita kata amalan-amalan yang nampak ni amalan hati. Ikhlas, tak ikhlas dengan apa dan sebagainya. Itu secara ringkas lah berkaitan dengan apa yang ditimbang tu.
0: Okay. Okay, doktor. Kita ada banyak lagi pertanyaan yang akan kita tanya. Kita berjeda dulu. Okay. Nanti kita akan kembali lagi.
1: Jangan mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam misi malam di Sebalik Mata.

0: balik mata misteri tersembunyi ibrah tersirat.
1: Ya, kembali menemani anda bersama dengan saya DJ Anam dan juga DJ Hanim. Misteri malam di sebalik mata National FM dan juga Salam FM. Ya, dan kita masih lagi bersama dengan panel kita yang berusaha Dr. Manawi bin Mat Jusoh, Pesara Akademi IPG Campus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Waktu-waktu ini mungkin ramai sebenarnya yang belum tidur lah kalau geng-geng berhantu kan.
2: Betul.
1: Jadi kita isikan sedikit lah masa lapang kita dengan cuti sekolah dan sebagainya. Kalau ada adik-adik, anak-anak tu boleh dengarkan perkongsian ni. Di mana perkongsian ni orang kata perkongsian yang sangat-sangat bermakna dan perkongsian yang pasti kita akan lalui. Dan episod kali ni, episod yang ke-20, masih lagi perbincangan kita dalam tajuk neraca akhirat. Jadi kita nak sambung soalan kita, Hanim.
2: Betul. Doktor, kita nak tanya juga kan lah, amalan apa yang diberatkan timbangan tu, Doktor?
1: Yang memberatkan timbangan kita ni apa amalannya, Doktor? Ada spesifik amalan ke, Doktor? Ke banyak kita buat ni?
3: Baik. Kita sebut tadi, perkara yang ditimbangkan ialah tiga perkara. Amalan, buku catatan dan diri pelaku. Tapi ulama lebih memihak kepada amalan yang ditimbangkan. Nah, itu satu serta. Amalan, di sini kita pegang kepada amalan yang akan diletakkan di atas piring neraca tersebut. Okay. Apakah amalan yang memberatkan dalam timbangan tadi? Tapi daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, berkata bersabda Nabi, kalimatani khafifatani ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila ar-rahman, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini hadis muttafaqun alaih. Apa perkara yang memberatkan? Satu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi cadangan yang very simple, cukup simple. Dua, perkataan ringan di lidah, berat di timbangan. Dan disukai oleh Ar-Rahman, Allah Ar-Rahman. Apa dia dua perkara? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maha suci Allah dan pujinya kepadanya, Maha suci Allah yang terlalu agung. Ini kita memuja dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Hidup di dunia ni kita jarang sangat puji. Semayang alhamdulillah, lepas makan alhamdulillah, kita pergi mana-mana macam salah susah sangat kita nak sebut. Jadi Rasulullah anjurkan banyakkanlah sebut subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dia akan menjadikan timbangan kita di akhirat nanti berat. Itu yang pertama. Yang kedua, daripada hadis Abi Darda, saya ambil daripada nas-nas supaya kita kukuh hujah kita. An Abi Darda radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, Nabi bersabda daripada Abi Darda, sahabat Nabi, ma min syai'in asqalu fil mizanil mu'min yawm al-qiyamati min husnil khuluq, rawahu Tirmizi. Daripada Abi Darda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih berat fi mizanil mu'min, dalam piring timbangan seorang yang beriman, yawm al-qiyamah, pada hari kiamat, min husnil khuluq, iaitu beradab, bertata susila, berperangai baik. Rupanya perangai baik, bertata susila ini, dia boleh membawakan di akhirat nanti duduk atas piring berat timbangan dia. Beradab mulia di mana-mana saja, sebagai seorang yang berada di ofis, berada di jalan raya, berada di dalam keluarga, berada dalam masyarakat, duduk dekat masjid, di mana-mana kita mesti beradab. Oleh sebab itu kita sebut, pernah sebut hari itu, beradab dahulu baru belajar. Al-adab awalan thumma ta'allum, kemudian datanglah belajar. Kalau orang belajar tak ada adab, dia dah panggil kurang ajar. Kurang ajar. Jadi ilmu yang ada tanpa knowledge, tanpa adab, dia akan menjadi manusia akan melawan melawan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dua perkara yang kita kata memberatkan amalan tadi, yang pertama dengan zikir dan menyebut kalimah thayyibah, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Yang kedua, memiliki akhlak yang mulia, budi pekerti, dan seterusnya kalau boleh kita tambah lagi ialah amalan-amalan sunat yang konsisten. Contohnya amalan bersedekah, menjaga solat dan sunat. Tapi kata kuncinya ialah solat. Kalau solat itu selesai, maka selesailah yang lain. Tapi kalau solat itu ada problem, dia akan tengok solat sunat. Ada tak boleh tampun-tampun dengan solat wajib itu. Selesai bab solat, rukun Islam yang 5, zakat, haji semua selesai. Apapun kita tambah pula dengan amalan akhlak yang baik, bagaimana kita sebut hadis-hadis tadi. Semuanya perkara ini akan menjadikan pemberat kerana konsep kita berbicara di padang mahsyar atau di akhirat ialah pahala dan dosa. Pahala, currency dia sekarang ialah pahala dan dosa. Di dunia, di Malaysia, ringgit kita kata. Tapi di akhirat tak ada dah. Dia akan cerita tentang pahala. Dan pahala tu pula boleh diberikan nilai. Berapa beratnya. Andainya berlaku sama berat. Dia panggil Ashabul A'raf. Kita ada suratul A'raf. Mereka ini 50-50. Bila 50-50, mereka akan berada di satu sudut antara neraka dan syurga. Tunggu sekejap di situ. Tak tahu berapa lama, terpulanglah kepada Allah yang Maha Kaya. Nah, itu satu hal. Tapi kita kata tadi, walaupun amalan itu kecil sekalipun, kalau dia boleh memberikan satu pemberat kepada piring kebaikan, maka kita lakukan. Diceritakan satu hari dia pada mahsyar mencari-cari pahala ni, pasal macam kalau saya ni sebagai guru nak luluskan juga pelajar ni, mana boleh bagi markah ni, kita selak macam tu lah ibaratnya. Jadi orang ni dia dah markah dia dah hampir gagal. Jadi Allah Ta'ala tanya pada malaikat, cuba tengok balik buku dia, buku catatan dia, ada tak amalan dia lakukan yang boleh menjadikan pemberat kepada pahala. Cari punya cari, dia jumpa satu. Dia tanya Allah, ya Allah, kawan kita ni pernah pergi ke kuburan, melihat, menziarahi kawan tu meninggal, dia ambil segumpal tanah dan letak di atas kuburan tadi, di atas orang kebumikan sahabat kita yang meninggal tu, dia pegang segumpal tanah, dia letakkan di atas kuburan itu. Dia tanya Allah, malaikat tanya, ya Allah, boleh tak ini dikira satu markah? Maka Allah Ta'ala kata, masukkan dalam timbangan kebaikannya. Maka akhirnya dia masuk syurga. Nah, itu ceritanya. Itulah yang kata perkara yang boleh kata-kata kita dan amalan kita lah. Yang penting amalan kita.
1: InsyaAllah. Itulah okay. Adib. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Itu berat sembahyang dia. Baik, Doktor. Kita tahu tentang Telaga Kauthar ni, Doktor. Tapi sefahaman saya, mungkin Doktor boleh betulkanlah. Kita semasa di tengah nak ditimbang amalan kita ni di padang mahsyar, Doktor, macam-macam berlaku, panas dan sebagainya. Jadi kat alam akhirat kita sedia maklum ada satu telaga ni, iaitu Telaga Kauthar ni. Siapa yang dapat minum Telaga Kauthar ni, Doktor, sebenarnya? Dan Telaga Kauthar ni sebenarnya di syurga ke ataupun semasa kita menunggu timbangan kita ni, Doktor?
3: Okey, akan ada 2-3 perkara di situ. Tapi sebelum saya cerita Telaga Kauthar tu, kita pergi kepada perkataan Al-Kauthar yang disebut dalam surah Al-Kauthar sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kauthar. Itu dia datang perkataan Kauthar itu. Sesungguhnya kami telah berikan kepada kamu, ya Rasulullah, Al-Kauthar. Dalam bahasa Arab, Al-Kauthar ini datang daripada kataan kafir. Kafir ialah banyak. Banyak, dia menjadi Kauthar. Itu dia punya pattern dia. Kafir, jadi Kauthar. Maka ada ulama mengatakan, Kauthar itu adalah kenabian itu sendiri. Ataupun Al-Quran itu sendiri. Ataupun pahala membawa kepada akhirat. Itu adalah Kauthar. Ataupun Ibn Abbas menyebut, Al-Kauthar itu ialah, kita terjemah perigi, telaga perigi. Dia sebenarnya sungai. Kata Ibn Abbas, dia kata Nahrum fil Jannah, satu sungai dalam syurga. Ha fatahu, tebingnya zahab wa fiddah, emas dan fiddah perak. Yajri alal yakut wa dur, dia mengalir air itu di atas permata. Kalau kita atas pasir lah, tapi dia atas permata. Dur ni mutiara. Ma'uhu abyad minas salji, airnya lebih putih daripada salji. Ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Itu kata Ibn Abbas semasa menafsirkan Al-Kauthar tadi. Jadi baik, kita balik pada persoalan kita, ya. Telaga Kauthar, dia terima telaga, Al-Haut. Asaf kata Haut ni dia macam satu tempat yang begitu besar, macam kolam macam tu, besar macam tu. Kalau kita nak maksud Al-Haut dalam bahasa Arab, adalah sebuah telaga agung yang dikurniakan oleh Allah khas untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Di sini setiap pendapat masa bila telaga itu, sama ada sebelum titian sirat di mahsyar ataupun selepas titian sirat. Tapi ulama banyak menyebut semasa berada di padang mahsyar, kerana mereka lalu dalam keadaan panas meniti itu, mereka sudah meminum air perigi telaga Kauthar tadi. Tapi ini cerita wallahu alam lah. kita nak kata di mana tu Allah Ta'ala Maha Kaya lah, tapi cuma ada di pada masa di akhirat nanti satu perigi telaga Kausar apabila diminum airnya yang lebih putih daripada kita kata tadi salji, yang lebih sejuk itu lebih manis daripada madu tadi, aromanya bagaikan kasturi, aroma dia bekas minumannya ia cawan ataupun gelas yang mengelilingi bersinar di tepi-tepi tebing tadi sejumlah bintang di langit, bintang di langit. Jadi Rasulullah menunggu kerana Rasulullah yang akan ulurkan dengan tangan baginda. Tapi bila dia kata, wahai malaikat, kenapa itu umat aku, mereka dihalang daripada minum telaga Kausar ini? Maka malaikat tanya, ya Rasulullah, itu umat kamu, tapi kamu tak tahu apa yang berlaku selepas kamu tiada. Ini ialah golongan bid'ah, murtad, menyeleweng, tidak ikut ajaran Rasulullah. Memang umat Nabi, tapi mereka ini ditolak daripada menerima telaga Kausar tadi. Dan orang yang berpeluang untuk meminumnya, walaupun seteguh air telaga ini, mereka tidak akan berasa dahaga buat selama-lamanya. Nabi sendiri yang berada di telaga itu untuk memberi minum bagaimana kita sebut tadi kepada umatnya yang beriman dan beramal dengan amal salih. Itulah telaga Kausar secara ringkas. Baik, kalau kita pergi kepada ciri-ciri telaga tadi, kita ulang balik supaya kita dapat ingat di minda kita. Warnanya lebih putih daripada salji, rasanya lebih manis daripada madu, baunya lebih harum daripada kasturi, bekas minumannya sebanyak bintang di langit. Kelebihannya, sesiapa yang meminumnya walaupun seteguk tidak akan berasa dahaga lagi buat selama-lamanya. Allahu Akbar. Ini anugerah Allahu Akbar. Kita mendoakan supaya dapatkan Kausar, telaga Kausar itu seteguk pun jadilah. Allahu Akbar. Itulah syarikat.
1: Maksudnya doktor, mereka yang terpilih ni kiranya dia mendapat syafaat Nabi lah ketika itu, hanya terpilih yang boleh minum.
3: Ya, tapi tapi banyak syafaat yang Rasulullah, antaranya ialah telaga Kausar ni syafaat Rasulullah lah. Yang dapat tu orang yang kita sebut tadi lah, orang beriman lah. Orang beriman dan beramal.
2: Kalau ikutkan kan doktor kan, memang semualah kita berharap kita dapat lah minum air telaga daripada Al-Kausar ni kan. Tapi kan doktor, kita nak tahulah juga kan doktor, sebenarnya kandungan air yang macam mana tu sebenarnya yang dapat menghilangkan dahaga tu doktor? Ada dijelaskan tak di situ?
3: Ini kita bercakap dengan perkara-perkara ghaib, wala sunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Saya macam cerita-cerita lepas, saya selalu nak jelaskan. Bila Allah Subhanahu Wa Taala nak ceritakan sesuatu benda ghaib, benda tak nampak, maka Allah Taala akan mendatangkan sesuatu yang ada di masa kita, biasa kita dengar, pernah kita tengok macam tu, supaya tapi kenikmatannya jauh lebih daripada apa yang kita gambarkan. Macam disebutkan tadilah, warnanya seputih salji. Salji kita dah tengok, snowing dan sebagainya, tapi dia jauh lebih putih daripada itu. Kita kata rasanya lebih manis, ahla minal asal, tapi rasanya jauh lebih hebat daripada madu lagi. Sama juga nanti bila sesi kita cerita tentang syurga, bagaimana orang yang minum arak itu rasanya, bagaimana rasanya jauh lebih daripada arak yang diminum oleh orang yang berada dekat dunia. Aromanya, bau dan harumnya lebih, kasturi jauh lebih hebat daripada kasturi lagi. Itu ceritanya macam itulah. Kandungannya Allah Ta'ala Maha Kaya. Yang penting kita mendapat syafaat dengan banyakkan selawat ke atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di akhirat Nabi akan sentiasa follow umat dia. Itu kelebihan Rasul. Dia tak akan tinggalkan kita. Dan inilah sifat seorang pemimpin. Dia tak akan tinggal rakyatnya. Dia akan bersama. Nanti kita akan cerita tentang sirat nanti dalam soalan berikutnya, mungkin ada tentang sirat bagaimana Rasulullah berada di hujung sana menunggu-nunggu ummati salim ya Rab, umat aku selamatkanlah. Itu dalam tentang sirat. Dalam ni Rasulullah tunggu juga di tempat mahsyar, kita kata tadi, bagaimana orang nabi-nabi lain semua tidak mampu untuk berdepan dengan Allah. Rasulullah sujud, kita dah sebut itu. Kenapa wahai Jibril, kekasihku sujud kepada Allah? Tanya dia kenapa. Maka dia, ya Allah, percepatkanlah amal hisab. maka berlakulah hisab yang kita sebut dalam perbahasan kita.
1: Wallahualam. Tapi kalau secara peribadi saya lah doktor, memang mudah-mudahan kita semualah dapat merasai air itu, sebab kita kat dunia, kalau tanya saya lah, kenikmatan apa yang kalau boleh nak sekali makan dah kenyang sampai mati.
2: Betul.
1: Minum pun sekali minum dah hilang haus. Kita tak dapat kat dunia ni, hanya dapat di sana nanti je, insyaAllah. Mudah-mudahan kita semua terpilih, dan kita nak berehat dulu seketika doktor, insyaAllah. Jangan ke mana-mana kepada sahabat pendengar, kita akan kembali selepas ni dalam rancangan Misi Malam di Sebalik Mata.
0: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Baik, alhamdulillah kita kembali misi malam di Sebalik Mata National FM dan juga Salam FM bersama dengan Hanim di JNM dan juga bersama dengan saya Anah Bakar. Dan masa lagi kita bersama dengan Dr. Manawi bin Mat Jusuh. Dan untuk kali ini kita nak bersama, kita ada soalan lah seperti biasa Hanim. Kita ada soalan daripada pendengar kita, daripada TikTok, daripada media sosial lah kita ambil soalan-soalan daripada mereka ni. Jadi Doktor, untuk soalan daripada pendengar kita ni Doktor, ada yang bertanya, betul ke setiap orang akan dihimpunkan bersama dengan Tuhan sembahannya? Mungkin ini spesifik kepada mereka yang bukan Islam lah. Jadi bagaimana Doktor? Silakan.
1: Okey, baik. Saya pergi kepada asas. Manusia ini dia tidak boleh hidup kecuali dalam diri mereka mengajak untuk menyembah sesuatu yang lebih besar. Itu fitrah. Oleh sebab itu dalam tamadun manusia, kita tak akan jumpa satu tamadun manusia tanpa tempat mereka menyembah. Tak kira lah mereka menyembah batu atau kayu atau pokok atau apa saja. Sampai ada yang sembah kapal terbang pun ada. Dia tengok kapal terbang macam mana besi boleh terbang, dia sembah. Pasal dia tak ada ilmu tentang itu. Kita orang Islam syukur sangat-sangat kita dipilih untuk bersama dengan Allah yang betul, Allah yang benar. Manakala kawan-kawan kita yang tidak memilih, mungkin belum sampai ilmu kepada mereka untuk mereka berfikir. Maka Allah Subhanahu Wa Taala cabar orang yang menyembah selain daripada Allah dalam suratul Anbiya, Bismillahirrahmanirrahim. Lau kana ha'i alihatan ma waraduha wa kullum fiha khalidun. Suratul Anbiya. Kalaulah mereka itu Tuhan, pasti mereka tak masuk dalam api neraka. Itu kita kata tadi, kalaulah mereka yang tembak itu adalah Tuhan mereka, pasal apa mereka nak dibawa masuk api neraka? Allah Ta'ala sebut dalam surah Yasin, wahum lahum jundum muhdarun. Allah Ta'ala gambarkan berhala itu bagaikan jundun. Jundun ini ialah tentera. Kenapa mereka sembah patung berhala di zaman jahiliyah? Kerana mereka menginginkan daripada berhala itu protect diri mereka. Kita baca dalam surah Li'ilah fi Quraish, bagaimana orang Arab rehlah ke utara dan selatan berdagang. Bila balik saja ke kota Mekah, mereka pergi ke Kaabah juga, tetapi menyembah patung-patung berhala yang berada di sekitar Kaabah tersebut. Lat al-Uzza wa Manat as-Salisah al-Ukhra. Tiga yang besar ini mereka sembah. Maka Allah Ta'ala tegur mereka, kamu tahu tak? Yang kamu sembah itu bukannya yang penjaga perjalanan kamu, yang memberikan keuntungan dalam kehidupan kamu, yang memberi makan kepada kamu. Allah Ta'ala sindir mereka. Di situlah Allah Ta'ala gambarkan bahawasanya di akhirat nanti mereka dan patung dalam kurungan tentera yang memprotek diri mereka itu tidak memberikan apa-apa. Oleh sebab itulah Nabi Ibrahim AS ketika mana dia berdepan dengan patung berhala, dia kata, wahai bapa, ya abadillah ta'budi syaitan, wahai bapa, jangan sembah. Ini dia tak dengar, dia tak boleh memberi apa-apa kepada kepada kita ya. Tapi bapa dia dengan ilmu yang tak mencukupi, akhirnya dia lawan balas. Satu lagi saya bawa ayat Quran daripada surah Al-Ahqaf, wa idza, bismillahirrahmanirrahim, wa idza husyirat nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dinyatakan bahawa apabila manusia dihimpunkan, segala yang disembah itu akan menjadi musuh dan tidak mengakui penyembahan tersebut. Ada bergaduh dah di dunia ni, okey tak bergaduh, tapi di akhirat kau punya pasal lah aku dibawa masuk dalam neraka. Di situlah baru dia tendangnya patung berhala, dia pijaknya. Kerana kalau bukan engkau, aku jadi orang baik, tapi engkau lah dah bergaduh Itu yang pasal dalam surah Al-Ibrahim menyebut cerita itu. Dia kata, kenapa kamu marah pada aku ajak saja, yang kamu ikut tu pasal apa? Maka di situ, ma ana bi muslimikum wa ma antum bi muslimin. Aku tak boleh tolong kamu, kamu pun tak boleh tolong aku. Inilah kesian kepada kawan-kawan yang menyembah bukan selain daripada Allah. Dia tidak boleh membantu dan benda itu pun tak boleh. Dia tak boleh bantu patung tu pun tak boleh membantu dia. Jadi di situlah perlukan sedikit pengamatan, pemikiran. Kita berfikir, ini masa depan kita. Selepas hidup di dunia, kita akan berdepan di akhirat, siapa Tuhan yang sebenar? Di situ baru kita akan muncullah kita orang Islam dipilih untuk ini berada di atas jalan kebenaran ini. Wallahualam.
2: Ada lagi satu soalan Doktor. Kalau ikutkan dekat akhirat nanti kan, di manakah orang kafir ni akan dihimpunkan?
0: Adakah berbeza tempatnya, doktor.
1: Okey, baik. Okey. Dia orang kafir ini pun kalau kita ambil dalam kaedah fiqh, mereka juga dituntut furu'ul kita kata benda-benda cabang dalam agama. Walaupun pada hakikatnya mereka tak dituntut kerana mereka bukan Islam. Tapi di akhirat nanti mereka juga akan dihimpun di pada mahsyar. Apa tujuannya? Untuk dihitung amalnya pada hari kiamat, lalu dikumpul secara kekal di dalam api neraka. Dihimpun juga, nak menunjukkan kepada kita orang Islam ni, kalau kita tahu dulu masa di dunia dahulu kaum seronok, bergembira dan sebagainya, kau ejek aku orang Islam dan sebagainya. Di akhirat Allah Ta'ala sengaja letakkan orang kafir ini supaya orang Islam pula ketawakan mereka, dibakar dan sebagainya. Mereka juga akan dihimpun di pada masyarakat. Kalau kita tengok pasal pergerakan orang kafir ini, pertama, selepas kematian di alam barzah, roh orang kafir tidak akan diangkat ke langit, melainkan di tempat yang dipanggil sijin, wama adra kama sijin, di tempat yang orang kata terlalu kelam, busuk dan sebagainya. Di situ, di situlah roh orang-orang kafir, berbeza dengan roh Islam kita dah bahas dahulu, naik ke apa, inlijin. Manakala di pada masyarakat pula, mereka ini akan dialih di hadapan Allah. Mereka akan dibangkit dari kuburan dan dalam keadaan hina dan dihimpunkan di pada mahsyar bersama seluruh makhluk lain. Mereka akan berdepan dengan pelbagai seksaan dan kesukaran. Bukan di pada mahsyar saja, dalam alam barzakh tu pun kita dulu. Dan mereka tak tenteram dah, asyik kena tanya, kena palu, kena hukum dan sebagainya. Bangkit daripada kuburan tu pula dengan macam-macam, termasuklah orang yang bersalah dan sebagainya. Heretlah kamu pergi kepada mahsyar untuk diadili oleh Allah. Dan yang terakhir, di mana kedudukan mereka, iaitu seperti di dalam neraka jahannam. Selepas proses pembicaraan selesai, orang-orang kafir ini akan dihumban dan diiring masuk ke dalam wasiqal ladzina kafaru ila jahannam subhana hatta idza ja'uha futihat abwa wa futihat abwa wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusul, dalam surah Zumar. Mereka ini akan diiring tau, iring juga. Macam kita orang bersalah lah, ingat VIP saja diiring, orang bersalah pun diiring. Tapi cara iringan mereka itu sampai saja ke pintu neraka, disebut dalam surah Al-Kahf, halim talaksi wa taqulu hal min mazid, bila dicampak dalam api neraka, neraka bercakap, ada lagi tak orang nak masuk? Maka kata neraka, ada lagi tak orang nak

0: Itulah doktor dia sebut tadi, maksudnya orang kafir ni pun dihimpunkan dulu sementara lah doktor kan,
1: sebelum bergerak ke neraka jahanam.
0: Adakah tempat tu sama dengan kita semua?
1: Kita baca dalam surah Yasin wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Bila himpun semua, maka para malaikat kata sila bergerak, orang yang dapat surat amalan tangan kanan. Tadi kita tak kupas detail sangat tadi surat amalan. Masa duduk di pada masa ramai-ramai tu, Allah Ta'ala terbangkan surat amalan tu macam buruk. Dia akan mencari tuannya dan tak tersilap alamat. Masing-masing akan dapat. Bila dapat semua, mereka buat announcement. Orang yang dapat surat kanan, sila bergerak ke kanan. Orang yang dapat surat kiri, dapat kiri. Bila dapat kanan, dapat kiri, mereka kata, habis aku ni, celakalah hidup aku. Jadi mereka macam nak menyelinap masuk ke tempat orang yang dapat surat kanan ini. Malaikat dia dah belah tengah lah. Di situlah malaikat jerit, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Wahai orang yang mujrim, penjenayah, berambus kamu. Jangan cuba nak masuk di tempat orang-orang yang dapat surat tangan kanan ini. Maka digerakkan mereka. Di situlah baru mereka akan dihimpun dan diiringkan masuk ke tadi apa, api neraka dan neraka jahanam. Itu.
0: Baik doktor, sebelum kita kita pun telah pun menghampiri rancangan kita ni, tapi sebelumnya terakhir doktor, kita tahu tentang titian sirat ni doktor, titian siratul mustaqim ni kan. Jadi apa hakikat titian sirat ni yang kita perlu fahami dengan sebenarnya doktor?
1: Baik, terima kasih DJ. Sebenarnya tajuk-tajuk yang kita kupas ni perlukan kepada pendalaman, kupasan. Tapi mandangkan masa kita tak banyak, kita buat titian. Kita yang sebut titi sebenarnya. Saya pun selalu fikir titi macam pokok kelapa diletak atas parit berjalan tadi. Itulah gambarnya. Dia satu laluan yang semua orang kena lalui. Setelah dapat surat tadi, mereka daripada mahsyar dan dah minum air, kita letaklah minuman telaga kausar tadi sebelum titi. Dan bila mereka berjalan di atas titi, Rasulullah dah berada di ujung sana mendoakan kepada mereka, ya ummati ummati salim ya Rab. Dan hakikat titian sirat ini adalah jambatan ghaib lah, dia berdasarkan masing-masing. Ada yang lebar, ada yang nipis, ikut masing-masing. Walaupun digambarkan dia terlalu kecil, 7 di belah rambut kita, tajam dan sebagainya, tapi gambarannya berdasarkan amalan masing-masing. Kerana pada masa itu ada yang berjalan seperti yang kita kata ni musim korban kan, berjalan naik kenderaan, binatang yang korban tu mereka naik macam kilat. Ada yang merangkak, ada yang menyusur, ada yang lalu dengan lampu yang terang, ada yang gelap gelita, ada yang berhajatkan kepada macam killer apa dalam surah-surah ya. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat lil ladzina amanu zuru naktabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nuran fadriba bainahum bisurin lahu batinuhu fi rahmah wa zahiru min qibalil 'adzab. Mereka ni nak lintas titian sirat itu dia gelap. Kalau boleh saya mencelah sikit tentang api neraka ni. Api ni dia ada tiga. Satu dia panas, yang kedua cahaya bersinar. Itu api biasa. Yang kedua, api itu dia bersinar tapi tidak membakar. Api yang berlaku pada Nabi Ibrahim dan berlaku pada Nabi Musa. Dan api akhirat ini dia tidak ada cahaya tapi adanya panas. Jadi bermakna api neraka, titian sirat berada di atas neraka jahanam. Api neraka tu naik bahan panas, tidaklah gelap. Nak lalu titian itu halus, tajam, diumpamakan lebih halus daripada selai rambut yang dibelah 7. Keadaan dia menggerungkan, terlalu licin, gelap gelita, ada duri macam kita kait kelapa, kelapa sawit tu pula. Inna jahannama kanat mirsada littaghina ma'aba. Dahlah dia punya kecil, lepas tu ada macam pengait kaki supaya jatuh. Allahu Akbar. Dia penyakut yang di bawahnya menyambar manusia yang berdosa. Dia nak tekam orang tadi. Dan kita kata gelap tadi, ayat yang saya bacakan tadi, dia nak dapat cahaya. Orang munafik kata, bang, tumpang cahaya bang. Tak boleh kau, dulu tak boleh, pergi ambil cahaya sendiri. Itu yang balik tu jatuh terus dalam api neraka. Baik, bagaimana cara meniti? Kalau ada masa sikit lagi DJ, sepintas kilat golongan yang beriman dan bertakwa di para nabi, aulia, melepasi titian ini sepatas kilat. angin ataupun burung yang terbang. Ada yang berjalan,

0: kita berlari. Golongan mukmin biasa meniti kelajuan berbeza mengikut amalan masing-masing. Yang ini yang kita bimbang. Kita duduk amalan jadi wali-wali, kita susah lah nak jadi wali. Kan dah tak ada wali nikah, boleh lah. Lepas tu nak berlari, berlari, berjalan. Aduh, jatuh. Lepas tu yang teruknya merangkak dan terjatuh. Golongan yang banyak melakukan dosa, namun dia still beriman, orang Islam, tetapi dia banyak buat dosa. Maka dia merangkak di atas itu, disambar oleh api dan duri. Manakala mereka yang engkar akan terus tergelincir jatuh kena api neraka jahanam. Allahu akbar. Ini yang kita baca dalam surah Al-Fatihah. Ini tinafsir al-mustaqim. Dia sebenarnya amalan akhirat dunia ni macam foto step, fotokopi. Apa yang kita ada salinan asal, itulah salinan fotokopinya. Bermakna kalau kita di dunia ini kita berada di atas landasan ihdinassira al-mustaqim, tunjuklah kami jalan yang lurus. Kadang-kadang orang salah faham pula. Kenapa nak tunjuk jalan yang lurus? Saya ni dah Islam. Ya. Supaya kita konsisten, istiqamah, orang kata istiqamah, di atas jalan kebenaran, sehinggalah penghujung hayat kita husnul khatimah. Manakala bagi orang yang belum dapat hidayah, moga Allah Ta'ala beri hidayah kepadanya. Itu makna tunjuklah kami jalan yang lurus. Kalau di dunia ini kita berada di atas jalan yang lurus, maka di akhirat insya Allah mudah bagi kita melalui. Itu pasal dia, Rasulullah kata jalan di dunia nak berada di atas landasan lurus susah. Ada orang suka buat perumpamaan jambatan di neraka lebih cepat siap daripada jambatan di akhirat. Itu mungkin ada sindiran sinis lah. Tapi mungkin tak dalam pembahasan kita lah. Jadi kalau kita berada di atas landasan betul di dunia ini, ya, maka insya Allah di akhirat nanti pun Allah Ta'ala permudah. Sama juga dalam konteks menerima surah amalan tadi, tangan kanan. Kita biasa-biasakan diri dengan tayammun. Tayammun ialah dengan menganan-nganankan, pakai baju tangan kanan, berjalan tangan kanan dahulu, makan tangan kanan, minum tangan kanan, semua kita kanan-kanan. Nanti bila di akhirat kita tak kekuk lagi untuk menerima surah amalan dengan tangan kanan kita. Dia macam ada hubung kait, tak boleh kita pisahkan dunia akhirat. Dunia layak kata dia macam ada kesinambungan. Apa yang kita berada di atas landasan dunia ini, di akhirat nanti dia menyahut balik. Itulah sebagai ringkasannya macam itulah, ya.
1: Baik, doktor. Yalah, selain wanita, masa juga mencemburui kita.
2: Betul.
1: Jadi kita dah pun mampiri penutup untuk rancangan kita misi malam di sebalik mata. Jadi secara ringkasnya, doktor, kesimpulan untuk episod kita pada kali ini, silakan, doktor.
0: Allahu akbar. Episod kali ini adalah episod yang agak serius. Itu pasal Rasulullah kata, kalau kamu nak cari aku, carilah di tiga tempat. Pertama di Padang Mahsyar, yang kedua di Perigi, Telaga Kausar tadi, yang ketiga ialah di Titian Sirat. Kenapa Rasulullah berada di situ? Kerana tempat itu terlalu serius. Kalau ibarat jalan raya, tempat itu licin dan selekoh, itu bahaya. Maka di sini kita perlu berhati-hati betul-betul. Titian Sirat kita, Bizan kita, dan juga di tempat mahsyar yang kita menerima surat amalan kita. Moga-moga Allah Ta'ala permudahkan urusan kita. Kita hidup di dunia ini penuh dengan muhasabah diri, supaya tidaklah terlajak sangat. Kita ada buat silap, balik pada Allah, tak ada masalah. Silap, balik pada Allah, bertaubat pada Allah, dan kita perbanyakkan amalan. Moga Allah Ta'ala pimpin, bimbing kita menuju ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala,
1: insyaAllah. Baik, kita nak cakap terima kasih kepada Yang Berusaha Dr. Manawi Mat Yusof. Terima kasih, Dr., untuk pengusian episod kali ini. InsyaAllah ada rezeki, kita jumpa minggu hadapan.
0: InsyaAllah.
1: Dengan tajuknya apa, Dr., kita nak kongsikan?
0: Itu kita dah di penghujung itu. Itu pada mahsyar yang penghujung, kita akan terus pergi kepada, menuju ke pintu syurga.
1: Ya.
0: Berikutnya nanti kita akan cerita nikmat-nikmat dalam syurga pula.
1: Allah. Di pintu syurga Dayang Nur Faizah, ya. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Dr. Manawi Mat Yusof untuk perkongsian ini. InsyaAllah kita jumpa lagi, Dr.
0: InsyaAllah.
1: Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Baik, itu dia perkongsian daripada Dr. Manawi bin Mat Yusof tentang episod kali ini, ya. Hanim,
2: Hanim,
1: kan?
2: Hanim.
1: Dan kita nak ucapkan terima kasih juga kepada sahabat pendengar kita yang meminjamkan telinga dan juga masa anda untuk dengarkan perkongsian ini. InsyaAllah kepada anda yang dengarkan, boleh kongsikan jugalah kepada mereka yang lain. Kita sebab-sebab, jangan kita simpan seorang.
2: Betul.
1: Ilmu ni kena sebar luaskan.
2: Ya, betul.
1: Kalau tak sebar luaskan, Hanim tak boleh di sini.
2: Betul. Lagi-lagi berkaitan dengan agama kan. Ya, sama-samalah kita saling ingat mengingati kan.
1: Betul. Baik, sekian saja daripada saya, daripada Salam FM.
2: Okey, terima kasih banyak-banyak.
1: Terima kasih Anim.
2: Okey, sebab menemani sejam kita di sini.
1: InsyaAllah kita bersua kembali. Seperti biasa hari Ahad.
2: InsyaAllah.
1: Jam 1 pagi hingga 2 pagi dalam rancangan Misi Malam di Sebalik Mata. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Misi Sebalik Malam di Sebalik Mata. Misi tersembunyi, ibarat tersirat.

Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan

Geng Borong Hantu, Hani masih lagi di sini. Sudah masuk jam yang ketiga. Daripada pukul 12 tadi kan. Daripada 12 tengah malam tadi, saya di sini memulakan tugas saya. Sekarang dah pukul 2.15 suku. Okey. Kira kalau ikutkan kan, waktu-waktu yang macam ni ada ke lagi yang masih dekat dalam highway ke tadi kan? Tadi kita ada perkongsian tentang neraca akhirat bersama dengan tetamu kita yang berusaha, Dr. Matnawi bin Mat Yusof, dibawakan dari bersama dengan Salam FM dengan DJ Ahnaf. Sejam dia bersama menemani saya di Konti Nasional FM ini. Terima kasihlah banyak-banyak kan. Dalam kesesakan lalu lintas mungkin ketika ini kan, Anim nak kongsikan lah juga berita berkaitan dengan ada juga kalau waktu-waktu cuti yang panjang ni kan, kadang-kadang bukan je kita balik kampung, ada juga waktunya kita nak bawa anak-anak kita kan pergi ke luar negara. Selalunya lah, selalunya ke Thailand kan, bukannya untuk apa pun. Kadang-kadang sebab kita nak merasa makanan, keunikan makanan dekat sana tu yang tak dapat dekat sini. Sebenarnya tom yam contohnya lah kan, tom yam tu ada je dekat sini tapi rasa dia lain bila kita ke seberang sana kan. Apa pun, ini Hani nak kongsikan, rakyat digalak muat turun daftar aplikasi MyNISE. Rakyat Malaysia digalakkan muat turun aplikasi sistem immigration bersepadu nasional MyNISE dan melengkapkan pendaftaran masing-masing bagi manfaat kemudahan perkhidmatan digital immigration yang lancar. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ibrahim berkata aplikasi itu diperkenalkan bagi membolehkan pelbagai proses penting dilakukan terus melalui telefon pintar tanpa perlu melalui prosedur yang rumit. Datuk Seri Saifuddin Nasution berkata aplikasi itu menawarkan perkhidmatan yang lebih mudah, pantas dan selamat selain menjimatkan masa serta tenaga pengguna. Yang rasanya nak ke luar negara tu bolehlah muat turun aplikasi MyNISE tu tadi kan. Seterusnya Hanim nak kongsikannya juga berita. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru majoriti rakyat yang cintakan Malaysia agar terus mempertahankan semangat perpaduan dan tidak membiarkan negara ditawan dengan sentimen kebencian yang boleh menggugat keharmonian masyarakat majmuk. Beliau menegaskan Malaysia sejak awal pembentukannya dibina atas asas penerimaan terhadap pelbagai kaum, budaya dan agama yang menjadi kekuatan utama negara. Tambahnya lagi, konsep Malaysia Madani bukan sekadar memberi tumpuan kepada pembangunan teknologi dan inovasi, sebaliknya turut menekankan aspek nilai, etika dan moral sebagai teras utama pembangunan rakyat. Selain itu, nilai kemanusiaan perlu terus diperkukuh agar pembangunan yang dicapai tidak mengikis jati diri dan rasa hormat sesama masyarakat. Jadi itulah pentingnya untuk kita tidak memperkatakan atau menaikkan isu-isu berkaitan dengan 3R. Okey, untuk lebih berita boleh layari berita.rtm.gov.my. Jadi kepada anda yang masih lagi dalam perjalanan menuju ke destinasi, dengarkan lagu ini menyemarakkan lagi rasa untuk sampai ke destinasi anda. Teruskan bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: pembuli jalan raya tidak kenal mangsa terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.
3: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
4: Geng burung hantu, Hani masih lagi di sini menemani anda, menemani perjalanan anda, menemani anda di mana saja anda berada pada ketika ini. Selamat pagi Hani ucapkan. Okay? Kalau kita bercakap pasal lalu lintas lah kan, waktu-waktu yang sekarang ni, waktu dah mula cuti persekolahan kan, kita digalakkanlah untuk merancang perjalanan kita. Kalau ikut kan Lembaga Lebuh Raya Malaysia, ada tips untuk mengelak kesesakan. Okay? Elakkan dari memasuki Plaza Tol Gombak antara pukul 9.30 pagi hingga 12 tengah hari. Dan waktu malam dia pukul 9.30 malam hingga 12 tengah malam. Ini bagi mengelakkan bercampur dengan jadual bas ekspres. Okay? Dalam waktu-waktu kemuncak lah perjalanan kita yang dianggarkan sebanyak 3.3 juta kenderaan yang akan melalui Lebuh Raya Malaysia ini, ada 34 laluan smart lane yang diaktifkan oleh Lembaga Lebuh Raya Malaysia di lokasi-lokasi kritikal. Jadi manfaatkan, okey, sentiasa semak status trafik terkini di platform Lembaga Lebuh Raya Malaysia atau melalui aplikasi navigasi 7 sebelum bermulakan permanduan. Dan semoga perjalanan kita lebih terancang sampai ke destinasi dengan cepat dan selamat. Yang penting, kita kena fokus dalam pemanduan kita, kita kena jaga jarak, kita kena sentiasa berwaspada, bukan untuk kita saja, untuk pengguna jalan raya lain juga kan. Ingat, di sana, di tempat destinasi kita, ada yang sedang menanti dengan penuh harapan. Jadi teruskan dengan Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Okey, Hanim di sini menemani anda wala di mana juga anda berada. Okey, kita nak kongsikan dan juga dari Met Malaysia, amaran ribut peti. Kalau ikutkan waktu begini, amaran dikeluarkan sehingga pukul 6 pagi 24 Mei 2026. Antara kawasan-kawasan yang terlibat adalah Perlis, Kedah, Langkawi, Kubang Basu, Kota Star, Yan, Kuala Muda, Sik Baling dan Kulim. Di Pulau Pinang juga turut menerima amaran ribut petir adalah di Kelantan, Tumpat, Pasir Emas, Kota Baru, Tanah Merah, Bacok, Macang dan Pasir Putih. Terengganu, di Besut, Sarawak, Sarike, Bentong, Pekan Sarike dan Maradong, Kapet dan Bang Belaga dan juga Bintulu. Okey, dalam keadaan cuaca yang hujan ni, kalau anda masih lagi dalam perjalanan, hati-hati memandu, jaga jarak lah, pastikan lampu isyarat dipasang bagi memudahkan kita punya perjalanan tu dapat diberi signal lah kepada kalau kita nak tukar lorong ke kan. Tapi terutamanya kepada yang membawa motosikal lah kan, sebab kadang-kadang kalau kita nak tukar lorong ni, kalau malam-malam waktu-waktu di lebuh raya ni, kadang-kadang motosikal dia tak lalu dekat tepi saja kan, sebab ikut kuasa motosikal dia kan. Kalau kuasa besar dia akan lalu dekat lane yang kanan. Jadi waktu yang macam tu lah kita kena sentiasa peka supaya kita masih dapat menjaga keselamatan bukan je diri sendiri tapi juga keselamatan orang lain. Sama-samalah kita menjadi pengguna lebuh raya yang bijak, pengguna jalan raya yang bijak. Teruskan bersama geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Selamat pagi, saya Hanim dalam geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Ha, tadi lagu adik saya abai sore. Ha, saya ni kalau cakap pasal cakap Pantai Timur ni lain bunyinya ya. Atau kalau orang Perak nak cakap Pantai Timur memang lain lah bunyinya. Kan lagu tu bila kita dengar kan, lagu adik saya abang sore ni, tersengih-sengih lah kita kat rumah kan, kat dalam kereta sambil-sambil bungkus nasi lemak tu kan. Jadi macam-macam kita terbayang kan, janji-janji manis, janji-janji manis pasangan kita satu masa dululah kan. Tapi inilah dia tanggungjawab kan, masih lagi dia bersama kita, alhamdulillah kan. Okay, lagi satu kan, saya juga nak kongsikan juga, kalau ikut ramai yang dah pulang ke kampung halaman, ada juga yang merancang untuk pergi bercuti kan. Kalau ikut dekat Kereta Api Tanah Melayu, KTM, KTM, okay, untuk anda di luar sana juga boleh beli tiket untuk ke destinasi yang anda pilih lah kan, untuk sempena cuti perayaan ni kan. Kereta Api Tanah Melayu KTM menawarkan 3,047 tempat, 347,000 tempat duduk bersempena cuti panjang. Ini adalah rekod penawaran tiket terbesar dalam sejarah perkhidmatan. Ikutkan tiket ini adalah keseluruhan tiket yang merangkumi adalah 900 perjalanan tren, hampir 80% atau 270,000 tiket telah habis terjual setakat ini, namun masih terdapat 60,000 hingga 70,000 tiket yang berbaki dan sedia untuk dibeli. Ini adalah berita baik lah buat kalau ada yang ingin menggunakan perkhidmatan Kereta Api Tanah Melayu kan, untuk ke destinasi. Kalau ikutkan kalau tiket ke sektor Pantai Timur melibatkan perkhidmatan Ekspres Rakyat Timuran telah habis dijual. Kalau dekat Kuala Lumpur, Johor Bahru, jualan 88%, masih ada kosong lah tu kan. Kalau Kuala Lumpur Bandar Besar, mencecah 82% juga masih kosong. Ada peluang lah kita untuk kita semak-semak, ada tak tempat untuk kita naik perkhidmatan KTM ni kan. KTM juga turut melancarkan program khas Madani 30 yang membolehkan pelanggan menikmati diskaun sebanyak 30% mengikut terma tertentu. Okey, berhubung kesiapsiagaan operasi beliau memberi jaminan bahawa aspek teknikal telah diaktifkan sepenuhnya, termasuk ketersediaan set train, landasan, sistem semboyan serta pelan keseimbangan perniagaan demi memastikan keselesaan dan keselamatan penumpang. Ini adalah berita baiklah kepada kita. Kalau ada rezeki lebih kan, kadang-kadang kalau kita ada anak ramai ni, nak naik kereta api ni mahal kan, naik kereta. Tapi kalau kita seorang, selain naik bas, kita boleh naik kereta api, boleh tengok-tengok lah dekat tiket dekat dalam KTM tu ada kosong lagi ke tak. Sebab kalau ikut perjalanan menggunakan Kereta Api Tanah Melayu ni, lancarlah perjalanannya kan. Sebab saya suka pergi bercuti naik train ni. Tapi dengan anak-anak, kalau jarak jauh sikit, dia akan tanya kita lah kan, mama bila nak sampai, bila nak sampai, bila nak sampai. Jadi kalau kita ada anak kecil, kita rancang perjalanan kita supaya tak berlaku kesesakan. Kita tak ada kadang kesesakan tu, sebab kita boleh bertenang. Anak-anak kecil ni yang susah sikit nak bertenang, kadang-kadang nak buat susu lah, nak tukar lampin lah kan. Tapi itulah cabaran untuk menjadi seorang ibu bapa. Kita kena sentiasa sabar. Anak-anak ni lah penyeri kehidupan kita, betul tak? Teruskan bersama geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sentiasa di hati.
1: Terima kasih kerana masih setia bersama Nasional FM. Sentiasa di hati geng burung hantu. Kalau ikut dekat dalam, selain dekat dalam konti ni, saya juga bersiaran secara langsung dalam TikTok Live Nasional FM. Kalau ada kelapangan, bolehlah menjengah masuk ke dalam TikTok Live kita Nasional FM dengan kata kunci cariannya Nasional FM. Okey, dekat dalam TikTok ni ada ramai yang masih yang bersama dengan dalam siaran ini. Dekat dalam tu anda boleh juga berkenalan dengan pendengar-pendengar yang lainnya daripada tadi, memberi kata-kata semangat dan juga macam-macam cerita yang kita kongsikan dan juga kat dalam ni. Antaranya ada juga pendengar kita, kalau ikut kat dalam ni, ada daripada Indonesia, daripada Batam, Sumatera, Sabah, Terengganu ada. Terima kasih juga kepada pendengar kita yang daripada tadi bersama dengan kita, Hilmi Zudin Zahari, Abang Long kita, okay. Juga kepada Kak Rabiatul Eliana, Combat 77 juga ada. Lagi Hak 32 aka Hakim. Ada lagi ramai yang dekat dalam ni kan. Jadi boleh join ramai-ramai dengan sembang topik kita yang terbuka, santai-santai je waktu-waktu pagi ni kan. Kita boleh berkenalan. Ada juga yang dalam ni yang tengah bungkus nasi lemak besok untuk berniaga besok katanya. Kalau macam saya katakan, kalau kita pulang ke kampung, siapa yang berniaga di di kampung-kampung kan, orang bandar pulang ke kampung memang mencari makanan-makanan yang unik lah, makanan-makanan yang biasa dekat kampung mereka. Dia selalu akan ada satu rasa makanan signature yang kalau balik kampung mesti nak makan kan. Mudah-mudahan semua perniagaannya bertambah maju, rezeki dibukakan dengan seluas-luasnya. Alhamdulillah. Jadi teruskan hiburan kita waktu pagi ini bersama geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati. Nasional.

Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Saya Hanim menemani anda hingga ke 6 pagi ini, pukul 3.38 minit pagi waktu kini. Walau di mana juga anda berada, saya doakan semoga segala yang kita usahakan hari ini memberi keberkatan dalam kehidupan seharian kita. Okey, kalau saya nak kongsikan juga dekat sini berkaitan dengan Hari Raya Haji yang bakal kita sambut insya-Allah pada hari Rabu depan ni kan. Kalau yang beruntung untuk menunaikan ibadah haji pada tahun ini, dijangkakan hari wukufnya jatuh pada 9 Zulhijjah 1447 Hijri bersamaan dengan hari Selasa 26 Mei 2026. Semoga segala yang diusahakan dalam ibadahnya mendapat keberkatan dan mendapat haji yang mabrur. Mengikut perkongsian dari pada tabung haji, fasa pertama penerbangan pergi last kali adalah pada 20 Mei 2026. Untuk fasa kedua, penerbangan balik KT pertama adalah pada hari Khamis 4 Jun 2026. Tentunya ahli keluarga rindu untuk menunggu kepulangan mereka yang sedang menunaikan ibadah haji. Semoga segalanya dipermudahkanlah untuk mereka juga. Untuk kita yang beraya di sini, ibadah korban itu ada juga yang melaksanakan ibadah korban juga di negara kita ni kan. Yang tidak pergi ke haji pun kita buat ibadah korban, meriah kita kalau kita balik kampung tu kan. Teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati, geng burung hantu. Selepas ini lagu suratan atau kebetulan dari Kenny Remy Martin.

0: masa itu berharga, hargailah ia sebaiknya. Saya Aizat Azam, teruskan bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Buat anda yang masih setia bersama geng burung hantu, terutamanya yang sedang dalam perjalanan, walau di ke mana juga destinasi anda waktu pagi ini, satu je saya nak pesan, jangan terburu-buru. Jalan mungkin lengang, tapi kena fokus dan utamakan keselamatan. Bila musim cuti macam ni, terasa macam tak lengkap perjalanan kita kalau tak dengar lagu raya, kan? Kalau raya tu, kita memang akan ada aura dia. Dan aura datang waktu raya tu, awal lagi kita dah rasa aura hari raya tu, kan. Kadang-kadang bila dengar lagu raya dalam kereta, teringat suasana pagi raya, gelak tawa keluarga, juadah atas meja, momen-momen berkumpul dengan orang tersayang. Sebab tu pagi ni saya nak mainkan lagu Pulang di Hari Raya Noor Kumalasari sebagai semangat kepada anda dalam perjalanan. Semoga selamat sampai dengan tenang ke mana juga destinasi anda hari ini, pagi ini. Teruskan bersama geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi pendengar geng buruh hantu yang setia bersama Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang masuk ke jam 5 kita. Sekarang pukul 4:09 minit pagi. Hanif masih lagi di sini bersama geng buruh hantu. Juga dekat dalam TikTok live kita ada Lavenda Girl, Khairu. Waalaikumsalam. Tak balik kampung ke Yong? Balik. Nanti teman balik hari raya. Sebab sebelum raya teman kena bertugas lagi lah. Jadi kepada anda yang di luar sana masih dalam perjalanan, mungkin ada kawasan-kawasan, kalau ikutkan Jabatan Met Malaysia dah keluarkan amaran ribut petik sehingga pukul 6 pagi di kawasan Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Kelantan, Terengganu dan Sarawak. Jadi yang masih dalam perjalanan tu, hati-hati memandu. Ada yang antara kita bukan saja dekat atas jalan yang abang-abang lori tu, mungkin juga ada yang baru habis kerja, dalam perjalanan ke rumah, mungkin ada dalam perjalanan jarak jauh pulang ke destinasi kampung kan. Cuaca dalam memandu tu, keadaan hujan, jalan licin, hati-hati. Kurangkan kelajuan, pastikan kenderaan selamat. Elak guna telefon bimbit, itulah yang paling penting kan, sebab kadang-kadang kita tak perasan, kita sibuk dengan scroll ataupun membalas WhatsApp waktu memandu tu, kita susah nak fokus kepada pemanduan kita. Jadi kalau kita bawa kereta terlampau perlahan dekat lorong kanan juga bahaya untuk kita. Jadi bagi laluan kepada orang yang rasa macam nak laju di belakang. Kadang-kadang ada orang cucuk-cucuk kita tu kan, kita fikir positif je lah, mungkin dia ada panggilan jetan pagi-pagi macam ni, susah nak tahan kan. Biarkan dia lalu. Ada mungkin ada kecemasan dia yang tertentu. Kepada penunggang motosikal pula, semoga di permudahkan segala perjalanan dan sentiasa berhati-hati, terutama di kawasan gelap serta takungan air. Jadi setialah bersama saya Hanim di Nasional FM geng buruh hantu ini. Dengarkan setiaku di sini, Ziana Zain.

Assalamualaikum. Anda masih lagi bersama saya Hanim di sini menemani anda dalam geng burung hantu nasional FM sentiasa di hati. Kita nak cerita sikit pukul 4:29 minit pagi ni. Kita nak cerita pasal amarah lah kan. Amarah ni kita tak boleh lari lah dari rasa marah yang dekat dalam diri kita ni. Seorang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengawal dirinya sewaktu sedang marah. Kalau kita rasa kita dah kuat dah, kita lah seorang jago. Tapi kalau kita gagal untuk menahan, mengawal rasa marah kita tu, kita bukanlah orang yang kuat. Cara untuk mengawal rasa amarah ini, pertama kita duduk jika kita berdiri, kita baring jika kita sedang duduk, berwuduk untuk orang yang beragama Islam, mengelak daripada membuat sebarang keputusan besar, ambil sedikit masa untuk tenangkan diri sebelum mengambil sebarang keputusan, diam. Yang keempatnya, kita kena diamlah kan. Berdiam diri sewaktu marah adalah lebih baik kerana dalam keadaan marah, perkataan-perkataan yang diungkapkan berkemungkinan akan mengguris perasaan orang lain dan mungkin memberi ancaman kepada diri sendiri. Kadang-kadang kita tak ingat apa waktu kita marah, apa yang kita cakap, apa perbuatan yang kita buat. Jangan sampai sikap marah tu memakan diri kita, sebab kadang-kadang kita tengok dekat dalam media-media sosial kan, viral lah cerita-cerita yang disebabkan amarah ni boleh membawa kita ke muka pengadilan. Rasa marah itu tetap perlu dikawal dan disalurkan melalui jalan yang betul. Tidak membiarkan rasa marah itu menguasai diri kerana boleh membawa kepada tindakan di luar batasan syarak. Sama-sama kita amalkan cara yang saya cakapkan tadi itu agar dapat membiasakan diri kita dalam mengawal amarah. Bila kita dah biasa kawal amarah tu, kita dapatlah menangani jika kita dalam situasi yang tertekan. Jangan marah-marah, bawa kereta tu pun kena elok-elok. Kalau ada yang cucuk belakang macam saya kata tu, mengalah ke tepi je lah, mungkin dia ada kecemasan. Kita chill-chill je pagi ni, teruskan hiburan pagi ni bersama geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati.

Terima kasih kerana masih setia bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Saya Hani masih lagi di sini menemani anda jam 5 ini, jam yang kelima, menghampiri pukul 5 pagi. Saya masih segar lagi mata kerana ditemani dengan pendengar-pendengar kita dalam TikTok live kita Nasional FM. Walaupun mungkin kita tak akan lama dalam live TikTok ni, tapi terima kasih tak terhinggalah saya ucapkan kepada anda yang daripada tadi menemani saya. Tidak keseorangan rasanya saya dekat konti sekarang ni kan. Kepada yang sedang memandu, teruskan pemanduan, semoga selamat sampai ke destinasi. Dengar lagu seterusnya, Tiara daripada Chris. Nasional FM, sentiasa di hati, Geng Burung Hantu.

mencari arah. Di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Assalamualaikum, saya Hani masih lagi di sini untuk jam ke-6 Geng Burung Hantu. Saya menemani anda dari jam 12 tengah malam tadi sehingga tugasan saya akan berakhir pada pukul 6 pagi ini. Terima kasih kerana anda menjadikan Nasional FM sebagai peneman pagi anda. Ada yang sedang bekerja, ada yang sedang bangun menyiapkan juadah untuk perniagaan esoknya, untuk berniaga, ada juga menyiapkan juadah untuk keluarga, adik-beradik kita, saudara-saudara kita dah pulang ke kampung kan. Waktu-waktu macam ni kita bangun pun awal, bangun awal, siapkan juadah, makan sama-sama pagi, lebih barakah. Kerana apa? Kerana rezeki itu bila kita makan secara berkeluarga lah, secara bersama, malaikat turun membawa rezeki yang lebih rahmat kepada kita sekeluarga. Kepada anda yang sedang bekerja, semoga dipermudahkan segala urusan, semoga berjalan rancang segala yang kita rancang untuk hari ini. Teruskan bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah yang kita nak kecap, yang kita nak amal, yang kita nak buat dalam kehidupan kita. Ingat, kita sabar itu bukan sahaja-sahaja, tetapi ianya juga merupakan suatu anugerah, suatu ganjaran yang hebat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Berbalik juga dalam kitab Riyadhus Salihin, pada hadis yang ke-27 itu ada satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Yahya iaitu Syu'aib bin Sinan radhiyallahu an. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud amat pelik ataupun amat menghairankan sekali keadaan orang mukmin. Nabi kata apa? Nabi nak bagi tahu dekat kita orang beriman ni pelik sungguh, kan? Orang beriman ni hebat sungguh, kata Nabi. Kenapa? Sesungguhnya semua keadaannya itu adalah merupakan kebaikan baginya, dan kebaikan yang sedemikian itu tidak akan ada lagi seorang pun melainkan hanya untuk orang mukmin itu belaka. Nabi nak bagi tahu dekat kita, tuan-tuan, apa sahaja situasi kita ke atas dunia, selagi mana kita buat kebaikan. Tu Ustaz cerita awal-awal tadi tu, buat kebaikan ni tak ada finishing dia, kan? Tak ada penghabisan dia. Kalau gelas dia ada habis, air masuk penuh, kalau penuh keluar membazir lah. Tapi kebaikan ni, tuan-tuan, dia tak ada pembaziran. Tuan-tuan buat amal banyak, membazir ke? Tak. Nabi bagi tahu dekat kita dalam hadis ni, Nabi nak maklum dekat kita, apa yang kamu buat ni, selagi mana kamu berada dalam kebaikan, walaupun kebaikan itu kamu suka ataupun kamu tak suka, kan? Ada benda yang kita buat baik tapi kita penat, kita letih. Apa contoh? Contohnya puasa. Puasa sunat kita bincang tadi, kan? Kita puasa sunat, kita tahan lapar, tahan dahaga, tahan perkara yang boleh membatalkan puasa kita. Dalam masa yang sama kita nak laksanakan perintah Allah tu. Walaupun hati kita, Allah, kalau boleh nak makan ni lapar sungguh. Benda tak suka tapi kita sabar, kita laksanakan juga. Nabi kata apa? Kamu suka ke, kamu tak suka ke, kamu penat ke, kamu letih ke, selagi mana kamu berada dalam kebaikan, nescayalah Allah sentiasa memberikan kelebihan buatmu. Jadi inilah kelebihan bagi seorang mukmin, iaitu apabila dia mendapatkan kelapangan kehidupan, dia bersyukur, maka hal itu adalah kebaikan baginya. Sedangkan bila dia ditimpa kesukaran, yakni yang merupakan bencana, ia pun bersabar, dan hal ini pun adalah merupakan kebaikan baginya, kan? Kita sabar kena ujian, walaupun benda itu kita tak suka tapi kita sabar tadi, itu juga merupakan kebaikan. Walaupun ada kegembiraan, kita gembira, kita seronok, itu pun kebaikan, selagi mana kita berada di atas landasan dan juga syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat, hadirin hadirat, sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menceritakan tentang kesabaran ini. Antaranya suka juga Ustaz nak sharekan dengan tuan-tuan satu ayat 153 surah Al-Baqarah. Ya, Allah berfirman, dan dalam ayat ini Allah mengajar adab kita, ya. Adab ketika mana diterima musibah, dikenakan ujian, dikenakan dugaan. Antaranya Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bersabar dan mengerjakan solat. Kan? Ini perintah Allah. Allah Taala kata apa? Kamu susah, kamu kena dugaan, kamu kena kepayahan. Kadang-kadang dalam kerja nak selesaikan satu kerja, ya Allah, bagaimana nak selesai ni? Tak ada jalan ni, kan? Antaranya Allah ajar kepada kita ista'inu. Mintalah pertolongan, mintalah bantuan dengan Allah. Bagaimana cara minta tu? Bisabri, dengan sabar, wassalah, dan juga dengan mendirikan salat, mengerjakan salat. Banyaklah perbahasan bab salat ni juga, termasuk dalam bab doa, kan? Kita buat kerja, kita minta pada Allah Ta'ala, ada ujian kita sabar, dan kita jaga salat, kita doa kepada Allah, innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Dan Allah sambung lagi pada ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa lanabluwannakum bishay'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wath thamarat wa bashshiris sabirin. Allah Taala nak bagi tahu dekat kita antara ujian,
Walana buluwannakum.

kasih kerana setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu. Nampaknya sudah sampai ke penghujung tugasan saya untuk hari ini. Sebelum saya mengundurkan diri, saya nak bercerita sikitlah tentang usia. Tua itu perjalanan yang pasti, tapi sihat itu hasil pilihan kita sendiri. Buat setiap hari, kan ada satu nasihat saya untuk kita meniti usia, mengejar tua kan. Satu nasihat untuk menyediakan diri kita untuk waktu tua kita: makan berpada-pada, bergerak sedikit, tidur yang cukup, jaga hati. Itu yang paling penting. Itu cara kita menghormati usia kita. Okey, sampai di sini sahaja dulu. Saya Hani mengundurkan diri. Assalamualaikum. Bye.

0: Baitul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah bukan tunggu kaya. Tuan-tuan, puan-puan, hari ini dalam kalangan masyarakat kita, kalau kita pergi ke pasar raya, mall-mall, fush, kita sekali belanja tu, apa ni RM10, RM10? Macam mana kamu nak pergi mall dengan RM10? Tak boleh, kan? Paling kurang RM50, RM1, beratus-ratus kadang-kadang, kan? Itu baru makan, belum cerita shopping lagi, belum tengok wayang lagi. Woi, beratus-ratus belanja. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita pergi masjid, kita pergi surau, nak keluar RM10 tu terketar-ketar tangan ni. Betul ke? Cuba cek lagi, kok ada RM1, kok ada yang warna biru. Allah tak ada juga. Tak apalah, saya scan QR code RM1. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kenapa benda ni berlaku? Kan, kadang-kadang sebab kita tak nampak, kan? Sebab itu bezanya orang yang beriman dengan orang tak beriman. Bukan, maksud saya, orang yang beriman ni, dia percaya dengan benda yang tak nampak, kan? Jadi kita kena percaya, kan? Kadang-kadang, yalah, di pasaraya-pasaraya tu benda dah nampak depan mata. Sebab itu kita boleh keluar duit sebanyak mana yang kita boleh pun. Nak beli kereta RM100,000 pun kita boleh bayar. Tetapi kalau kita nak bersedekah, kalau kita nak berwakaf, kita tak nampak duit kita tu pergi mana. Itulah dia membezakan iman dengan tidak iman. Jadi tuan-tuan dan puan, ketahuilah Allah SWT berfirman, kan? A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Sadaqallahul azim. Perumpamaan orang yang bersedekah ni seperti sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai, kan? Kemudian daripada setiap tangkai itu ada 100 buah dan hasilnya, kan? Dia macam pokok lah tuan-tuan. Kalau kita bersedekah ni macam kita tanam pokok. Ada tak orang tanam pokok lepas tu esok dia nak dapat hasil terus? Tak dapat. Kurang-kurang setahun ke, berbulan-bulan ke. Jadi itulah sedekah tuan-tuan dan puan-puan. Kita tanam tu, waktu kita sedekah tu, harga benih tu, pokok kalau kita tanam tu murah je. Tapi kita tanam, kita akan tuai bila tuan-tuan dan puan-puan? Waktu dekat akhirat. Dekat akhirat, benih kecil yang kita tanam tu menjadi pokok yang sangat besar. Pokok apa? Pokok pahala, kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tentang bersedekah ni, macam yang saya pernah sebut dalam episod yang sebelum-sebelum ini, bak kata Prof Hamka, kan? Kita jangan tunggu kaya. Aku ni miskin lagi, kan? Macam mana aku nak bersedekah, kan? Aku pun tak cukup makan lagi, kan? Jangan tunggu kaya baru kita nak bersedekah. Confirm, kalau kita tunggu kaya tunggu baru nak bersedekah, saya boleh guarantee waktu dah kaya pun dia tak bersedekah juga nanti. Ataupun dia sedekah sikit saja, kan? Tetapi kalau kita mula praktiskan bersedekah, tak kira lah kita kaya ke, kita tak kaya ke, kita praktiskan bersedekah. Bersedekah ni tuan-tuan puan-puan, tak semestinya jumlahnya mesti besar. Tetapi yang penting kita bersedekah. Ada orang tu gaji dia mungkin minimum sahaja, tetapi sebab dia sentiasa tolong. Mungkin barangkali ada jiran-jiran dia yang lebih susah daripada dia. Ada sepupu-sepapat dia yang lebih susah daripada dia. Dia bagi sikit je, dia bagi. Alah, RM10 je korang. Kan, RM50. Tetapi dia selalu bagi, dia selalu tolong. Dan rupa-rupanya, semakin lama Allah curahkan rezeki semakin banyak. Tiba-tiba naik jawatan. Tiba-tiba ada orang bagi itu. Tiba-tiba dapat ini. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, kita perbanyakkan bersedekah. Lagi banyak kita bersedekah, lagi percaya Allah Subhanahu Wa Taala untuk beri lebih banyak rezeki kepada kita. Sebab dia tahu, bila Allah berikan kepada kita rezeki, kita akan bersedekah kepada orang yang memerlukan. Allahu alam, jom sama-sama kita perbanyakkan sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. Hashtag

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi yang hening ini kami memohon maghfirah keampunan-Mu sebagaimana kami memohon riayah pelindungan-Mu. Ya Allah, ya hadiyat siratul mustaqim, jadikanlah sepanjang hari ini aktiviti kami dipandu oleh hidayah taufik-Mu. Segala tindakan kami diiringi pertolongan-Mu sebagaimana firman-Mu di dalam kitab-Mu yang suci. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Ya Allah, ya Tuhan yang maha pemurah, kurniakanlah rezeki-Mu yang tidak putus-putus kepada kami, buat kami infakkannya di jalan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Hari ni ngeralah. Ha, bubuh. Awas anda diperhati oleh Allah. Tak ada orang takut. Awas anda diperhati CCTV. Ha, tu barulah. Dah, gagah CCTV pada Allah Taala. Ni nak kata ni keadaan yang menyebabkan kita jadi gini ni lah. Jadi institusi agama tidak wibawa akibat daripada akar umbi kita ni. Perangai kita berkelahi lama dah ni. Berkarat dah kalau kita ikut kelahi kita. Bukan hanya sekadar datuk kita, pekat anak, pekat cucu pula sekarang.

Assalamualaikum. Tip ringkas daripada saya. Kalau nak lancar membaca Al-Quran, amalkan satu muka surat sehari dan jangan tinggalkan walau sehari. Istiqomah itu kunci. Saya, Cik Hasnul Taqiyuddin, Johan Qari Kebangsaan, ingin mengajak anda untuk terus memperbaiki bacaan dan mendalami tajwid dengan lebih yakin dan berilmu. Jangan lupa ikuti rancangan Iqra bersama yang berbahagia Ustaz Dr. Azizul Hasan setiap hari Rabu jam 6.10 petang. Hanya di Terengganu FM, mesra ceria.

0: hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Dr. Anas Muhammad Yunus dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusof.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu taala, zaman kita sekarang ini zaman teknologi. Budak-budak pun dah ada handset dia sendiri. Semua orang dah ada handset dia sendiri. Laki, puan, tua, muda, semua dengan handset sendiri. Kadang-kadang menyebabkan hubungan persaudaraan, kekeluargaan itu makin menjarakkan. Walaupun antara satu rumah makin menjarakkan. Apatah lagi zaman PKP ni. Patutnya kita gunakan kemudahan tersebut untuk merapatkan lagi hubungan sesama keluarga. Jadi pada hari ini kita tengok apa benda kepentingan kita merapatkan hubungan kekeluargaan, tali silaturahim. Dan kata Abu Lais As-Samarqandi, dia kata ada 10 keuntungan daripada kita merapatkan hubungan kekeluargaan, saling memaafkan kan, saling menghubungkan tali silaturahim antara ahli family ni. Yang pertama, mendapat keredaan Allah lah. Sebab memang Allah Subhanahu Wa Taala memang menyuruh supaya menghubungkan tali silaturahim kan. Doa orang tertolak ni antaranya amalan yang tertolak, doa yang tertolak orang yang memutuskan silaturahim kan, amalan dia pun boleh ditahan. Yang kedua, menggembirakan kerana mereka kerana ada hadis yang mengatakan bahawa seutama amal ialah menyenangkan orang beriman. Jadi maknanya ini merupakan keutamaan bagi orang yang menghubungkan tali kekeluargaan ini kan, sebab memang dituntut supaya menyenangkan orang, idkhalus surur ala qalbil mukmin. Kemudian kegembiraan malaikat pun suka dengan kita kerana malaikat suka orang yang menghubungkan tali silaturahim atas dunia ni. Jadi manfaat dia akan dapat, walaupun kadang-kadang kita rasa sepatutnya adik lah yang bunda kan, abang ni patutnya dihormati, tapi tak apa, demi kerana tali silaturahim maka abang akan mendapat fadilat-fadilat daripada malaikat, contohnya kan, contoh. Kemudian kepujian pada kaum muslimin, tak puji pun maknanya mendapat fadilat orang beriman jadi senang hati kepada kita dengan apa benda menghubungkan tali silaturahim. Dan yang kelima, menyebabkan iblis jadi benci. Oh, iblis memang kerja dia nak putuskan tali silaturahim, tali persaudaraan, tali kekeluargaan kan. Ni banyak benda kita dengar cerita kan, mati seorang habis anak beranak bergaduh kan, nak ambil harta lah, nak tahu harta lah kan, putus semua sekali dengan kerana harta yang apa benda sekangkang kera je. Tu ya Allah ya Tuhanku, memang menyukakan iblis. Tapi kalau kita dapat mengutamakan hubungan silaturahim, kemanusiaan lebih daripada hubungan harta kan, dapat jaga anak yatim, dapat apa benda menyenangkan orang-orang yang ditinggalkan si mati, oh maknanya iblis sangat-sangat benci orang-orang macam ni. Dan yang seterusnya, menambah umur dalam keberkatan, bukan menambah umur dalam kemaksiatan. Tambah umur supaya dapat tambah amalan, mendapat lagi keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan asbab tersebut. Kan? Kemudian rezekinya jadi berkat. Walaupun tak banyak tapi cukup, menyenangkan, luas rasanya. Kan? Tak serabut, tak huru-hara, tak apa nama bergaduh. Rezekinya jadi berkat. Dan kemudian menyenangkan orang-orang yang telah mati. Kerana orang yang mati itu senang jika makna yang waris-waris yang ditinggalkannya itu

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi untuk anda semua. Bertemu kembali untuk edisi hari ini, hari Ahad 24 Mei 2026, bersamaan dengan 7 Zulhijjah 1447 Hijrah. Bertemankan AZRA Semangat Kental, Azra bergerak solo ke rahsia. Okey, 6.39 minit pagi. Dan seperti biasa untuk jam yang pertama, kami nak kongsikan kepada anda apa cerita. Ramai betul orang pergi dekat sungai masa-masa macam ni kan, pukul-pukul 6.30, pukul-pukul 6 pagi sampailah waktu-waktu duha ni. Kenapa ya, semenjak dua menjak ni jadi ceritanya dari negeri Terengganu berkenaan dengan musim ikan selar yang sudah pun ikan selar papan ya, yang dah masuk kawasan muara sungai Terengganu berdekatan dengan jambatan angkat kita ni sejak bulan 4 lagi sudah pun menjadi lubuk rezeki dan perhatian golongan kaki pancing ya. Ada tinjauan mendapati pukul 6.30 pagi lagi kawasan muara berhampiran Tanjung dekat bandar Kuala Terengganu ni sudah mula dipenuhi pemancing yang sanggup berkumpul untuk rasa sendiri pengalaman memburu ya spesies ikan selar papan ni yang dikatakan aktif pada awal pagi. Jadinya ramailah orang di situ ya. Fenomena yang dikenali sebagai fenomena ikan boiling ataupun ikan yang timbul di permukaan air selalunya berlaku pada awal pagi apabila kumpulan ikan ni akan masuk kawasan muka kuala berdekatan benteng pemecah ombak. Jadinya untunglah ya kalau kebetulan ada rezeki dapat ikan selar papan yang besar-besar, kalau dipanggang pun sedap juga. Ada lagi ke menu lain yang sedap selain ikan panggang ni untuk ikan selar papan ni? Bolehlah kongsi-kongsi dekat kita ya. Ceria pagi.

kerja-kerja rumit, mesti stres kan? Alah, jangan risau. Hilangkan stres anda dengan layan Terengganu FM. Lagu-lagu terbaik yang pasti meningkatkan semangat anda dan mampu memberikan suatu ketenangan.

Perkhabaran dari luar negara pula kami nak kongsikan ya, dalam kita meriah ni nak sambut Hari Raya Aidiladha yang bakal berkunjung tiba beberapa hari akan datang. Jadi kami juga nak berkongsi berkenaan dengan status saudara yang seiman dengan kita ni yang berada di Gaza. Angka kematian di Semenanjung Gaza sudah pun mencecah 72,783 sejak permulaan pencerobohan Israel pada Oktober 2023. Dengan majoriti mangsa, wanita dan kanak-kanak, ini menurut agensi berita dan maklumat Palestin Wafa yang memetik sumber perubatan di sanalah. Dan sekurang-kurangnya 172,779 yang lain masih cedera lah. Angka berkenaan bukan jumlah yang tepat pun begitu memandangkan ramai mangsa masih terperangkap di bawah runtuhan, tidak dapat diakses oleh ambulans dan kru-kru penyelamat, itu menurut laporan di sana. Dan sejak gencatan senjata berkuat kuasa pada 11 Oktober tahun lepas, jumlah mereka yang terbunuh dan cedera masing-masing mencecah 890 dan 2,677 orang. Sekurang-kurangnya 776 mayat turut ditemui di bawah runtuh-runtuhannya. Saya ada juga lihat menerusi akhbar tempatan beberapa hari lepas, banyak rangka ditemukan di bawah runtuhan bila kawasan tertentu yang dulunya berada dalam keadaan kritikal peperangan ya. Sekarang sudah pun reda di kawasan-kawasan berkenaan. Memang ditemuilah mayat-mayat, dia rangka-rangka manusia yang ditemukan di sana. Itu sedikit sebanyak memberikan kepiluan lah bagi kita yang mengenal erti kemanusiaan sebenar. Di bulan yang mulia ni, sama-sama kita doakan agar mereka yang berada di sana terus dikurniakan kekuatan iman sehingga ke akhir nafas mereka. Dan kita yang berada di bumi bertuah ini, bersyukurlah dengan segala kenikmatan dan kekalkanlah perpaduan kita bersama. Mudah-mudahan tidak ada perselisihan dan juga perpecahan sesama kita. Itu yang dapat Azra kongsikan dari luar negara. Action.

0: hingga 10 temani anda.
1: Sampai pukul 10 pagi kami temani anda hari ini, insyaAllah bersama dengan AZRA. Semangat kental di radio mana kalau bukan di radio ini. Ya, Terengganu FM. Ada lagi yang kami nak kongsikan kepada anda dari
2: Semasa Dalam Negara.
1: Semasa dalam negara kami nak berkongsi dengan anda berkenaan dengan JDT. JDT rangkul Piala Malaysia kali keempat berturut-turut ya. Johor Darul Takzim, JDT terus simpan trofi Piala Malaysia untuk kali keempat berturut-turut. Apabila meranapkan impian Kuching City FC dengan kemenangan 2-0 dalam aksi final yang berlangsung di Stadium Nasional Bukit Jalil malam tadi. Jadi kejayaan itu adalah yang keenam untuk JDT sejak 2017, tapi paling manis sudah tentunya kepulangan semula Arif Aiman Hanafi untuk aksi kemuncak tu dengan dia sendiri meledak satu gol selepas tidak beraksi selama 186 hari sebab kecederaan lah. Jadi aksi final yang diadili 4 pengadil import dari Qatar nyata berjaya mengawal aksi dengan sempurna tanpa banyak kontroversi, sekaligus perlawanan berlangsung lebih lancar, terkawal dan kompetitif sampailah kedua-dua pasukan dapat beri tumpuan sepenuhnya terhadap permainan. Apa-apa pun, tahniahlah untuk JDT kerana menempatkannya, pasukannya di tempat yang tersendiri. Okey, itu yang kami kongsikan kepada anda.
2: Semasa Dalam Negara.
1: Semasa Dalam Negara untuk hari ini 6.51 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru saja dengarkan kami. Walau di mana saja anda berada, dapatkan RTM Klik, boleh dapatkan secara percuma di Google Play Store dan juga App Store di telefon pintar anda. Kalau berada di luar kawasan negeri Terengganu tu, bolehlah dengar suara saya DJ Azra sampai pukul 10 pagi ni kan. Lepas tu bersambung-sambung kami DJ silih berganti sampai pukul 12.30 malam setiap hari ya. Jangan lupa juga dekat RTM Klik, anda boleh menonton RTM secara eksklusif. Macam-macam ada kat situ. Ada dokumentari, ada sukan, ada drama, sedih tak sedih semua ada ya. Baik, ke mana kita selepas ini? 8 minit dari sekarang. Berita utama 9 berita utama 7 pagi. Awak nak pergi pukul 9 tu 7 ya. Utama 7 akan menyusul selepas ini. Dan kami bawakan pendengaran anda sekejap lah dari angkasa perikota media. Selepas itu Azra akan kembali lagi menemani anda untuk jam yang kedua nanti. Cerita pagi Terengganu FM, mesra ceria.

0: hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidil Adha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situ kan kita tengok yang orang nak menangis, melambai-melambai.
5: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.

0: Had baru kad fleet kekang keterisan subsidi diesel. Bagi 70,000 tiket tren masih menanti perantau pulang beraya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Hada kota tetap sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi sektor pengangkutan darat barangan dilaraskan berkuat kuasa 1 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hari Hidup Dato' Armizan Mohamed Ali berkata setiap kad fleet akan diberikan kota tetap antara 900 hingga 5,000 liter sebulan mengikut 23 jenis kenderaan. Katanya langkah itu bertujuan memperkukuh kawal selia dan penguat kuasaan selain mengekang keterisan subsidi serta penyalahgunaan kad fleet.
1: Penetapan had kota ini adalah bersandarkan kepada jumlah penggunaan sepanjang 2 tahun pelaksanaan SKDS ini. Kita ada data melalui sistem SKDS itu, kita ada rekod jenis-jenis kenderaan ini, berapa penggunaan sebelum ini, maka kota itu diselaraskan untuk kita menentukan had kota tetap bagi setiap jenis 23 kenderaan itu.
0: Beliau berkata semua syarikat yang menerima manfaat subsidi bahan api melalui sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS dan SKDS perlu bertanggungjawab terhadap penggunaan kad fleet yang diperoleh daripada syarikat minyak. Tegasnya, sebarang penyalahgunaan akan menyebabkan kad fleet digantung serta-merta dan syarikat terlibat akan disenarai hitam. Bermula 1 Jun ini juga, kelayakan subsidi diesel menerusi SKDS turut diperluas kepada kenderaan jenis jeep dan pickup bagi sektor pengangkutan darat barangan di seluruh negara.
1: Keputusan telah dibuat untuk membolehkan lebih banyak lagi syarikat yang mendapat manfaat, maka kebenaran dan juga kelayakan untuk memanfaatkan SKDS dengan syarikat yang memiliki jenis kenderaan pickup dan jeep ini ke seluruh negara. Jadi sehubungan itu, syarikat-syarikat sektor pengangkutan darat barangan yang berkelayakan, yang memiliki kenderaan jenis pickup dan juga jeep ini boleh mula untuk membuat pendaftaran berkuat kuasa pada 1 Jun 2026 ini.
0: Dato' Armizan juga berkata kerajaan turut membenarkan kenderaan jeep dan pickup yang didaftarkan atas nama individu menikmati subsidi diesel tertakluk kepada pertukaran pendaftaran kepada syarikat melalui Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Dalam perkembangan berkaitan, seorang pemandu lori warga tempatan ditahan bersama 2 tong drum berisi 500 liter petrol bersubsidi bernilai kira-kira RM1,600 dalam serbuan Optiris 4.0 di sebuah stesen minyak di Merang, Terengganu semalam. Pengarah KPDN Negeri Muhammad Mufsi Lat mendedahkan lelaki berusia 30-an itu disyaki menggunakan 8 permit palsu untuk membeli petrol sebelum dijual kepada pihak industri. Katanya hasil risikan selama 2 minggu mendapati suspek membuat pembelian sehingga 4 kali sehari menggunakan permit yang ditinggalkan di stesen minyak bagi memudahkan urusan pengisian bahan api ke dalam tong drum. Nilai keseluruhan rampasan termasuk lori dan peralatan dianggarkan lebih RM46,000. Usaha turun padang perlu diperingat agensi pembiayaan mikro bagi mendekati penjaja dan usahawan yang memerlukan sokongan terutama yang berdepan kekangan modal. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pendekatan itu penting bagi memastikan golongan berpendapatan rendah mendapat penerangan secara terus mengenai kemudahan pembiayaan yang disediakan kerajaan.
2: Jadi saya bincang dengan agensi berkenaan BSN, Tekun, Bank Rakyat, Amanah, ya, Mara, Agrobank. Saya kata turun, cuba kita turun, jangan minta dia datang ke pejabat. Turun dan beritahu manfaatnya. Jadi di sini umpamanya kita lihat, kita melawati ratus syarikat-syarikat kecil yang memulakan perniagaan, tapi kadang-kadang perlu 10,000, 20,000 pinjaman. Dan kadar bayaran seperti mana Amanah itu, kalau wanita sampai 100%, kalau lelaki itu 95%, okey lah, maknanya bayar balik. Jadi masalah pinjaman ini mudah bagi kalangan pendapatan rendah. Kalau NFL untuk orang-orang kaya itu lain lagi, ya.
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas melancarkan skim khas usahawan tani Agrobank dan Fama di Pasar Tani Melawati di Ibu Negara. Program pembangunan kemahiran untuk kanak-kanak perempuan di seluruh negara akan dilaksanakan tahun ini bagi memperkukuh pemerkasaan ekonomi wanita muda. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata inisiatif itu bertujuan memberi kemahiran praktikal kepada pelajar sebelum menamatkan persekolahan supaya mampu menjana pendapatan sendiri pada masa depan. Katanya program berkenaan akan dilaksanakan dengan kerjasama pejabat pendidikan daerah dan dijangka melibatkan pelajar selepas tamat peperiksaan utama sekolah. Berita seterusnya. Menjelang sambutan Aidiladha dan cuti sekolah yang panjang, orang ramai masih berpeluang mendapatkan baki RM60,000 hingga RM70,000 tiket tren KTMB yang masih tersedia untuk dibeli. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan KTMB, Dato' Azlan Shah Al-Bakri, sambutan luar biasa pengguna menyaksikan hampir 80% atau 270,000 tiket telah habis terjual setakat ini, melibatkan lebih 900 perjalanan tren di seluruh negara.
3: Dengan cuti yang panjang tahun ini, Hari Wisa yang di-Pertuan Agong, Hari Jadi dan juga Hari Raya, kita menyediakan perkhidmatan penawaran seat yang terbesar berbanding tahun lepas dan juga berbanding pada Hari Raya tahun ini. Ada lagi 70,000 seat, jadi saya asyorkan kepada penumpang-penumpang untuk cepat membeli dan juga menyediakan persediaan yang lebih awal dalam kita memastikan semua dapat pulang ke kampung dengan keadaan selamat dan cepat, insyaAllah.
0: Dato' Azlan Shah Al-Bakri. Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia dijadual berangkat ke majlis penamaan dan pelancaran sebuah kapal tentera laut diraja Malaysia TLDM di Istanbul, Turki hari ini. Terdahulu, Seri Paduka Baginda selamat berangkat tiba di Istanbul semalam bagi memulakan lawatan khas selama 3 hari ke negara itu. Keberangkatan tiba Raja Zari Sofia diiringi Tunku Temenggung Johor, Tunku Idris Iskandar Al-Haj Ibni Sultan Ibrahim serta 2 lagi putera Sultan Johor. Ketibaan rombongan diraja di lapangan terbang Istanbul turut disambut wakil kerajaan Turki dan pegawai kanan Malaysia. Luar negara, Iran dan Amerika Syarikat dilaporkan semakin hampir memuktamadkan memorandum persefahaman baru selepas beberapa minggu rundingan berlangsung. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei berkata draf perjanjian 14 perkara itu merangkumi isu utama bagi menamatkan konflik, termasuk tuntutan Tehran supaya sekatan ditarik balik. Sementara itu, Presiden Donald Trump berkata kedua-dua negara kini semakin hampir mencapai persetujuan. Bagaimanapun, Washington menegaskan pendirian bahawa Iran tidak boleh membangunkan senjata nuklear kekal tidak berubah. Konflik berterusan di Timur Kongo menjejaskan usaha membendung wabak Ebola susulan kekangan akses dan perpindahan penduduk di kawasan terjejas. Menteri Kesihatan Negara itu Samuel Roger Kamba berkata pasukan kesihatan sukar digerakkan sepenuhnya di kawasan tidak selamat sekaligus melambatkan tindak balas terhadap penularan wabak. Pihak berkuasa turut memberi amaran wabak itu berisiko merebak lebih luas tanpa jaminan keselamatan dan bantuan kewangan segera. Sukan Piala Dunia Sepak Takraw 2026, Malaysia muncul juara acara regu berpasukan selepas Thailand menarik diri dalam aksi final penuh kontroversi di Stadium Titiwangsa malam tadi. Kejayaan itu menamatkan dominasi Thailand yang menjuarai 3 edisi terdahulu kejohanan berprestij berkenaan. Aksi penentuan menjadi tegang apabila Thailand meninggalkan gelanggang selepas tidak berpuas hati dengan keputusan pengadil yang menghadiahkan mata kepada Malaysia ketika kedudukan terikat 14 sama pada set kedua regu ketiga. Perlawanan terhenti hampir 30 minit sebelum pengadil mengesahkan kemenangan 2-1 berpihak kepada skuad negara selepas Thailand enggan meneruskan perlawanan. Turut berlangsung malam tadi, aksi akhir Piala Malaysia menyaksikan Johor Darul Ta'zim JDT mencipta sejarah muncul pasukan pertama menjuarai trofi berprestij itu 4 musim berturut-turut. Harimau Selatan menewaskan Kuching City FC 2-0 di Stadium Nasional Bukit Jalil. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Had baru kad fleet kekang keterisan subsidi diesel. Baki 70,000 tiket tren masih menanti perantau pulang beraya. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Syahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Terengganu FM, Mesra Ceria.
1: Habis tu panas ni. Aku nak forward ke grup sebelah. Ada lagi. Ini lagi hangat. Biar aku yang mula-mula dulu hantar. Tapi betul ke berita ni? Apa aku kisah?
2: Amboi, seronok ya dia. Itulah sana, itulah sini. Sahih ke tidak cerita tu? Ramai betul yang nak jadi wartawan yang tak bertauliah sekarang ni kan? Jangan sampai jadi fitnah. Tak pasal-pasal, kita yang dapat dosa. Ingat tu.

Ya, pagi Terengganu FM Mesra Ceria Azra kembali lagi untuk jam yang kedua. Pejam celik jam yang kedua 7.19 minit pagi. Selamat memandu untuk anda sambil layan Terengganu FM ya. Rakan-rakan yang berada di Dungun 97.7, yang berada di Hulu Besut 88.9 ya.

0: Mana-mana lah kawasan Hulu-Hulu Besu tu, boleh dengar tau. Okeylah, tahniah untuk kami nak ucapkan lah, nak ambil peluang juga untuk pasukan regu, regu berpasukan Piala Dunia Sepak Takraw 2026. Malaysia diberi kemenangan malam tadi. Alhamdulillah, ini salah satu berita manis lah yang kita terima dalam akhbar hari ini, pagi ini, berkenaan dengan cerita yang masih-masih panas lagi kan. Okey, daripada masa yang sama juga untuk pagi ni, kami nak kongsikan kepada anda
1: perkembangan dalam dan luar negara. Kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
0: Ya, paparan utama akhbar pagi ni dari ruangan mutakhir kepada anda. Seorang lagi jemaah haji Malaysia meninggal dunia. Ini berita yang terkini ni, baru saja kira-kira 18 minit lepas dikeluarkan menerusi akhbar tempatan. Okey, dan seterusnya, Indonesia perhebat projek aquaculture perkukuh keselamatan makanan dan juga ekspor. Alicia Amin buang ego demi ilmu lakonan. Seterusnya, ancaman bom di sebuah bangunan di Ibu Negara malam tadi adalah palsu. Bayern juarai Piala Jerman, Kane ledak hat-trick. Lagi, ketua tentera Pakistan jumpa pegawai Iran dalam usaha untuk tamatkan perang. Ini berkenaan dengan bola sepak pula. Hull City kembali naik ke EPL dan Malaysia juara dunia selepas kontroversi final lah. Ini berkenaan dengan yang Azra kongsikan awal tadi ya. Dan satu lagi, Azra nak kongsikan menerusi akhbar yang kedua pagi ni. Di ruangan mutakhir juga untuk anda, kecacatan ultra jarang. Seterusnya, akikah murah belum tentu sah. Di sini juga dimuatkan Piala Malaysia Johor Isytihar cuti peristiwa Isnin ini sempena kejayaan JDT ya. Dan lelaki memandu lawan arus ditahan disahkan positif dadah. Lagi, Raja Permaisuri Agong tiba di Turki untuk lawatan khas. Lima negara bakal sertai Maha 2026 dan orang ramai dijemput hadir bersolidariti untuk sambut kepulangan aktivis GSF 2.0. Seterusnya, ini berkenaan dengan situasi yang tular dekat media sosial kita ya, apabila seorang peniaga nasi lemak dirompaklah dekat kedai, dekat gerai dia kan, curi peti wang wanita jual nasi bajet polis. Buru, Paeh dan juga Aboy ya. Nasi bajet, bukan nasi lemak, nasi bajet. Seterusnya, remaja perempuan hilang di Bukit Congkak Asa. Kita beralih ke ruangan berikutnya untuk akhbar yang kedua ni, di ruangan sukan untuk anda. Rosel, juara pecut GP Kanada Antonelli Berang. Dan pemain JDT buktikan mentaliti juara dan Aidil enggan salahkan Ramadan, tetap bangga dengan Kuching City. Lagi, legenda F1 Alain Prost cedera dirompak. Menurut ruangan global pula, kita singkapi beberapa tajuk utama pagi ni. AS ketepikan Israel daripada rundingan Iran. Iran AS dalam fasa akhir muktamadkan MOU. Dan 7 pelarian Afghanistan didakwa lakukan kesalahan seksual kanak-kanak di UK. 82 maut, 9 hilang dalam kemalangan Lombong Arang Batu. Di ruangan hiburan untuk akhbar yang kedua ni pula, Adiputra sedia jadi YB. Unik ni. Lagi, kita lihat juga di ruangan yang sama, lantang bersuara perisai Sarimah Ibrahim daripada terjebak rasuah. Sarimah Ibrahim, pelakon yang dulunya berehat seketika, kini kembali rancak di dalam drama-drama tempatan. Satu berita yang baik juga. Siapa yang minat dengan Sarimah Ibrahim kan? Cik Puan Sarimah. Seterusnya, yang akhir sekali lah, mungkin boleh kami kongsikan kepada anda, impian hampir terlaksana sambil dipaparkan poster pencipta kandungan yang terkenal Sofyan yang bersama gandingannya pengarah kreatif dan juga editor Syafwan untuk hasilkan filem pertama yang insyaAllah bakal menjadi kenyataan. Itu yang kami kongsikan kepada anda pagi ni.
1: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
0: Ya, dekat-dekat raya saja lagi ni, beberapa hari saja lagi ya. Raya 27 hari bulan nanti. Mudah-mudahan segala urusan perancangan anda berjalan dengan lancar dan doakan kita dikurniakan kesihatan, kelancaran dan juga cuaca yang baik ya, insyaAllah. Dan sambil-sambil tu, sekejap lagi 7.30 minit pagi, kita ada apa? Seperti biasa, kita aminkan doa harian dan nantikan permainan mana saning 7.45 minit pagi nanti. Ceria pagi Terengganu FM, mesra ceria.

يا رحمن يا رافع البلايا والآفات. Kami pohon segala bencana engkau angkat. Kami minta segala wabak engkau tambat. Kami rayu segala bala engkau sekat. Kami harap segala malapetaka engkau ikat. Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat. Lidah kami berdoa, hati kami mengharap. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Muntaqim. Ya Allah, cita di hati ini syurgamu, takut di hati ini nerakamu, niat di hati ini redamu. Yang ada dalam hati ini, ya Allah, hanya namamu. Yang ada dalam hati ini, ya Rahman, hanya kemuliaanmu. Yang ada dalam hati ini, ya Rahim, hanya ma'rifatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

0: ramai orang kita orang Melayu terutamanya ni kurang merangsang minda. Bangsa asing, bangsa lain memang merangsang minda anak-anak mereka dengan cara yang betul-betul ya, dengan cara yang hebat dan atau orang bersepadu. Bagaimana nak merangsang minda anak kita supaya jadi hebat? Pertamanya kita kena jaga makanan. Makanan kena jaga sebab memanglah anak-anak kita akan jadi hebat sebab makanan yang baik-baik. Ini Nabi pesan ni. Yes, kita suruh bagi makanan yang baik-baik kepada anak kita untuk otaknya jadi hebat ya. Sebab kata Nabi, kamu adalah siapa yang apa yang kamu makan. Kamu adalah apa yang kamu makan. Artinya benda yang kita makan akan membentuk syakhsiah kita, termasuk membentuk minda dan kesihatan badan ya. Jadi jaga makanan mak apa, tolonglah ya. Orang Cina juga berhati-hati dengan makanan. Dia mereka sanggup bergadai ya. Memang bergadai golok untuk makanan anak-anak mereka yang berkualiti. Mereka pantang dengan suplemen atau vitamin yang bagus-bagus. Walau mahal macam mana pun, mereka akan belikan semata-mata untuk menjana minda anak mereka jadi hebat. Orang Cina terutamanya cukup pantang kalau anak mereka tak makan dengan betul. Dia kena makan dengan betul sebab ini penting untuk otak. Orang Cina juga banyak minum air masak. Doktor-doktor pakar kata minum air 3-4 botol, 3-4 liter ya, air masak, air mati ya, ya, ya, untuk air kosong ya, untuk merangsang otak badan sehat, badan kita sehat insyaAllah. Orang yang paling kurang minum air masak ialah orang Melayu. Ikut kajian, tak sampai 1 liter kot ya. Sikit sangat. Kita banyak minum, ni akan bagus untuk badan, kesihatan badan dan bagus untuk otak. Dan of course lah, di samping kita bagi makanan yang seimbang, apa nama kata orang tu, suplemen-suplemen ya, dan sebagainya. Jangan lupa kita nak merangsang otak anak kita ni dengan apa nama kata orang tu, doa-doa. Untuk merangsang anak kita jadi hebat, otaknya pintar, jadi anak yang soleh, mak abah tolong doakan kat kepala anak-anak ni sebelum mereka tidur ke, sebelum mereka pergi sekolah ke. Untuk anak kecil sampai umur akil baligh sekitar 15 tahun, doakanlah 3-4 doa untuk merangsang minda anak. Saya dah sebut selalu Al-Fatihah, ibu sekala doa. Baca sekali, lepas tu baca Ayatul Kursi untuk menghalau setan iblis daripada diri anak kita supaya mereka jadi anak yang soleh ya. Lepas tu bacalah Al-Insyirah. Doa ataupun surah Al-Insyirah ini ialah asbab untuk memudahkan anak kita memahami apa yang dia belajar, mudah dia untuk jadi pandai, mudah untuk jadi anak yang soleh-soleha. Sebab Al-Insyirahnya mudah, senang, melapangkan.
1: Positif Pagi, eksklusif hanya di Terengganu FM.

Ceria pagi terengganu FM, Masri Ceria Azra kembali tepat pukul 7.44 minit pagi. Dan seperti yang kita janjikan lah, untuk jam yang kedua ni kita ada permainan apa? Permainan makna. Sani cakap mana panjang-panjang. Azra sedang bersiaran langsung menerusi live TikTok Terengganu FM dan juga Facebook. Ada follow ke belum? Kalau belum follow, kita nak denda. Kita nak denda awak semua tau. Jangan lupa juga untuk anda follow. Anda tekan like page berita RTM Terengganu tau. Jangan lupa tu. Itu benda-benda yang penting untuk kita ikutilah dekat media sosial untuk anda dapatkan informasi yang sahih lagi terkini. Okey, ayat yang Azra nak bagi hari ini, cabaran dia mudah saja. Cabaran dia anda kena sambunglah ayat yang Azra bagi, tak sudah, tak selesai. Ayatnya abih derahnya senjoh. Abih derahnya senjoh. Senjoh benda tu anda semua rekalah sambung . Sambung ayat yang Azra berikan, sempurnakan dalam logat Terengganu. Hubungi juga Azra di 0962353330, 0962383330. Nak WhatsApp pun boleh juga di 0103446632. Azra Wisman.

0: Terengganu FM. Andai kau
1: rasa macam tersasar. Terengganu FM, saling berteman 18 jam sehari di Terengganu FM.
2: Makna tak ni? Cakap dia panjang-panjang.
0: Sekali pagi di Terengganu FM.
3: Ya, ceria pagi untuk permainan Makna Saning. Makna Saning hari ni kita tengok lah siapa-siapa yang ada. Kita nak terima pemanggil yang pertama pagi ni. Hello.
4: Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Suara siapa tu?
4: Kak Amah ni.
3: Kak Amah, apa khabar pagi ni Kak Amah?
4: Sehat.
3: Alhamdulillah. Habis dia hanya senjoh tu. Okey, sambung.
4: Astra saat ni.
3: Ha?
4: Tengok dah Astra saat ni dekat TikTok.
3: Comel tak pagi ni?
4: Comel. Berapa sorang ya?
3: Hari ni gala sorang hari ni.
4: Dah tak apa lah mana-mana pun.
3: Gitu. Jadi senjoh, hayat dia ke mana Kak Ma?
4: Habis ya habis deras senyap tak putus tabuk pun.
3: No, tak putus lah tabuk. Dah senyap hubang pun. Baik, terima kasih Kak Ma.
4: Pelang.
3: Oh, pelang banyak lah ni.
4: Oh, banyak lah pelang.
3: Aduh.
4: Ada belaka.
3: Oh, itulah. Ya, macam-macam. Pelang maitang ayam ada belaka. Baik, terima kasih Kak Ma.
4: Okey, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Selamat hari raya juga. Oh, Mak Azhar Bating. Lepas tu, dia kata gini. Siapa dia nama ni? Hok negatif hamba tak boleh baca ya. Hok negatif-negatif ya. Hok cemar-cemar hamba tak boleh baca. Jadi makna saat ni gini, Anita riwayat gini. Habis dia geranya dia senjoh baju siapa patuh, nyakut baju mak dia kata. Terima kasih Kak Anita. Kak Anita cabar tiga ni. Lepas tu kita juga ada ni daripada nama dia. Siapa dia ni? Kerim meraga berih dia kata. Habis geng mak ipar senjoh tali hidup lembu tak kiri dia. Tepik nolong lembu tu kabik hidup. Makna saat ni tau. Zapa ke pula, dia kata gini. Abi dia hanya senyap capi. Saya tak boleh benar lah. Saya mudah terhibur. Maaflah deh. Maaf cakap. Abi dia hanya senyap jabi tebing aku. Kalau minta molek benda salahnya awang. Awang dia kata Zapa ke ni. Terima kasih. Lepas tu kita ada siapa dia ni. Mak Lawson. Mak Lawson ke apa benda ni. Dia kata abi dia hanya senyap. Cari dah baju raya aku ni. Dia kata gitu. Lepas tu ayat daripada Abang J pula. Dia kata habis rahnya senjoh tu takut dang kat orang. Lagi-lagi kita ada juga ada siapa dia namanya ni. Namanya ni daripada Kimi Batu Rakit. Dia kata gini, habis rahnya senjoh dok pasal guli bati jatuh stopa sugung nyo. Kak Abang pula Kak Abang. Kak Abang ke mana Kak Abang? Ni habis derahnya senjoh takut kena ketik di hengga. Cucu-cucu lari ke hengga dia kata. Memang dah. Nak-nak kalau kita apa ni nak kait wapelang ke benda. Nak, apa ni nak senjoh wapelang kalau kita nampak hengga-hengga tu memanglah kena buat derah-derah. Kalau tak bolehnya kat lagi. Lagi-lagi pada ni nama dia Aris Mamak ni. Dia kata habis derahnya senjoh. Gurang apa tak tahu. Oh, lebar dabar baju. Kola lah dabar baju ya. Kola. Sabar ke pula dia kata begini. Dia kata jangan senjoh. Bahu adik itu cabut kan. Makna saat ni gitu. Lagi pemanggil yang berikutnya. Kita ada suara siapa pagi ni. Hello.
5: Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ya, suara siapa tu tuan-tuan dan puan-puan?
5: Ini tuan-tuan dan puan-puan. Suara Ayah Long Liga.
3: Ayah Long Liga pagi ni. Habis derahnya senjoh. Sambung Ayah Long.
5: Itu ya, senjoh takut dah ke orang.
3: Takut dah ke orang. Gitulah orang dah berebut dah. Gitulah. Baik, terima kasih Ayah Long.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ya, lepas tu ni Abah Musa dia kata habisnya senjoh ke barang tu. Dia kata barang free, siapa tupah hanya. Ini berlaku di mana-mana ni. Ini kalau ada jualan-jualan mega ni, memanglah ya. Lepas tu pemanggil dia berikutnya lagi suara siapa di talian. Hello.
6: Ini Zakaria daripada Kulibat.
3: Cik Zakaria, apa khabar pagi ni Cik Zakaria?
6: Okey, Cik Zakaria.
3: Alhamdulillah syukur nikmat.
6: Habisnya ke Arya TV. Sebab anda tengok siaran pun terdapat.
3: Gitu.
6: Saya buat lagi Arya TV. Saya okay. Sambung balik itu untuk dapatkan siaran semula.
3: Okey, baik. Terima kasih Cik Zakaria. Unik semua ayat dia. Okey, assalamualaikum. Gitu dia Cik Zakaria kata. Duk senyum Harian TV. Memanglah lari siaran. Ya siaran tergendala. Lagi kita ada Rosha yang menonton, Aida Jaafar dan semua-semua ya yang berada di luar Terengganu, dalam Terengganu yang menonton TikTok. Terima kasih banyak-banyak ya. Lepas tu kita nak baca ni daripada nombor dia 6496. Cik Muhammad dia kata habis derah dia senjoh siapa ngabik mulut-mulut. Makna saat ni gitulah. Pemanggil yang berikutnya lagi pagi ni. Suara saya pedetaran. Halo.
7: Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam ya. Suara siapa ni? Tekak Amah ke tu?
7: Mok Ani.
3: Mok Ani mana satu ni? Kuala Ibai ke? Ajir ke? Kapan balik bukit ke?
7: Bangga Peradung.
3: Tidak tersenarai daripada mulut saya pula pagi ni ya. Okey, orang Bangga Peradung. Silakan.
7: Ya gini. Ini senja kau pernah nak putih-putih yang luruh.
3: Siapa hak putih-putih luruh? Hak putih lah sedap makan dengan kicap bubur belacang. Malu-malu pula Kak Ani. Okay, terima kasih banyak.
7: Sama.
3: Waalaikumsalam. Ya senjah wah pelang kita dah apa. Jangan senjah wah pelang orang. Jangan senjah wah pelang jiran makna saat ni. Okay, pemanggil lagi-lagi. Hello.
8: Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ya, namanya Tuan Hamba.
8: Nama Hamba Kak J. Duduk ke Pulau Ladang.
3: Ya, yeah, Kak J. Ayat kita ke mana tu?
8: Muaknya senyuh ke kain. Siapa pun tu habis dah awal-awal. Kanak sungguh sangat.
3: Gia kat baju ni. Gia kat baju kat Ampayang ke?
8: Siapa pun tu habis dah awal-awal.
3: Lorak tu. Lorak tu lari ke hujang. Baik, terima kasih Kak J.
8: Sama-sama. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Apa boleh bayang dah ya? Tali Ampayang tu kan dawah tu kan? Sampai cabut. Sekali petai mari, pergi ambil dengan baju. Bubuh dalam bakul. Lepas tu, putu ketak. Lagi kita ada siapa ni? Nama dia ni ya? 3872. Syed Johan, dia kata... kata boleh tak kalau jangan main senjoh ambil mall eh. Ayat dia gitu ya. Guna perkataan senjoh. Tapi ayat kita hari ni habis derahnya senjoh. Jadi sambunglah ayat yang Azra berikan tu. Kita nak tengok sikit dekat TikTok ni siapa dia ada. Kok Azra ada tertinggal lah ya. Nama-namanya ni, komen-komennya. Dia kata bekok comel, dia kata habis derahnya senjoh tudung. Lewat angat nak pergi kerja. Makna saat ni gitu. Terima kasih semua. Terima kasih banyak. Oh menyertai permainan. Makna saat ni kita pemanggil yang terakhir. Halo. Putu berlepas mengakhiri permainan makna saat ni kita hari ni. Kita nak tepuk tangan belaka sedap-sedap. Ayat sedema ya. Sporting-sporting orang Terengganu ni. Untuk permainan makna saat ni, cakap benda panjang-panjang.
2: Makna saat ni, cakap benda panjang-panjang. Hello.
0: Sekali pagi di Terengganu FM.
3: Ya, yeah, 7.45 minit pagi setiap hari. Jangan lupa deh. Permainan makna saat ni kita. Lepas ni pukul 8 kita ada apa? Kita ada berita Terengganu FM. Terus dengarkan kami ceria pagi Terengganu FM. Mesra ceria.

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Ceria pagi, 6 hingga 10, temani